0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz.

Anda sedang mendengar Sawato Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ni masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawata Jana pada pagi ni. Untuk pada pagi ni, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Kerajaan memperketatkan pemantauan virus hantar terutamanya bagi pelancong dari kawasan berisiko. Setakat ini, negara Thailand masih belum kes positif dan risiko kepada orang ramai masih rendah. Virus ini dibawa oleh haiwan pengerat seperti tikus dan jangkitan boleh berlaku melalui habuk yang tercemar dengan air kencing ataupun najis tikus. Orang ramai dinasihatkan elak sentuh haiwan pengerat serta sentiasa menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Pada masa ini belum ada vaksin atau ubat khusus untuk virus hantar, jadi langkah pencegahan sangat penting bagi mengurangkan risiko jangkitan. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat persediaan bagi penganjuran mesyuarat tahunan Bank Dunia dan IMF tahun 2026 yang akan berlangsung di Bangkok pada bulan Oktober ini. Mesyuarat besar peringkat dunia itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari hampir 200 negara termasuk pemimpin, menteri kewangan, gubernur bank pusat dan juga wakil institusi kewangan antarabangsa. Yang mana kerajaan Thai menegaskan persidangan ini menjadi peluang penting untuk mengukuhkan ekonomi negara, meningkatkan keyakinan dunia terhadap negara Thai serta membuka peluang baharu kepada sektor ekonomi dan juga pelaburan negara.

untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini. Kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi update pertama Bahasa Melayu Sabah Terjala.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Awas sajalah radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena

0: www.tn.com.tn.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengar di pada ruang High School Harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelat pada masa setiap masa berehat peminat dah. Sejak di sini kapat dengan khabar berita dah. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik dah. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat temana rate suara cerak kedok udara lagu mana di pada petang ni duduk buat gapo boleh kita takat telih hubungi 073-203-583 dah masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga dah. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo wi kepada adik kakak kita pada orang High School Harian masa ni, tadi kita mai hubungi yang kedua daripada Rongek High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ruang high school harian masa ni, di masa petang dan masa berehat. Peminat semua duduk buat gapo ataupun duduk cedek-cedek dengan bagai-bagai dengan hak kita nak kerja petang ni, nak pergi ajua dina ataupun duduk buat lauk nasi pada petang ni, boleh kita busing radio mari boleh pada golongan FM 95 MHz Sawato Jala, boleh nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang ataupun dengan khabar kita wi adik kakak kita boleh gapak. Dan masa ni saya jemput satu cara dengan jaga-jaga pada tubuh pada kita dah di pada masa ni panah dah di pada negeri Thai kita, iaitu nak bawa tubik ada bawa mutu dah bawa mutu tubik luar pada umur kita wasa panah sangat, ataupun kita bakar baju tangi panjang ke dah, tapi duk wasa panah lagi iaitu kita kena jaga juga dengan pada musim panah. Udara panas ni jaga dengan tubuh badan kita. Ataupun di pada tubuh badan kita gapo atik, kita bawa mutu tangan kita dah duk bawa duk kena panas gini ya di waso pedih-pedih lagu mana, iaitu jaga lagu mana wi kena pada tubuh badan kita. Tu dia pada orang Tina pun kita kena jaga tubuh badan yang molek dah tak sewi hite di pada tubik luas ta ada bawa mutu luas ta panah-panah ni kelik sapa rumah 10 minit ya di hite dah. Iaitu wi jagalah buka gapo ratik kandet. Kandet ni jadi satu bagi di pada hak Tina pun bakal boleh, hak yate pun ada hak untuk orang yate dah dengar kandet ni. Untuk kita bakar-bakar dengan krim kandet. Tak sewi pada tu. Jadi apa? Kulit kita ni tak ada. Tak ada hitam. Tak ada kena panas. Lepas tu ya jadi jaga-jaga tubuh. Dengan tubuh kulit kita. Dengan tangan, dengan muka. Boleh bakar kandet itulah. Kita kena tengok tik atau SPF apa. Hak kena panas-panas pada umur kita ni. Panas sangat daripada 30 ungsah lebih. Iaitu panah dah. Iaitu kena carilah kandet mai bakar dengan hak ada SPF 30 ataupun ada PA buak-buak-buak. Bolehlah mai bakar. Sesong tu kita boleh cari belilah daripada kedai-kedai hak locek tu boleh jual ada. Kita mai bakar. Bakar dengan muka, bakar dengan tangan tu ada kita pun boleh juga. Tak ada apa-apa puluh kok yalah untuk wi kepada tubuh badan kita. Tak sewi kena panas sangat ataupun kena panas tapi ya untuk jaga pada kulit tangan kita ataupun muka kita boleh. Hak inilah satu lagi kalau masa panas musim panas bek ni hak orang duk kijo di pada tengah pepade panas-panas ni we jaga untuk tubuh badan kita lagi. Hak inilah mari dengan nyakit pun ada, iaitu banyak sangat di masa ni jadi stroke. Stroke ni masa atau musim panas sangat-sangat kita duk buat kijo dengan pade panas-panas ni jadi tubuh pada kita tak kamnuan tak leh kata panas lagu mana ni, air pun tak ada minum ni jadi rasa pening, rasa nak jadi nak mutah ataupun ada orang jadi stroke. Payah sangat, iaitu we jaga hati. Kalau panas sangat kita duk setar patuh masuk di pada teduh. Kalau masuk di pada teduh tu yang duk masuk di pada hong air lalu, sebab itu jadi tubuh pada kita nak prapto tak leh. Jadi bahaya juga dengan tubuh badan kita dah. Hak nilah wi jaga. Satu lagi masuk musim panas lo nih, minumlah air wi sapa tubuh pada kita ya, yang hidup minum kali go wi pada 10 menit minum sekali, 20 menit minum kali untuk wi kepada tubuh badan kita ada air yang mari wi tubuh badan kita selamat. Inilah wi kepada adik kakak kita boleh jaga di pada musim panas ya. Tidak inilah saya jemput wi kepada adik kakak kita di pada ruangnya high school yang masa ni kita masa berehat satu lagi kepada hubungan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa ya, di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rongai ni ngate. Lepas tu klik mai jumpa pula pada hari setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah di masa ni pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jalan masa mulai tepatnya 24 jam. Masa ni saya Dina Fairira Jelai minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

dan agaklah dia masuk meja poplok bersama dengan bawang pada petenita orangnya pedoman hidup. Dan patut tak orang kini, jangan lupalah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dakak daripada je pukul 4 petang. Siapa kau je pukul 5 petang. Satu je dakak di Gelombang FM 95 MHz. So, water jalan. Merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk pada petani abang nak masuk kursi bersama dengan kita dakak berkena cara untuk kita nak we ru tau tansu kepada orang tua dan juga kepada konpika dak sebabnya lo ni kita tak boleh nak menafikilah kita tak boleh nak parisik dak berkena social media lo ni kita semua main belako main Facebook main tu main TikTok main Instagram tengok YouTube dek kakak. Nah, apa tu lagu mana cara untuk kita nak main social media ni dak kok biru tau tansu tak sewi mudah mudah kena tipu dek kakak sebabnya learning banyak call center mi chip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dak kok dia banyak kau dia kita kena yut pak kalau ni untuk kita tak sewi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan dengan sang-sang dek kakak. Lebih baik kepada orang tua dan juga kepada konpikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya micah cip ni ya panah dah kok. Jadinya kita kena panah. Lebih panah daripada micah cip dah kok. Di mana pak kata dah kok pak cara lah kepada orang tua, kepada konpikan. Rutan su dah kok kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam, dan juga yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita main tengok bersama dakak. Ku tahu ya pertama dakak apabila kita main social media ni kita kena yut yut lagu mana kita jangan mudah cayo kita jangan mudah cayo jangan kalau tengok bagi dia mondok kesenang ke apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu kita jangan mudah cayo kalau tengok berita lagu ke apa tu kita tengok, kena tengok anging juga mari daripada nuingan mana daripada mana dakok ataupun kita jangan ya duansa jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winner cheddar dah kita kena tengok kuantitam dalam page berapa orang tadi ya dah kok nanya kita kena tengok review juga bahawa kita boleh tak cincang itu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dakak kita kena kit kita kena mikir kita kena week crop kodi kosi ya dan kita akan nak teng pun periode contohnya apa macam kita nak post sesuatu dakak nak buat ikutlah kita nak post apa perkara tu kita kena week crop dulu kata you molek ko tak molek lepas tu ya kepon song pon ketup naik angna kot lagu mana ataupun ya kepon song pon ketup kita tu lagu mana kita kena kit week kerok kata molek ke tak molek kalau molek kita boleh buat kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh hak ni kita jangan buat dakak nah sebabnya social media ni bukan kita saja tengok orang lain seluruh dunia boleh tengok apa kita buat dan leh se social media dah kalau tu kita kena ingat lah pakat kita jaga dengan aku. Yang ketiga dia kata tam kita kena tanya dah kok kita kena lagu mana kita kena cari komun pem term jangan kita duk cayo kata leng dia supaya kita tengok berita ni awak berita ni ngak lagu ni jangan kita mudah cari kita kena tengok serang pula daripada cong eun pet eun kecek ha berita sama yo putung nei neo mano dah kok titang nah itu kita kena tengok hak lain juga yang kita duk mudah cayo hak ke leng dia saja kita kena tengok leng ti 2 leng ti 3 dia pun teng reng ni kok titang gi kok mano jadi kita mudah jangi mudah cayo patut kita kena cari komun pem term pula dah kat deh patut yang terakhir tam kita kena patibat tam 3 ko hak bewa sat ni dan bro sat ni dan kok dengan cayen-yen dengan soba kok kai tak
cincai, jangan mudah kita buat keputusan kalau nampak beli nampak molek, beli selalu dah, jangan ataupun nampak beli tosa, baca sekali cairan dah ni, jangan kita kena tengok taitrong, wikrok molek, lepas tu kita kena cari komun pemterm pula, bagi kita guna social media dah kok dengan baik, dan kok kita ke rutan sedih aku ni merupakan pak kago, kalau kita kena bingat, kita kena jaga dalam kita masa social media, lebih lagi kepada orang tua dan juga kepada orang cacat, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga bersama dah kok. Lepas tu kita dah lulus ketika untuk sesi yang kedua ni, kita mai jumpa dulu lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.

So, alhamdulillah masuk meja pop lock bersama dengan bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orang yang pedoman hidup dan akak. Lepas tu pada petening dan akak jangan lupa lah bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta dalam itu. Buat kereta jangan dirah sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga belakang. Dan juga yang paling penting, kita kena tunggu kod cara condik kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belakang. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada-ada. Bawang cakap terima kasih belakang lah, hak mana masuk mari bersama dengan bawang, hak mana dengar daripada awal rancangan sampai ke hujung rancangan kita pada petani untuk orang yang pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orang yang pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dah kot di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Lepas tu terbang ini kalau bawang dah silap dan salah terkasar lagu mana harga maaf belakang. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

berserat 168 di mana dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibn Majah dan selainnya dengan sanad sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, innahu kana yaqulu idza asbah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur wa idza amsa وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ni doa ni, ni doa yang mudah ni. Doa yang kita bangun daripada tidur. Tiap-tiap kali mana kita bangun tidur tu, salah satunya doa ni lah yang kita bacanya. Salah satunya. Tapi Rasulullah sendirinya, bila pagi Rasulullah baca doa ni, Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan kamu, ya Allah, aku berpagi-pagian. Pagi-pagi ini aku hidup dengan kamu, ya Allah. Allahumma bika asbahna. Dengan kamu, ya Allah, aku di pagi-pagi hari. Aku pagi-pagi ini, aku tak ada cari yang lain. Aku cari kamu, ya Allah. Wabika asbahna. Wabika amsayna. Dengan kamu juga, waktu mana malam-malam hari. Kalau siang hari pun aku cari kamu, malam hari pun aku dengan kamu, ya Allah. Kemudian wabika nahya, dan dengan kamu lah ya Allah aku hidup. Wabika nahya, saya terjemah tu maknanya kita terjemahnya dengan kamu. Wabika, wabika tu dengan kamu tu, dengan tujuannya supaya kita yakin dalam hidup kita ni apa yang kita buat bersama dengan Allah, maka kita akan sama lah dalam hidup kita. Wabika nahya. Kemudian lepas pada itu, wabika namut, dengan kamu juga aku mati, ya Allah. Maksudnya aku hidup, aku mati dengan kamu, ya Allah. Itu cara demikian pada kita ni, kan kita hidup kerana kamu ataupun dengan kamu, bika tu ana terjemah dengan kamu, ya Allah. Kemudian wa ilaikan nusyur, akhirnya kepada kamu aku akan balik, ya Allah. Itu cara mudah untuk kita nak faham. Aku hidup dengan kamu, aku hidup ni, segala hidup, pagi, petang, siang, malam, semuanya aku dengan kamu, ya Allah. Sampailah aku mati, aku mati pun dengan kamu, ya Allah. Maksudnya hidup ni, segala benda yang kita buat kerana Allah ataupun dengan kamu, tu maknanya semuanya untuk kamu, ya Allah. Wa ilaikan nusyur, dan kepada kamu aku akan kembali, ya Allah. Demikian juga petang. Waktu mana petang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca terus, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Petang ni Rasulullah mula baca, ya Allah, dengan kamu juga aku berpetang-petang ini, ya Allah. Pada petang hari ini aku dengan kamu, ya Allah. Wa bika nahya, dan dengan kamu juga, ya Allah, aku ni hidup. Wa bika namut.

ataupun dengan kamu segala benda. Wabika nahya, dan dengan kamu juga aku hidup. Wabika namut, dan kepada kamu. Wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusyur. Mudah pada diri kita demikian. Hadis ini dinilai hadis hasan. Hadis yang kita baca. Boleh kan jemaah-jemaah cuba ikut. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu sekali kita baca. Sekali pun tak apalah. Menandakan kita ni pernah beramal dengan amalan ini. Ingat ya. Pada diri kita ni, kita baca sekali ni pun artinya kita telah beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sebut demikian. Sebab gaya-gaya macam tak ingatlah lepas pada ni. Waktu mana kita belajar ni ingatlah. Waktu mana lepas pada makan kuih kejap lagi tak ingat dah. Lupa dah kita ni. Tak apalah. Yang pentingnya kita dah pernah baca doa ni waktu mana kita hidup. Nanti bila kita mati nanti kita menghadap depan Allah, kita akan boleh jawab, ya Allah, aku pernah belajar dan aku pernah baca. Ini tajuk yang kita belajar ini sendiri. Petang nanti ingatlah baca sekali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Tapi petang tak ada disebut pagi. Manakala petang dia tak sebut pun pagi, tapi kalau pagi sebut petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut demikian. Sebab apa Rasulullah tak sebut? Kalau ditanya kenapa Rasulullah tak sebut pagi? Kerana Rasulullah menganggap bahawa itu perjalanan terakhir hidup. Itu cara demikian. Maknanya kalau kita dah petang ni, kita tidur malam ni, tak ada jaminan dah boleh hidup balik pagi esok. Jadi Rasulullah dia nak ajar dalam hidup ni, bila kita pagi, ada peluang lagi kita tak tidur pagi kan, sampai malam. Bila sampai malam, kita pun masuk malam lagi. Jadi kita tak sebut dah pagi esok. Tapi kenapa tak sebut pagi esok tu? Ulama jawab, kerana Rasulullah nak ajar bahawa berakhir dah perjalanan hidup. Matilah kita ni. Bila kita tidur malam tu, tak ada dah. Untuk cara demikian. Pada petang, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Petang. Tapi untuk pagi, Rasulullah akan baca. Asbahna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, Rasulullah sebut petang, wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dalam sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sedang dalam perjalanan ataupun ketika mana waktu sahur, Rasulullah mesti baca doa ni. Doa apa dia? Sama Allah, sama sami'u bihamdillahi wa ni'mati wa husni bilaihi alaina rabbana sahibna wa afdilu alaina a'idhum billahi minan nar. Ini tak pernah ni kita dengar. Ini kalimah yang Rasulullah sebut. Sama'a sami'un bihamdillahi wa ni'matihi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhu billahi minan nar. Telah bersaksi orang yang bersaksi bahawa kami memuji-muji Allah. Sama'a sami'u, sama'a orang yang mendengar. Sami'u bihamdillahi wa ni'matihi wa husni balaihi alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mendengarlah orang yang memuji-muji nama Allah dan mengakuilah segala nikmat yang telah diberikan kepada kami. Wa ni'matihi wa husni balaihi alaina. Dan ya Allah, tanamkanlah kami dan tanamkan kami dan berilah kepada kami kurnian kamu. Wa afdilu alaina a'idhum billahi minan nar, lindungilah kami daripada siksa api neraka Allah.

wa husni balaihi alaina. Ni segala dia disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pagi je waktu mana atas kenderaan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan baca doa ni. Doanya sama'a sami'u bihamdillah wa ni'matihi wa husni balaihi alaina. Telah bersaksi orang yang bersaksi bahawa kami memuji Allah dan mengakui segala nikmat yang telah diberikan kepada kami. Rabbana sahibna, Tuhan kami, temanilah kami dan juga wa afdil alaina a'idzu billahi minan nar, dan berikanlah kami kurniaan kamu ya Allah, lindungilah kami daripada disiksa dalam api neraka Allah. Pagi-pagi Rasulullah sebut kalimah ini. Kalau perhatikan bermusafir, jalan dalam kenderaan dan sebagainya sampai waktu sahur, kalimah inilah kita kena baca. Mari kita baca sekali. Sama'a sami'un bihamdillah wa ni'matihi wa husni balaihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idzan billahi minan nar. Tapi tak ingat ni, gaya macam tak ingat lah kita. Sebut sekali ni tanda kita belajar je ni. Lepas pada tu kita tak tahulah bila nak baca pula ni. Pada diri kita ni. Al-Qadhi Iyad dan juga penulis kitab Al-Matali' serta yang lain mengatakan lafaz sama'a dengan baris atas pada huruf mim tasydid bermaksud orang yang mendengar menyampaikan perkataanku ini kepada yang lain. Nah, ni orang yang akan dengar, maksud sama'a ni tolong sampaikanlah. Siapa-siapa yang dengar kalimah ni sampaikanlah. Sami'un bihamdillah, yang mendengar tu sebut bahawa aku ni sedang puji Allah. Hal ini sebagai penekanan mengenai zikir ketika sahur dan doa pada waktu itu. Ini kalimah yang kita bangun daripada tidur kadang-kadang. Kita nak sahur pagi-pagi, pagi-pagi Isnin, pagi-pagi Khamis tu. Dalam hidup kita ni, jadi kita pun baca kalimah-kalimah sebegini. Ambil balik nanti tampal dekat dinding kita. Mudah je untuk kita nak jadikan amalan. Tak dekat dapur kita ke, biar mudah untuk kita baca kalimah-kalimah sebegini. Kadang-kadang kan ada orang kita ni, dia kata kalau yang dah biasa tu dah biasa dah dengar. Tapi ada doa yang jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang kita baca. Doa yang dibaca oleh Rasulullah tapi jarang-jarang orang Melayu kita baca. Kita pun bacalah kalimah doa-doa sebegini. Kadang-kadang doa-doa sebegini jauh lebih mustajab daripada doa-doa yang ataupun zikir-zikir yang kita dah biasa baca. Kadang-kadang macam sebab apa dia? Sebab kadang-kadang doa yang biasa kita baca ni, kita baca je, kita lafaz je, tapi tak masuk pun dalam jiwa kita. Tapi kalau kita baca dengan kalimah doa-doa yang payah-payah macam ni, kita perhati balik apa benda yang kita baca ni. Yang menyebabkan itu lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perhatian kita dan kekhusyukan kita dalam kalimah yang kita sebut itu. Al-Khattabi membaca dengan lafaz sami'a dengan baris bawah pada huruf mim tanpa tasydid. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan perkataan sami'a bermaksud telah bersaksi orang yang bersaksi. Dia baca kalimah huruf baris, baris bawah. Beza baris bawah dengan baris atas tu. Dalam kaedah Arab ni, kalau kita salah baca, tersalah baca huruf baris tu, dipanggil saraf. Nahu saraf dipanggil. Dalam saraf bahasa Arab ni, salah baris, salah makna. Misal contoh kita sebut tazkirah. Tazkirah maknanya memberi peringatan. Kita tukar daripada kalimah tazkirah kepada tazkarah dipanggil. Tazkarah. Tadi tazkirah, kaf tu huruf bawah, baris bawah. Tapi kita tukar tazkarah dipanggil. Tazkarah, tazkirah bagi peringatan. Tazkarah maknanya tiket bas. Itu beza terus.
Dia beza sikit je baris tu. Maknanya urut-urut tu kalau kita salah baca, salah baca, salah makna. Itu sebab dalam Islam ni, dia ajar supaya perhati betul-betul. Kamu nak baca macam mana? Kaedah yang kamu baca tersebut. Kita kan baca je asal tak senak pegut. Kita baca je asal. Tapi dalam bahasa Arab dia ada beza. Sebab tu ulama-ulama yang macam ni. Qadhi'iyat dia baca kalimah, kalimah sami'a. Tapi manakala Al-Khatabi dia baca kalimah sama'a. Dia kalimah. Kenapa dia baca sama'a? Sama'a. Dia baca demikian. Telah bersaksi orang yang bersaksi. Hakikatnya ialah orang yang mendengar mahu mendengar. Dan orang yang bersaksi mahu menyaksikan pujian kami kepada Allah. Allah SWT atas segala kenikmatan dan akibat baik yang dikurniakan kepada kami. Ada dua perbezaan dipanggil. Terjemahan yang diterjemah ni beza. Dipanggil demikian. Dalam hadis sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza amsa." Rasulullah pula kalau dia sampai pada waktu mana petang ataupun untuk menjelang malam, qala, mesti Rasulullah baca doa ni, "Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Qala ar-rawi, "Arahu qala fihinna lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibr wa rabbi a'udzu bika min adhabin nar adhabi fin nar wa adhabi fil qabr. Wa idza asbaha qala dhalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah." Nah, ni kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan petang pula. Petang, kalau petang Rasulullah mesti baca kalimah ni. Petang ni dia tertanya, bila petang tu ustaz? Ada alim ulama kata petang ni lepas zuhur. Ada alim ulama sebut demikian. Ada alim ulama kata petang ni lepas asar. Dan ada yang alim ulama kata petang ni lepas maghrib. Beza-beza. Ada yang kata lepas zuhur sebab kalau kita tengok wukuf di padang Arafah ni mula lepas pada zuhur. Itu katanya alim ulama demikian. Bila tergelincir matahari. Itu alim ulama sebut demikian. Kemudian ada alim ulama kata lepas asar. Kenapa lepas asar? Kerana asar maknanya penghujung hari yang kita lalui. Hari-hari kita ni berakhir pada asar. Berakhir dengan asar. Maknanya bila masuk maghrib, bila masuk maghrib itu dah kira masuk malam lah. Ya. Kita bukan pukul 12 tengah malam. Manakala barat diajar bermula daripada pukul 12 tengah malam. Barulah dianggap masuk hari lain. Kan jam-jam ni kan 12 tengah malam. Baru ni masuk pukul 1. Baru dianggap AM. Senang ceritanya. Tapi manakala Islam ni diajar lepas pada zuhur, lepas pada asar ataupun lepas pada maghrib. Saya sendiri berpandangan lepas asar. Saya sendiri berpandangan malam-malam ni bermula bila lepas asar. Nah, lepas asar. Masa ni lah masa yang syaitan kelam kabut. Syaitan sibuk sangat. Sehinggakan Rasulullah pesan sangat. Petang-petang lepas pada asar tu, lepas pada asar dekat menjelang maghrib tu, Rasulullah kata baliklah ke rumah. Tutuplah. Mana-mana makanan yang terhidang dekat rumah tu, jangan terdedah begitu je. Nanti akan dibuang air oleh syaitan. Syaitan akan pergi kencing, pergi buat benda-benda yang tak senonoh pada makanan kita. Mak-mak kita, kecil-kecil kita dahulu, mesti dia panggil anak-anak ni balik. Balik je, petang je dia sebut. Balik, balik, balik. Dah maghrib dah, dah maghrib dah. Dekat nak maghrib dah. Waktu ni waktu syaitan sedang berkeliaran. Waktu ni waktu yang paling aktif. Syaitan paling aktif. Aktif sangat. Dia ada dua waktu yang paling aktif. Waktu mana lepas asar, sebelum maghrib. Yang kedua, dia paling aktif sebelum mana subuh. Waktu falak, dia panggil. Sebab tu kita minta supaya baca doa. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang tutup bomoh kalau dia nak sihir kita waktu orang yang sebelum subuh tu lah. Waktu subuh tu waktu yang kita mengantuk sangat. Kalau kita pun jadi khayal je. Kalau kita ni kan kadang-kadang bangun pukul 3 pagi. Bangun pukul 3 pagi kita kita bangun solat. Lepas tu kita pun nak tidur balik. Ataupun kita ni waktu mana kita bangun tu kita ni tak nak tidur. Tapi dekat-dekat dengan subuh tu mengantuk, Allah saja yang tahu. Dia akan jadi demikian. Kita nak tahan. Kita kata, kan dah sedar dah, dah jaga dah. Tubuh badan kita dah kuat dah. Kita dah mandi, kita dah siap dah. Patutnya tak nak dah tidur ni, tapi dia mengantuk. Waktu tu dah kalau kita sahur kan. Lepas pada sahur, mengantuk sangat. Nak cepat buat kuih gulung kita ni. Tergulung dalam kain simut ni panggil. Balut dulu, badan balut dulu, tergolek, tahu-tahu sedar-sedar pukul 6, pukul 7 kita ni, lewat dah pada kita. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk je petang, Rasulullah mesti baca amsayna, petang dah kami ya Allah. Amsayna, kami petang ya Allah. Kami petang dah hari ni ya Allah. Nak sebut ada Allah. Amsayna, kami dah petang ya Allah. Wa amsal mulku lillah. Petang kami ini di bawah yang disebut dengan kami, rasanya petang kami ini dengan sebagaimana di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kerajaan Allah. Petang kami ini bukan di bawah kerajaan Selangor tak? Bukan di bawah kerajaan kementerian itu, kementerian ini, tidak. Tapi petang kami ini di bawah kerajaan Allah. Amsal mulku lillah. Kenapa kita kena sebut macam ini? Supaya kita sedar bahawa kita ni di bawah dipanggil penguasaan Allah. Bukan kita di bawah yang disebut dengan peraturan manusia, tidak, tapi bawah peraturan Allah. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh sedar kita ni ada kerajaan. Kita ni di bawah kerajaan. Siapa kerajaan yang paling berkuasa pada kita? Allah. Satu, Rasulullah akan sebut amsayna wa amsal mulku lillah. Saya di bawah kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Iaitu kuasa Allah. Cara demikian. Pada diri kita ni. Kan kadang-kadang kan setengah-setengah kerajaan dia tulis hak milik kerajaan Malaysia. Hak milik, ni dia sebut kuasa dia. Di bawah kepenguasaan dia. Tapi kita ni di bawah milik Allah. Itu bahasa yang mudah untuk kita nak faham. Sebab tu kita sebut Rasulullah ajar, kamu kena ingat, kamu ni di bawah kuasa Allah. Wa amsal mulku lillah. Kerajaan kuasaan Allah. Walhamdulillah. Kita pun sebut, segala puji bagi kamu, ya Allah. Alhamdulillah, aku ni yang di bawah kekuasaan kamu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Wahdahu la syarikalah. Kamu ni esa dan tidak ada yang aku syirik kepada kamu walaupun sikit. Saya sebut pada jemaah-jemaah akhir-akhir ni lah. Masyarakat kita ni syirik banyak sangat. Syirik. Sebab syirik ni makna kita menduakan Allah. Kita tak yakin dengan Islam ni kita boleh jadi syirik. Bila kita jadi syirik? Bila kita campur Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, kemudian kapitalis sikit. Islam sikit, dalam hidup kita ni jangan campur. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan kita yakin dengan keyakinan hidup kita ni dengan peraturan selain daripada peraturan Allah. Lalu dalam hidup kita ni hanya Allah dia. Pada kita, Allah bagi pada kita ni satu ajaran.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dia, itu Islam. Allah tak suruh pun kita ikut sekularisme. Allah tak suruh pun kita ikut liberalisme. Pahaman-pahaman ism-ism yang lain. Itu yang menyebabkan kita ni rosak keyakinan hidup kita. Orang kita ni hidup dia, dia campur. Saya ni Ustaz Islam pun saya percaya. Kemudian liberalisme pun saya percaya. Saya ni percaya dengan Islam tapi... tapi takkan semua kita dengan Islam. Dia sebut demikian. Takkan kita ni kena semua ikut dengan Islam. Tak. Dalam hidup kita ni, semua sekali Rasulullah dah hajar dah semua. Dalam hidup kita ni, Quran ni diturun sempurna dah. Waktu mana Rasulullah nak wafat tu, turun ayat Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sebut, hari di mana... sempurna, hari ini telah sempurnanya agama nikmat pada kamu, agama untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Ujung tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah ni, aku hanya redha dalam hidup kamu satu je, Islam sebagai satu cara hidup kamu. Kamu nak bersukan, sukan cara Islam. Kamu nak berekonomi, ekonomi cara Islam. Kamu nak berpendidikan, pendidikan cara Islam. Islam ni penyelesai masalah dipanggil. Islam huwal hal. Islam ni segala masalah dalam hidup kita ni hanyalah dengan Islam. Ha, kita tak boleh. Kita kata saya dalam bab Islam ni saya boleh terima dalam bab semayang je. Puasa je, tutup aurat je. Tapi dalam bab yang lain, dalam bab ekonomi, saya tak boleh terima ekonomi Islam. Saya terima ekonomi kapitalis. Sistem liberalis. Sistem yang ni, yang menyebabkan rosak dalam hidup kita ni. Kita ni kan, sampai hari ni kan, jadi bingung kita kan. Negara kita ni ada masalah besar. Masalah hilang anak. Budak-budak yang kecil, budak-budak yang bawah umur 18 tahun hilang. Dalam jumlah 5 tahun kebelakangan ini, 4,655 orang. Dalam 5 tahun kebelakangan, laporan kepada Bukit Aman. Tu saya dengar tu dalam berita TV3. Umumkan. 4,655 orang. Dalam 5 tahun kebelakangan, tahun lepas saja 1,000 lebih kanak-kanak yang hilang. Kemana mereka yang hilang ni? Hilang kapal terbang tu adalah 200 lebih atas kapal terbang tu kan. Tu pun kita berhabisan berpuluh-puluh juta. Berapa bilion dah kita habis untuk nak cari kapal terbang hilang. Yang ni anak yang hilang ni. Anak yang hilang ni. Ada ayah tu dia bagi tahu 7 tahun dah dia tunggu anak dia pulang. Anak dia, ya anak lelaki yang hilang. Ada anak perempuan yang hilang. Kemana? Kenapa tak ada jawapan kalau demikian? Kenapa tak ada jawapan? Islam ada jawapan. Sayyidina Ali sebut, kalau aku hilang tali kekang unta, aku cari dalam Quran, aku berjumpa. Aku berjumpa di mana tali kekang unta. Sayyidina Umar sebut, kalau hilang tali kasut, tali kasut ni hilang. Aku cari dalam Quran, aku berjumpa. Kenapa kita tak cari dalam Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita akan jadi bingung kan? Ini sekarang ni sistem ekonomi kita pun sama juga saya sebut. Kita jadi kelam kabut. Tak ada duit, tak cukup duit. Kita kena tarik yang disebut dengan apa dia? Peruntukan untuk rakyat. Kita kena tarik subsidi untuk rakyat. Semata-mata kerana apa dia? Kita tak cukup duit dan seumpamanya. Kenapa jadi demikian? Mesti sistem ekonomi kita salah. Tak betul tu dengan ajaran Al-Quran. Tak ada keberkatan. Kalau sistem ekonomi kita betul dengan Islam, mana mungkin Allah akan sia-siakan hidup kita. Itu cara demikian. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, kenapa kita jadi resah masalah itu masalah ni? Sedangkan Allah dah janji dah. Kalau kamu berumah tangga, kamu akan dikayakan oleh Allah. Kenapa kita berumah tangga? Lagi sesak kita. Lagi susah kita. Ada masalah itu. Ada benda yang kita jadi, yang kita telah silap dalam pengurusan untuk rumah tangga kita. Itu kita dapati balik pada diri kita. Allah, dia buat demikian. Nak suruh kita sedar lah. Nak suruh kita sedar bahawa dalam hidup kita ni, kamu boleh betulkan lagi. Kamu hidup atas dunia ni lagi. Bila berlaku masalah-masalah dalam kehidupan kita, itu tanda Allah nak tegur kita. Perbetulkan balik. Perbetulkan balik dalam hidup kita. Sebab tu Rasulullah diajar supaya tiap-tiap pagi ke petang ke kita ingat terus. Ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan yang dimiliki atas dunia ni. Itu pemiliknya ialah Allah. Buktinya kita kena baca Maliki Yaumiddin. Tiap kali mana kita solat tu, kita mesti sebut Maliki Yaumiddin. Kerajaan yang memiliki hari agama. Setiap kali mana kita semayang tu, kita sebut Maliki Yaumiddin. Ada lagi yang berkuasa. Daripada kekuasaan yang ada atas dunia ini sendiri. Cara Allah dia nak suruh jadi pengadilan kepada hidup manusia ni kan. Hidup kita ni kadang-kadang kita dituduh. Kadang-kadang kita dikeji. Kadang-kadang kita dibuat berbagai-bagai keadaan. Kita rasa habis lah kita. Teruk lah kita. Tambahan dengan yang tuduh kita tu Amerika misal contohnya. Amerika yang tuduh kita ni pengganas. Kita ni begini. Lalu kita rasa habis lah. Kena tembak, kena mati lah kita. Macam dituduh Osama Bin Laden tu kan. Dituduh. Dituduh Saddam Hussein. Dituduh banyak kan tuduhan sebelum daripada ni. Akhirnya apa benda yang tadi? Tak ada benda pun. Tak ada pun, tak betul pun. Saddam Hussein dianggap ada pemusnah yang bahaya. Cari-cari-cari jumpa dalam tanah. Ya. Tak ada pun pemusnah yang dilakukan. Osama Bin Laden. Sama juga dituduh. Dituduh-tuduh. Kemudian dituduh orang ni pengganas, orang ni teroris dan sebagainya. Dituduh. Tapi tak ada benda pun. Akhirnya mati orang ni. Dia panggil Muammar Gaddafi, Libya tu kan. Negara Libya. Sebelum daripada ni aman, tenteram. Masuk kacau kerajaan yang jahat macam ni. Dia menyebabkan habis huru-hara. Dia panggil Libya itu sendiri. Negara yang penuh dengan ketenangan sebelum daripada ni. Tapi akhirnya rakyat dia termakan. Kenapa dia ada lagi yang rasa demikian? Allah kata kamu jangan bimbang. Besar mana pun kerajaan, hebat mana pun, ada lagi kerajaan yang lebih besar. Apa dia? Allah. Kerajaan Allah. Yang menyebabkan pengadilan Allah itu berlaku dalam hidup kita. Wa amsal mulku lillah. Petang pun milik Allah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Aku tidak akan syirik pada kamu walaupun sedikit. Qala ar-rawi, katanya periwayat hadis ini, perawi mengatakan, aku kira dengan bacaan itu, Rasulullah turut sama membaca. Arahu qala fihinna. Katanya periwayat hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Rasulullah, aku ingat Rasulullah baca sama doa ini lepas pada itu. Lahul mulku, bagi kamulah segala kerajaan. Kerajaan yang ada atas dunia ni, tak adalah kerajaan yang lebih besar daripada kamu, ya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan kepada kamulah selayak-layaknya puji-pujian. Ini cara demikian. Kan kadang-kadang kan kita puji orang tu, pembesar ni, pembesar tu dan sebagainya. Tapi kita tak puji Allah. Salah. Kadang-kadang yang dihormati, yang begitu, yang begini, yang kan kita dia adalah skrip tu yang kita perlu baca. Saya pernah lah ceramah depan seorang raja. Saya ingat raja di Malaysia ni, saya tak nak sebutlah raja mana. Saya diminta untuk berucap cerita tentang nuzul Quran, tak silap. Tapi saya diberilah dahulu skrip tu untuk nak ustaz, bila ustaz nak berucap ni, ustaz jangan terus berucap, tak boleh gitu. Ustaz kena sebut dulu nama ni, nama ni, nama ni. Kemudian kena minta sembah dulu, minta untuk perkenan untuk ustaz nak berucap. Oh iyalah, iyalah, kita pun iyalah, iyalah. Tapi kalau dah naik atas restroom tu, tak terlupa terus nak sebut. terlupa terus. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus baca ayat Quran. Baca terus. Terlupa. Yang bagi maklumat tadi, tunjuk. Ustaz, tak itu untuk nak sebut baca. Kita pembaru perasaan. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun tuanku. Kita pembaru sebut. Lepas pada tu baru sebut sembah. Sembah patik harap diampun tuanku. Kita pun baru sebut tuanku. Lupa lepas pada tersebut, raja tersebut dia panggil ustaz, panggil kemudian suruh masuk mengadap dengan dia lah. Dia pun tanya, ustaz orang mana ni? Kita pun jawab, saya orang Pahang tuanku. Kata, oh patutlah, bukan negeri dia, bukan tempat dia, patutlah. Dia kata, tak apa ustaz jangan takut ustaz. Tak, saya tak takut, saya terlampau teruja bucak depan tuanku. Demikian. Kita sebut demikian. Nak sebutnya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi Rasulullah sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ni wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, ulama-ulama kata kan, kadang-kadang hidup kita ni stres sangat. Hidup kita ni tertekan sangat. Kadang-kadang hidup kita ni kan adalah masa-masa buntu dalam hidup. Masa-masa kita rasa tak boleh lah. Tak boleh. Dia panggil cannot go, katanya orang Kelantan. Maknanya tak boleh pergi dah, dia sebut. Cannot go ni, bila begitu tu orang Kelantan ni, jadi dia akan sebut, bagaimana kita nak sebut? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yakni Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita ni, ada orang yang kita tak berkeupayaan. Orang kadang ada orang yang bercakap sedap, cung-cung-cung depan kita. Kita pun diam. Mulut kita sebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diam pada diri kita. Jangan jawab. Kadang-kadang suami kita marah pada kita. Misal contohnya, ibu-ibu. Waktu mana suami ni marah. Kita nak sebut apa pada dia ni? Kita pun sebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa di atas segala sesuatu. Dia tu siapa? Allah. Yang menyebabkan bila kita sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir tu, lapang dada kita. Dalam hidup kita. Kadang-kadang kita buntu ni. Kita nak yang tu, nak yang ni. Tapi tak dapat dalam hidup kita. Kita nak benda tu. Kita hajat kita ni nak. Tapi kita kena sebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yakni Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kita pun berlapang dadalah, bertenanglah dalam hidup kita. Apa yang kita kendaki, kita tak dapat. Tapi Allah akan memastikan apa yang kita nak tu, kita dah dapat dah ganjaran di sisi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kan kadang orang yang pergi ke Mekah kan, dia nak sangat masuk di Hajarul Aswad. Nak sangat. Tengok orang tu tolak, orang yang tolak. Tercabut-cabut kain tudung, tarik-tarik kain ihram semua. Sampai peringat demikian. Mulut kita sebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang kita tiba-tiba dikhianati. Kita tiba-tiba kita dizalimi. Mulut kita sebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni, bila kita boleh sebut kalimah ni, kita akan lapang terus dada kita. Percayalah, orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia bagaimanapun payah, bagaimanapun dia susah pada diri dia, dia sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, maknanya dia kembali kepada Allah. Dia balik kepada Allah. Itu kalimah yang mudah pada diri kita. Rasulullah diajar demikian. Sebutlah mulut kamu tu petang-petang sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sebegini rupa kamu jadikan hidup aku ni Allah. Nak bagi tahu pada Allah, sebegini caranya jalan yang kamu pilih untuk aku ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang kan kita duduk menung, kadang mengalir mata kita, teringat sesuatu yang menekan jiwa kita. Lalu mulut kita sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yakni Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Jarang kan kita sebut kalimah demikian. Kadang-kadang kita biasa kita sebut dalam hidup kitanya, inna lillah ataupun kita sebut apa dia, Masya Allah, kita sebut demikian. Tapi Rasulullah dia ajar sebut wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia yakni Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, hari kita. Rabbi, Tuhanku, mulut kita sebut. As'aluka khaira. Saya nak minta segala kebaikan ya Allah. Mulut kita mula sebut. Rabbi as'aluka khaira. Ya Allah, saya nak minta segala benda yang baik ya Allah. Ma fi hadhil lailah. Apa sahaja yang terdapat pada malam ini ya Allah. Malam yang saya nak lalui ini ya Allah. Ma fi hadhil lailah. Saya nak minta baik ya Allah. Saya nak minta benda-benda yang baik dia saya lalui dalam hidup saya. Saya tak nak melalui benda-benda yang menakutkan, menjadikan diri saya jadi tak kenal kamu ya Allah. Saya nak benda yang baik. Wa khaira ma ba'daha. Dan apa sahaja yang baik-baik lepas pada esok ya Allah. Saya lalui besok nanti ya Allah. Ma ba'daha, lepas pada malam yang saya lalui ni besok. Saya nak juga ya Allah benda-benda yang baik ya Allah. Wa a'udzubika. Ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Min syarri ma fi hadhil lailah. Daripada segala keburukan yang terdapat pada malam ini ya Allah. Kalaulah malam ni ada orang datang nak buat khianat dalam hidup saya. Ada sihir yang nak datang pada saya pada malam ini. Ada apa dia? Ada mata yang buat khianat pada saya pada malam ini. Lindungi saya ya Allah. Ha, kita awal-awal lagi minta. Ya Allah, segala keburukan yang terjadi pada malam ini ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Wa syarri ma ba'daha. Dan juga segala keburukan esokan hari yang saya nak lalui. Lalui dalam hidup saya ni, saya tak nak lah ya Allah. Kamu dipanggil simpang malaikat 44. Maknanya jauhkanlah saya daripada benda-benda yang tak baik ini ya Allah. Saya nak benda yang baik-baik je dalam hidup saya ni ya Allah. Tak naklah tiba-tiba datang orang. Orang yang datang tu jahat rupa-rupanya. Ada niat jahat dengan diri kita. Ada orang yang yang datang dalam hidup kita ni orang yang yang buruk ada diri kita. Tak nak. Ya Allah, saya nak dalam hidup saya, dia yang datang dalam hidup saya ni orang baik-baik je. Kawan-kawan yang baik je. Yang kadang-kadang orang datang muka manis nak pinjam duit dengan kita, misalnya contoh. Nak pinjam duit, muka manis lah dia sebut. Saya ni begitu terdesak, saya begini. Sikit je saya nak pinjam. Seminggu je saya nak pinjam. Lepas pada seminggu ni saya bagi dah. Kita pun kesian. Kesian. Tapi dia nak buat jahat. Bertahun-tahun tak bayar-bayar. Ha, hutang-hutang demikian. Kenapa? Kerana kita tidak dilindungi oleh Allah daripada orang begini. Dia adalah orang-orang yang Allah tawarkan hati dia untuk nak buat khianat pada kita. Allah tengok ada orang yang demikian kan. Dia jadi pada diri dia tu tak naklah buat khianat pada orang ni. Tak naklah buat khianat pada orang ni. Kenapa? Allah tawarkan hati dia. Yang menyebabkan kita ni selamat dalam perjalanan hidup kita. Rabbi a'udzubika. Ya Allah, lindungilah aku daripada minal kasal. Jadi malas. Sakit malas ni pun ada juga. Mood tak baik dipanggil. Mood tak baik ni, lindungilah aku ya Allah. Rabbi a'udzubika minal kasal. Daripada malas. Malas sangat. Kemudian, wasu'il kibr. Dan buruknya yang disebut dengan buruk, lindungilah aku daripada malas. Dan buruknya ketika mana masa tua. Makin tua, semakin buat fi'il. Ini ada juga. Semakin tua, semakin tak nak baca Quran. Semakin tua, semakin tak nak dengar. Tak nak dengar ayat-ayat Quran. Wasu'il kibr. Tua pun, makin tua tu, semakin akhlak yang buruk. Tak naklah ya Allah. Lindungi Allah daripada kata demikian. Rabbi, Tuhanku, a'udzubika min azabi finnar. Lindungilah aku daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Azab api neraka ya Allah. Wa azabil fil qabr, dan azab dalam kubur nanti ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Ini kalimah yang dibaca oleh Rasulullah pada petang hari. Rasulullah diajar demikian. Hidup ni mesti berkait dengan akhirat. Cakap je mesti sebut tentang akhirat. Itu cara demikian orang mukmin. Kita ni kena ajar keluarga kita kan. Jangan cakap untuk dunia je. Kita kena bercakap untuk akhirat hamba. Lepas pada kita hidup di dunia ni, kita hidup lagi dalam kubur. Kita hidup lagi di padang mahsyar. Kita hidup lagi sampai ke dalam syurga. Sebut cerita lah pada anak-anak kita. Hidup tak hidup? Hidup, kita sebut. Ha, ni cara demikian. Rasulullah diajar pada kita ni, cerita tentang ni, azab kubur ada. Azab mahsyar ada. Azab yang disebut dengan dalam neraka nanti ada. Jadi oleh demikian, minta sekarang, lindungi ya Allah. Daripada terkena azab dalam kubur, terkena azab di dalam engkau neraka Allah nanti. Wa idza asbah, ketika mana bangun daripada tidur pagi, pada pagi hari je, qala dhalika aidan, Rasulullah akan baca kalimah yang lebih kurang sama je, cuma ditukar asbahna wa asbahal mulk. Kalau pagi, Rasulullah akan sebut asbahna wa asbahal mulk, pagi saya dengan pagi dengan kerajaan penguasa pada sekalian alam ini sendiri. Ha, tu. Cuba kita baca ramai-ramai ya. Asbahna wa asbahal mulk walhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayru ma ba'daha wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhi layla wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibr. Rabbi a'udhu bika min azabi fin nar wa azabi fil qabr. Amin ya rabbal alamin. Cuma laylah tu tukar pada asbah. Laylah tu tukar pada asbah. Ana baca je mengikut yang ditulis, yang disusun ini. Satunya kita laylah tukar pada asbah. Pada pagi. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi kepadaku disebabkan seekor kala jengking yang menggigitku malam tadi? Ni ada seorang tu dia datang mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah ni kan dialah juga doktor, dialah juga yang dipanggil. Rasulullah ni dia juga arkitek, dia juga pekebun, dia juga nelayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada jasad Rasulullah ni ada semua. Ada Rasulullah. Cerita tentang mengenai tanam pokok, Rasulullah tegur sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, macam mana nak menanam Rasulullah? Padahal dia Rasulullah. Rasulullah ni, ada seorang ni datang mengadu kepada Rasulullah, dia kena gigit kala jengking semalam. Matilah saya ni Rasulullah kalau kena gigit begini. Tapi bagaimana Rasulullah jawab? Rasulullah sebut, amma law qulta hina amsayta. Rasulullah kata begini, Rasulullah kata, sekiranya pada waktu mana petang kamu baca doa ni. Doa apa dia? A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Patut-patutnya petang-petang tu bacalah, a'udzu bi kalimatillahi tammah, dengan nama kamu ya Allah aku berlindung pada kamu ya Allah, dengan segala nama kamu yang penuh kesempurnaan, daripada min syarri ma khalaq, daripada segala keburukan yang kamu cipta ya Allah. Kamu yang buat ni ya Allah. Benda-benda yang buruk ni pun datang daripada kamu ya Allah. Benda yang baik datang daripada kamu. Lalu Rasulullah kata, kalau sekiranya dalam keadaan yang diciptakan oleh kamu ni Allah, lam tadurrak, nescaya kalau kamu disengat kala jengking ke, kamu kenapa ke, pada kamu tidak akan mudarat langsung pada kamu. Ni ubat dipanggil, cara pada di kamu lah. Maknanya, lepas pada ni ataupun bila-bila lepas pada ni, pesan pada siapa-siapa pun, petang-petang baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca doa kalimah demikian. Anak-anak kita kan dia pergi ke sekolah tu, suruh dia baca kalimah ni. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Anak-anak kita tu, kita suruh dia baca demikian. Petang pun sama juga. Petang kita tanya dia, dah baca ke belum? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Didik diri kita ni pun sama juga. Siapa yang ajar pada kita ni? Rasulullah. Rasulullah kata tak ada kalau mudarat tu datang benda yang jahat untuk kamu. Ada orang datang nak buat khianat pada kamu, kekhianatan itu balik semula pada kamu. Banyaklah kes-kes yang disebut yang dibaca oleh para alim ulama, doa-doa sebegini menyebabkan sepatutnya mudarat kena tak kena mudarat. Itu pada diri kita. Banyak kan kebakaran rumah, rumah dimasuki pencuri, kemudian apa dia lagi dalam hidup kita, dapat berita kemalangan, dapat itu dan dapat ini dalam hidup kita ni, semua benda yang terjadi pada kita ni lam yadurruk. Rasulullah kata lam tadurruk, nescaya dia tidak akan bawa mudarat pada diri kamu. Tak, kalau kena pun maknanya kamu boleh berjaya melalui keadaan itu. Maknanya tidak akan bawa mudarat pada kamu. Siapa yang ajar pada kita ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah ni mudah je, cuma tak buat je. Mudah je tapi tak buat. Saya sendiri pun begitu juga. Sebab kita ni hidup atas dunia ni, kita leka sangat. Hanyut je kita, tak sedar je kita. Tahu-tahu mati dalam hidup kita. Kenapa dia? Hanyut sangat, leka sangat hidup kita ni. Tapi alhamdulillah kita ni Allah bagi nikmat Islam. Bila Allah bagi nikmat Islam, dalam banyak-banyak nikmat Islam ni ialah kita dapat belajar. Kita dapat belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, siapa yang ajar pada Nabi? Walaupun dia ni rajulun ummi, Allah sendiri. Allah sendiri yang ajar pada dia. Walaupun dia ni seorang yang buta huruf, Allah jadikan Nabi ni buta huruf. Kenapa Allah buta hurufkan Nabi ni? Dengan tujuan supaya orang tak sebut dia ni reka-reka. Mereka yang tu, mereka yang ni. Jadi, oleh demikian, Rasulullah ni, Nabi itu Allah jadikan dia tak tahu. Tak tahu menulis, membaca. Nah, Rasulullah tak reti benda yang demikian. Tapi...
2: Sawasa Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dari Rongi Selate. Amat damai dakak. Patut tak Rongi ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari jam pukul 7.30 malam dakak sampai ke jam pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan deras sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belakang dek akak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek akak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Aman Damai.
1: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Lepas tu tengok masa malam ni pun masa tak ada dah pun cakap dia masih banyak lah hak mana masuk mari pada malam ni tu. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita jumpa pula pada malam esok dah kot deh. Jaya sama pukul 7.30 sampai kot jaya pukul 8 malam dah kot tu. Rongin selatih aman damai. Lepas tu untuk rongin ni panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Salawat Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hit

صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kepada saudara, ayah-ayah, kaum ibu dan bapa, semua adik abah yang mana duk mengikuti babo pada malam Sabtu dan malam Khamis, begitu juga ilmu usul dan ilmu tasawuf, semua kita kena menuntuti dan belajar. Marilah kita bersama-sama pada ruang kita ni hidup di dalam ime dengan bahasa Melayu tepat teh, dan juga di dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 FM, begitu juga mengikuti juga bersama-sama dengan Facebook Radio Jala 95 FM. InsyaAllah bersama-sama dengan kita pada malam ini juga stesen radio ni juga yang disokongi oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita, yang memberi peluang selepas waktu isya ambil daripada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 sejak penuh insya-Allah bersama-sama dengan ambo. Alhamdulillah. Pada malam ni berkenaan dengan kitab Durun Nafis, kitab cara tasawuf lah. Walaupun kita kurang lagi kita faham, sama-sama kita renung. Kerana nak royak kata kita mari mengaji ilmu tasawuf, ilmu yang semata-mata dalam zauki rasa kita, kata Allah saja yang ada, hak lain tu tak ada. Allah saja yang yang boleh wi bekah, hak lain tak ada. Atu rasa di hati kita tak ada pada zahir. Hakikat semata-mata yang Allah. Kerana kita di hari ini hakikat kita duduk dengan Allah, tapi zahir kita tak ada duduk dengan Allah. Kerana kita tidak ada tasawuf, kita tak menuntuti mengaji tasawuf. Mano sabik kata kita ni pada zahir kita duduk dengan lain, tak ada duduk dengan Allah. Kerana tengok dalam semaya kita, sudah kita akak tangi takbir, yogi selalu dah gi dengan yang lain. Hatu menunjuk kata zahir kita duduk di yang lain, tak ada duduk dengan Allah. Kalau kita duduk dengan Allah pada hakikat, duduk dengan Allah pada zahir pun kita duduk dengan Allah, semaya be kita akak tangi takbir pun sentiasa kita duduk dengan Allah. Ya nak curi tak leh dah. Sabit kita tak ada ilmu tasawuf, zahir kita duduk dengan yang lain. Hatu syirik khob.

0: kopi syirik yang sembunyi. Hak ni ia tak bersakut paut dengan kufur. Ia tak bersakut paut dengan kufur, ia bersakut paut dengan ikhlas sehati kita. Syirik kopi. Tak si syirik jali. Maka syirik jalil, syirik yang nyata nak wilpah hak kita duk ngaji malam satu tu akidah ilmu tauhid. Malam ni cuba kita mari dengar sedikit sebanyak. Kerana kita sambung mari pada kata muka lapai belah. Muka lapai belah baris yang berapa ni? Bi kalau kita bilai ke baris yang ketujuh lah. Tengah lah ke tengah. Muka lapai belah. Inilah gapo tu ambil daripada kata inilah tu. Yakni makna dianya mafhum kata Imi Junaid Al-Baghdadi itulah. Junaid radhiyallahu anhu. Dialah ketua mazhab ahli tasawuf Abu Junaid Al-Baghdadi. Ia katakan, ia katanya, la yablu ahadun darajatil haqiqah fihi alfi siddiqin bi annahu ya ada hatta lagi tu situ tu. Ya ada hatta lagi tu. Betul mana? La yablu ahadun darajatil haqiqah il hatta yashhadu. Hatta yashhadu fihi alfi siddiqin bi annahu zindiq. Apa yang nak kata? Kalau kita tengok daripada makna pengertian dia ke, ya kata kan? Ya katanya tak ada, tiada jua sampai seorang kepada derajat hakikat. Seorang pun tak sampai ke derajat hakikat. Hingga naik saksi padanya, pada orang tu nak naik kepada kerja derajat hakikat tu, hingga saksi padanya 1,000 daripada orang yang sedih dengan mengata, dengan menuduh bahwasanya orang tu zindik. Baru jadi hakikat. Apa nak kata? Tengok dulu. Tengok hak dia dulu. Tengok hak dia dulu. Hatu lafaz dia yang kata banyak tu, tiada jua sampai seorang kepada darjat hakikat. Tak sapa seorang pun tak sapa kepada darjat hakikat. Hingga naik saksi padanya, pada seorang kepada darjat hakikat tu, sehingga naik saksi padanya oleh 1,000 daripada orang yang siddiq dengan mengatakan bahwasanya orang tu zindiq. Kafir zindiq lah. Tapi di sini kalau pada lorak, orang yang buat pura-pura, buat main-main dengan imej tu asal zindiq. Buat zindiq, buat pura-pura, buat main-main. Kafir zindiq. Siapa tanggung tu menang. Hadah ya tak suka orang. Ya tak suka orang. Ano? Mati. Nanti kita nak misal, nak banding. Dah dia pergi pegas setengah daripada kalau kita kata lafaz. Lafaz orang ahli dia siapa, dia makam dia, ya tak khabar. Dia kata anal haqq. Aku ni Tuhan. Apa tak berat? Sabik apa dia kata lagu tu? Dah dia kata lagu tu, tu kerana tak ada. Diri dia pun tak ada. Mung pun tak ada. Aku pun tak ada. Yang ada Allah. Sebab itulah Allah semua di alam ini. Ma fil jubbati illa al-haq illa Allah. Tidak ada dalam baju bahku melainkan Allah. Itu setengah daripada lafaz perkata orang tasawuf, orang ahli hakikat. Tak ada. Seolah kata tak ada-ada oleh rumah ni mereka tu. Eh nampak tu he semata-mata-mata-mata-mata. Ni puak siapa makom. Puak siapa makom. Nungge seperti mana hak atas nung ya kata. Kata Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq bin Umakhan. Ya kata bermula barang siapa ada ia seorang tu, barang siapa tu ada pada makam ini, makam tajalli zat lah, makam akhir sekali dah lah, bako illah dah lah. Kita baru nak belajar muraqabah, nak belajar muraqabah kena mihilakan af'a kita wi timu af'a Allah. Musyahadah wi hilal sifat kita timu sifat Allah, hilal asma kita timu asma Allah, hilal hak kita timu hak Allah, wi timu Allah saja kita tak ada. Barulah siapa di situ makam ini, makam pun makam tajalliza. Siapa di sini nascaya tiada hampir iyo, tiada hampir iyo. Pergi dengan syariat. Jadi jauhlah dengan syariat. Jauhlah dengan syariat, kita tak boleh kata apa dah lah. Tak boleh kata apa dah ke dia. Hak ni kita nak lepas pada radio ni, ya payah dah lah. Ya payah kita nak lepas radio bila orang awal dengar apa mano ni. Dengan syariat tu kita berasa ada morning bila dia blafa kata-kata dia. Jadi kedudukan dia kita tengok luar biasa dah lah, jadi tak ada. Supaya seolah-olah kata tak ada syariat. Seolah-olah kata tak ada syariat. Pas kita tak leh lah syariat kita ni kena ada ya royak dah. Kita baca dah dulu ke. Man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Siapa syariat saja tapi tak ada tasawuf pasti. Wa man tasawwafa, siapa dia mengaji tasawuf saja tapi tak ada syariat. Zindik. Ini. Tak ada syariat zindik selalu. Siapa dia hipung kedua-dua, wa man jama'a bainahuma, hipung kedua-dua, zohi batin pekoh katik. Syariat katik, hakikat katik, pakod tahakkuka. Mana tahakkuk lah seorang tu. Tu dia. Apa? Tu. Dia maksud hak dalam kitab ni. Hak maksud dalam kitab ni dia kata. Dia kata. Semata-mata tiada dengan syariat yang zahir. Intaha. Tu. Ada syariat tu tak boleh lah kata lagu tu. Kita ni makhluk, Allah tu khalik. Kita ni makhluk, Allah khalik. Makhluk apa makhluk? Benda ada kena jadi. Siapa yang menjadi? Allah. Apa kita ada ke tak? Ada. Allah, Allah pun ada. Ada Allah tu zati. Ada kita majazi. Ada kita tu majazi. Hanya nak mengaji tasawuf, we kata kita ada ni, ada majazi saja, ada penjemi saja, ada yang bahasa mazhar, tepat nyata bagi Allah. Tepat nyata bagi Allah. Kita ni tepat nyata mazhar. Mazhar. Supo kita tu lah, kita duduk luar, pas kita suluh cuming. Gambar kita dalam cuming tu supa Allah dengan makhluk lah. Dah gambar kita dalam cuming bukan tak ada apa sekali, tapi mazhar tepat nyata bagi kita. So cuba kita katak cuming pecah, tak ada dah lah gambar kitanya. Begitu juga supa kata kita ada. Bukan kita, kita nak tak leh, kita tak si tak lepas. Tu kata Allah. Allah duduk tadbir kita. Pak ada kita, sabit tu kata ada kita seperti mana perbuatan. Perbuatan Allah nyata pada kita. Tu nak wogi, nak meroyak. Gi ke ilmu tasawuf tu nak wogi semacam tu. Yang hak kita duk perasa kita. Duk berasa kita berlaku. Situ kita, sini kita. Tak ada hal. Ini sebuah syariat, ini sebuah zuhir. Tapi bila kata hakikat, kita tak ada selalu. Nak we naik selapis, itulah ia kena mengaji. Mengaji tasawuf. Itu mengaji tasawuf. Tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat, baru naik tauhid zat. Itulah tajalli zat. Bila tajalli zat, apa nak kata? Seolah-olah semata-mata tiada dengan syariat yang zahir. Intaha. Kata pia tu umakhon. Inilah ni mapahum kata ni. Kata kita tak guna dah, tak ada dah syariat. Tak tahu mana dah masjid dia, balasah dia, tak tahu mana dah orang ni. Tu deh. Tak sah wagi banyak-banyak sangat dah. Inilah mapahum kata Imam Junaid radhiyallahu anhu. La yablugha la yablugha ahadun darajatul haqiqah. Tu hatta yashhadu fihi alf siddiqin bi annahu zindiq. Kenawi orang siddiq pa orang hakikat pe si mano, orang siddiq tu pe si mano. Ha tengok ye nak hurai di sini. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, ya kata kepada Syekhnya Sayyidi Ali Al-Qawas qaddasallahu, apa darjah hakikat? Apa darjah hakikat itu? Pada kata la yablugha ahadun darajatul haqiqah, apa hakikat darjah hakikat tu? Maka jawabnya Sayyidi Ali Al-Khawah tu radhiyallahu anhu, darjah hakikat itu iaitu hilal segala wujud yang zahir ini pada panangi kita. Pada panangi kita, panengi kita. Dia kata kan, hilal segala wujud, hilal segala makhluk yang zahir ini. Hak zahir, ada nampak dengan mata kepala ni. Alam makhluk yang nampak dengan mata kepala ni, hilal segala wujud yang ada tu yang zahir ini. Hilal tu di sisi pada panenginya, pada hak, pada zauki kita, pada panengi hati kita. Sabit tu dia kata dalam kitab Sairus Suluk Ilal Malikil Muluk. Jalan berjalan ni panengi dengan hati batin, bukan berjalan dengan kaki ngok-ngok. Kaki ngok-ngok tu siru. Sairus Suluk berjalan dengan hati panengi hati batin. Supaya kita doa iftitah kita itulah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sah. Untuk nak semata-mata nak sah akidah kita ya uluhiyah. Bila mari lepas tangga lagi, wajjahtu wajhiya lillazi, wajjahtu wajhiya lillazi, wajjahtu wajah aku. Bukan muka ni, mata hak duk di kepala ni dah. Wajah aku yakni mata hatiku berhadap. Wajjahtu wajhiya, mata hatiku wajjahtu wajhiya berhadap. Wajhiya berhadap lillazi, kepada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan hok yang meretahkan kita dunia dan akhirat abadan abadan. Tuhan tu kita nak tilik kepada Tuhan tu. Bila kita tilik kepada tu, wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ard. Hal ka'da aku ni hanifan musliman, habis dah, tak ada dah kecemari aku. Kembali dah hatiku klik kepada Allah, musliman, serah kalah kepada Allah dah. Musliman, wa ma ana minal musyrikin, aku tak ada dah daripada syirik, sama ada syirik jalil dan syirik khafi, tak ada dah. Aduk mengaku dalam doa iftitah. Atu eh sungguh kedak tak tahulah, tapi mulut tu duk mengaku lagu tu. Atu nak royak kata wajah tu, wajah yang ni hati aku pandai. Pandai tu kata Sayyidi Sayyidi Ali, dia kata kan, derjat hakikat tu hilal segala wujud yang zahir ini dengan pandenginya. Bukan hilal iyo segala wujud tu pada nafsul amri. Bukan hilal-hilal sungguh. Tak hilal sungguh kan, rumah sewa kita ada, kebun kita ada, diri kita sendiri pun ada. Bertepuh jamah putih sakit, ada belakang tu. Bukan hilal pada nafsul amri, hilal panengi kita. tubuh benda dak ada lah. Semacam mutu demo maril tok eh piye boh. Tupel tok moh kita banyak buah, banyak utih lah. Dah moh kita tu tinggi sikit. Pas perasa eh kita lah mano. Bukan hak kita dah hak orang. Hanak we perasa eh hak kita tu we support tu. Tapi tak lebih banyak sikit hak kita berasa megah selalu. Tapi hak orang mai tu pe taruh kita tak berasa megah dah kita tahu cerak kata hak orang. Lepas boh ni nyawa kelik perak lah rumah dia nya. Gitu eh misalnya. Awi rasa hak kita pun support tu juga. Penyemil tak saja. Tu hai nak ambil kelik ambil pergi perak. Sabit tu tak leh duk tu sangat. Dengan benda perkara tu mimma rezakna hum jung fikun mung merzekil amung pa mena pekah lah mung ya suruh bui lah bukan duk taruh taruh harta ni hingga ke mana tu mimma rezakna daripada barang yang aku beri tu mung na pekah mung makan ke mung isteri mung anak-anak mung lebih lagi wi kok orang ratik ni jauh nak wi kok orang deh atuh jauh nak wi kok orang deh. Ane mau sesak, dia mau susah, kita bui bantu. Ha tu, tu Allah Taala suruh di situ. Bukan hak kita tu he bui penyeme saja. Penyeme. Ni ke orang panggil masuk dalam rezeki mamluk tu ke tulis dalam buk banci kita berjuta-juta. Sedaklah duknya. Ada harta kita berasa sedak, sedak, sedak dengan barang. Sedak dengan barang. Bila habis barang, habislah kita ni. Hatu tak se di situ tak se wa itmamun naim bin nazri wajhil karim ya suruh kita ni tak se wi kita rasa sedak dengan nikmat hak Allah Taala bui ya suruh kita bersedak-sedak dengan Allah Taala sendiri kerana bersedak dengan nikmat satu hari habis satu hari habis tapi bersedaklah dengan Allah Taala dia tak habis kerana benda, kerana barang, kerana perkara yang kekal abadi. Hanilah kaya suka tu kita hidup tupe tepat deh mapuh, mapuh sapa kita. Ya kena tupe tepat hak orang tupe. Mana Allah? Tuwe sekelie alam. Gitu pe hak tu baru kena. Ni hidup tupe tepat hak tak kena tupe. Tu. Sudah, maknanya hakikat-hakikat tu gapo? Hilai segala wujud yang zahir ni dengan hilai tu dengan sakut situ. Hilai tu dengan panengi. Bukan hilai ia segala wujud tu pada namsul amri. Maka apabila memandai ia. Maka apabila memandai ia dengan musyahadah ini. Mana seorang yang salik ni maka apabila memandang ia dengan mata hati dengan musyahadah muraqabah musyahadah suhu ini maka tiada melihat ia seorang itu dengan hatinya itu hanya Allah Taala jua tak ada dah yang ada Allah Taala jadi bolehlah naik pada hakikat la ilaha illallah tidak ada tuhan milik Allah saja yang ada yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Hak ada Allah Ta'ala saja. Kita pun tak ada. Itu dia. Nampak dia? Itu bila-bila kita tidur dengar bila-bila. Itu dia kata. Apabila kita pandai dengan mata hati kita, dengan musyahadah ni, maka tiada melihat ia seorang dengan hatinya itu hanya Allah Ta'ala jua. Ya pandai Allah Ta'ala jua. Wajah tu wajhiya lillazi fatara. Allah lah yang meretoh kita. Dia lah, Datuk tu lah. Duk meretohkan kita. Lain tak ada boleh wibkah sahabat. Tak sah duk tupel lah. Dan apabila tiada melihat ia. Tiada melihat. Dan apabila tiada melihat ia. Kita katanya. Tengok lagi. Dan apabila tiada melihat ia seorang. Malaikat Allah Ta'ala jua. Maka tiada mengetahui. Tiada sedar ia akan barang yang dikatanya itu. Dan tiada terikat. Tiada terikat katanya itu. Apa nak oyak pada ni? Tengok-tengok deh. Tengok lagi dia kata. Apa sakut pauk dengan mana ni? Tengok. Dan mana saat ni? Dan apabila tiada melihat ia seorang, malaikat tiada melihat tu, malaikat Allah Ta'ala jua tak ada melihat dah. Sekala habuk tak nampak, nampak Allah Ta'ala jua. Supaya kita tengok umuh lah, tak ada gila langsung ke necang. Necang ada buat umuh 4-5 orang tu, ada buat umuh kita tu. Lepas kita pergi tengok umuh kita, tak ada klik, tak ada klik kepada apa dah. Kita tengok rumah kita hak molek tu, tak ada pergi ke rumah kita langsung. Ah, molek rumah ni. Hak mata kepala tu molek, molek rumah ni. Pesen yo molek, moden yo molek. Tapi orang hak mata tu, mata tajir tu, yo pergi kena cang. Yo tak ada pergi ke rumah. Mata yo tu dalek, tengok rumah pak klik kena cang selalu. Dah necang kuwe. Begitu juga kita tengok alam sekitar. Tengok di patah, tengok di kebun, tengok sepanjang mata mana-mana pun, tidak ada melihat ia seorang melekeh Allah. Klik ke Allah Ta'ala ni. Ikut yang nampak, dia nampak Allah semalam. Dia nampak Allah, Allah, Allah. Dia nampak Allah, tak nampak yang lain. Ada yang naik pekat makam tu, kak tak tahu dah lah. Naik makam tajalli zat ni habis dah. Kita dah royak saja, tak ada naik lagi. Boleh royak kerana kita tarak hidup mengaji dengan tok guru, tok guru duk baca. Tu hatu siapa situ. Kita aduh, mana nak siapa? Pas ni kau kita beroyak hak bare kita tak ada siapa lagi. Hatu sarunya. Cuma boleh royak tepat-tepan. Tu. Anak royak kata lagu tu, hakikat dengan zuhir ni lain. Kita learn ni hakikat yang kita duduk dengan Allah kerana kita mengaji usul, mengaji ilmu usul. Cuba tak mengaji ilmu usul, hanya habis segala-galanya. Dah mengaji banyak, tak ada beda, tak ada kena mengaji. Dia malak dah, tak ada kena mengaji. Mujulah, takut, mari takut ni syarok tekeh suruh mengaji. Ha, mengaji ilmu usul. Bila mengaji ilmu usul, ha, hingga dah reti dah kata hakikat kita tak lepas dengan Allah. Tapi tak mengaji ilmu tasawuf ni, zohir kita duduk dengan yang lain. Duduk dengan yang lain. Sebab tu kita ni tak patut jadi hamba tu. Masalah talana. Acak kali amo baca masalah talana bima madama baqiyatan lisiwana. Tak patut menjadi hamba aku selama mana mung duk bergantung dengan yang lain. Jadi zohir ni kita duk dengan yang lain. Fa iza hawalta lisiwaya, maka apabila mung beralih, yakni mung beralih sudah dah mengaji ilmu usul, nak mengaji pula ilmu tasawuf, nak ui berasa kata zohir pun kita duduk dengan Tuhan, hakikat pun kita duduk dengan Tuhan, barulah pasalah talana. Sabik apa mung tu pasalah talana, dah apnaina ka anka, Tuhan mempanu, Tuhan sendiri hakikat duduk di Tuhan. Berasa tu di kita, berasa tu duduk di kita. Hakikat kejadian tu duduk di Tuhan. Bila Tuhan bui kejadian tu, apnaina ka angka, Tuhan mempanolah engkau daripada engkau. Di situlah pasolah talana. Maka mungkin patut jadi hambaku. Patut dah lah. Tak itu tak patut. Tak patut. Kerana munduk zohir, munduk dengan yang lain. Ya kena duduk dengan aku juga zohir. Sabik po, sabik Allah Ta'ala kata, ya suruh mung tu sentiasa dengan aku. Sentiasa dengan aku. Jangan widuk bergantung dengan yang lain. Kerana po, tak boleh duk bergantung dengan yang lain. Dah Allah belaka. Allah wi kenyi, Allah wi segar, Allah wi sehat. Itulah rububiyah yang kena duk situ. Ilmu tasawuf. Ni orang tanya bak akidah, bak uluhiyah. Tuhai wis ga, tuhai wis hidup, tu buka. Sabik tu Syekh Qadir, Syekh Daud kata, la ilaha apa, la rabbi illallah. Ya tak sah, ya akidah kena la ilaha illallah. Tidak ada tuhai selain daripadanya, malaikat Allah je yang ada. Nampak? Ini bak uluhiyah gi ke sifat 20, bak rububiyah gi ke bak retoh. Dialah duk retoh kita, dialah wis segar, dialah wis seni, wis sehat. Dia belakon segenap gerak geris, setiap minit, setiap langkah, dialah tuai duk buat gitu, buat begini kepada kita. Ha tu. apa? Rabbil alamin. Allah itulah juganya. Tapi Allah yang meretahkan kita. Adapun betul kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tu juganya. Tapi Allah yang disembah dengan sebenar-benar disembah. Yalah, Allah bak tu pene, tu puan, tu suku. Kena mengaji uluhiyah, wujud idabako hingga sapa kau nuhu mutakalliman. Itu baru jadi. Jadi uluhiyah. Adapun bak rububiyah, Allah semata-mata. Dia lah duk bui, wui kita jadi begitu. Jadi kita tak lepas dengan dia. Membawa hingga sapa naik makam tinggi. Nampak Allah semata-mata. Tak nampak lain. Lain tak nampak langsung. Bila duduk situ, bukan kita semaya dah lah. Sabit burung mari tengah. Dia kata ketunggu kayu. Ni kita gelepas seres-seres. Burung mana nak tengah. Mari nyamuk pun tengok. Allah, mari nyamuk sikit ketik. Allah kata. Demo semaya sepuluh tunggu kayu. Tak ada diri. Air semaya yang mengorek. Subuh hari ni boleh ambil. Ya tak ada diri dah. Kita yang berketuk, yang tidur. Jeneral habis air semaya. Masalah. Nampak deh. Satu gi bela-bela sikit. Tu pada kata pada kata ibarat hak sat ni. Apabila tiada melihat ya sok gemleke Allah Taala jua. Allah Taala saja. Tak ada gi kelain dah. Allah semata-mata dah. Maka tiada mengetahui ia seorang ini. Maka tiada sedarlah ia akan barang yang dikatanya itu. Tak sedar. Ia kata apa terbaik pada mulut, ia tak terkhabar. Sebab itulah ada satu orang ahli tasawuf, ahli hakikat. Ia kata, anal haqqa, aku Tuhan. Tak sedar kalut lah. Dari stesen radio ni, payah. Kita pergi ikut zuhir-zuhir gitu ya. Tiada mengetahui, tak sedar ia duk kata apa barang yang dikatanya itu. Dan tiada terikat. Tiada terikat ni tak tidak terteher. Bahkan keluar dengan tidak sedarnya kata ikut say terbaik tak terkabar. Atas apa? Kata dengan dan tiada terikatnya, tidak terteboh ke keluar tu dengan tidak sedar. Katanya itu atas kaedah syariat. Syariat tak leh tu yang zohir tak leh kata lagu tu. Maka tiada membenar segala. Tiada membenar sani segala orang yang sidik itu. Malaikat apa ni? Malaikat kita ni apa yang nak kata ni tak tahu apa. menukis kita nak kata gini ni sungguh-sungguh malaikat menuduhlah mereka itu dengan kata kafe zindik. Tu hak kata sini la yabluwa ahadun darajatul haqiqah hatta yashhadu fi alfi siddiqin bi annahu zindiq. Tak ada siapa, tak ada seorang pun mari dengan mana isin nakirah. Tak ada seorang pun nak siapa kepada darjah hakikat. Apa nak siapa ke darjah hakikat? Yang ni darjah nak kata tengok semua dalam alam klik ke Tuhan berlaku. Tak ada gi ke lain. Itu hakikat zohir, hakikat zohir batin klik ke hakikat berlaku. Ikut yang tengok berlaku, hati cerondong klik kepada Allah Ta'ala. Lagu tu, tak siapa, hingga hatta yashhadu, hingga naik saksi, hingga menuduh oleh orang. Orang pun orang ahli. Mana pergi kepada sadiq tu, maknanya orang sadiq ni, orang yang buat syariah. Jadi, belawai semualah hakikat dengan syariahnya. Mana mu nak duk tak siapa seorang pun kepada martabat hakikat malaikat orang hak martabat syariat ni gi kata kemung zindik.
1: Ha, tengok kita.
0: Sabik po, kerana memeleherokan atas zuhir syariat Nabi. Sabik po, sabik orang sidik ni, ia nak memeleherok. Ia nak memeleherok. Apa nak memeleherok? Yang ni nak memeleherok akan akan nak meleherokan atas zuhir syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana takut akan diikuti yang demikian itu tu oleh orang yang lain. Mana? Seperti yang jatuh pada berlaku, jatuh berlaku seperti mana berlaku pada Hallaj. Tu pada Hallaj. Pada nu, pada ulama hakikat nu. Hallaj. Hallaj ni dia orang orang yang 309 tahun. Dia mati kena catat teko. Sabik po, sabik yo gi kata dengan tak sedar. Sebab saat ni kata tak tergabar. Wasa nak kata po kata. Tubik di mulut je ma fil jubbati illallah. Tidak ada dalam baju bahku melekat Allah. Seolah-olah kata tak ada dalam rumahku ni melekat Allah. Ha, sudah. Ha, ahli siddiq, ahli zahir, ahli syariat dengar hukum bunuh. Kata ulama, boleh lepas bunuh, mati. Ia bunuh apa? Kerana nun ya ada ni. Kerana takut akan diikuti yang demikian itu. Kata terbit ikut se itu oleh orang yang lain pula. Seperti barang yang jatuh bagi halak. Halak lagu tu. Ia kata terbit pada mulut ia tidak tersedar. Anal haqqa akulah tuhai. Hanya terbit mulut. Tapi bila dah kena catah tekak, terbitlah darah. Darah apa? La ilaha illallah kullalam kullalil apa? La ilaha illallah. Semua darah tu terbit jadi la ilaha illallah. Segenap gerak geri daging tu terbit jadi aku la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya tengok. Pasal Allah kedak. Asal tak salah. Salah tak salah. Kerana dia orang ahli syariah. Dia mengikut syariat tak boleh kata lah lagu tu. Tu hepa support orang tu. Ha tu dia. Orang ni bukan Tuhan ni. Dia tunjuk mung ni anal haqq. Tapi mulut orang terlatah tubik dengan tidak tersedar. Sabik pa dia naik pada hakikat makam tu. Allah. Dia mana Tuhan bergerak belakang lah. Tubik tak terkabar. Seperti mana Hallaj cerita dia deh. Dia pergi kata lagu tu. Lepas tu, ada kerajaan tu, igat bunuh catah tekak. Catah tekak. Tubik darah. La ilaha illallah. Nampak? Satu dia. Allah. Masya Allah sungguh. Seperti mana Hallaj. Tengok lagi. Bermula yang dikehendaki dengan siddiq. You know, ayat sini siddiq tu di sini. Dikata kata siddiq ni. Iaitu orang yang menjalani ia akan jale syariah. Jale hak syariah. Atas perkara yang tamam dan kamal. Tu sempurna. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, dia kata kepada ustaznya, guru dianya, yang tersebut itu Sayyid Ali Khawah tu, maka adalah tiada dapat sampai, tiada dapat sampai bagi tiap-tiap orang yang salih itu kepada hakikat, kepada makam hakikat. Tak siapa kepada makam hakikat. Maka katanya radhiyallahu anhu, na'am. Yakni boh ke sampai mereka itu kepada hakikat. Tetapi memeleherolah akan Allah Ta'ala tu akan orang yang salih itu dengan wasitah syekhnya pada membukakan dinding itu. Atasnya membuka dinding itu atasnya atas orang itu tu. Orang salih itu hingga kembali ia orang salih itu kepada darjat adab yang dijalani akan dia. Akan adab tu oleh salaf salafus soleh wallahu a'lam. Hatu ya. Mana orang hak siapa hakikat tangguh naik kepada hakikat tu habis dah lah. Dia tujuhnya semua ambil pada ilmu yakin, i'tiqadi, ilmu yakin zauqi, patuki kepada ainul yakin zauqi, hakul yakin zauqi, panu panu dalam panu bako dengan Allah. Tujuh semua. Baru siapa ke hakikat. Bila siapa ke hakikat, makdum kita tak ada hatulah tergelar di dalam ahadiyah. Wahidiyah, wahdah, ahadiyah, la ta'yung. Klik sana, tak ada sekarang sebut. Klik sana, martabak makdum. Kita tak ada yang ada Allah Ta'ala. Berasa tak ada arah lah. Sebab orang mah, orang kaya. Tapi dia berasa tak ada. Sabit tu duduk kaca kerja tak berhenti tu. Ya orang kaya dah. Kita tengok, mung ni boleh berhenti dah. Mung kaya dah. Perasa dia tu duduk berasa tak ada. Tak ada, tak ada. Juga supaya dengan orang berilmu. Kaca mengaji. Duduk pikul baik mengaji lagi. Ha tu duduk mengaji dengan baba mak. Buat tu, hajar duduk mengaji dengan baba mak tu. Mengaji buat apa pada dah. Dah, dia berasa jahil. Dia berasa tak ada. Dia berasa tak ada. Ha tu perasa tu lain. Payah nak kira. Bak perasa zauqi ni. Supaya kita orang kaya dah. Kita dah berasa tak ada. Dia berasa tak ada. Ha tu. Kalau kau ni pun serabut juga. Kita orang tak ada. Dia berasa kaya. Habis. Tak boleh duduk juga kau tu pun. Kita orang tak ada. Kita orang sesak. Tapi duduk berasa tinggi. Habis tak khabar. Tu. Sabit tu lah. Dalam kitab hikam dia kata. Ujiye hok paling besar sekali tak ada dah rorib dale kayu duk gemar dale kayu kayu bertambah kayu kayu bertambah kayu tak habis kayu apa tu so lagi duk di dalam miskin kekal abadi hijau tak ada berhenti tak leh kayu sekali apa kijo hingga tak ada wa ibadah ada kata nak boleh tak leh nak boleh kerana ya Allah menentu. Bui Allah usaha kita pah usaha setara mana pun kalau Allah Taala tak bui ya tak leh hatu kita tak tahu kace juga pah kace tu hengo lupa ibadah ni berat ni ujiye hok paling besar sekali ujiye hok paling besar sekali lebih pada hajat ni lah Allah tak ada arah noya habis kawai degu dalam dia kita waktu baik hok ni habis kawai degu ambil lebih pada hajat Allah Taala bui satu ujian yang besar. Siapa ambil lebih pada hajat? Kita hajat banyak ni pada dah. Tapi boleh tu lebih pada hajat. Allah Ta'ala cuba kita dua. Kaya tak puas kaya. Dan sesak pun duduk dengan sesak tu. Tak tahu kata sesak. Cari kerja hingga tak ada buat ibadah. Tak boleh. Nak boleh Allah tak kandak. Ya? Dia tak boleh bagi kita kandak. Ya boleh Allah Ta'ala kandak. Allah Ta'ala kandak boleh banyak tu, banyak tu. Ha, inilah rugi. Rugi masa kita free-free. Kerana bila mati, bila suk nyawa mati tu, Allah Ta'ala kira. Kira amalan dah lah. Kira kebajikan. Ya tak ada kira dah. Ha, kita nak cari dah dunia ni. Sebab itu ya suruh kita cari dunia ni. Cari kemuliaan Allah. Jangan nak cari benda tu. Hak pesan naik pekat tu. Tak sah nak carilah. Kerana satu hari dia jatuh. Dia jatuh. Jatuh luruh. Kalau tu tak usah nak carilah. Tu. Iza aradata alla tu'zala. Fala tatawalla wilayatan la tadu mulaka. Dalam kitab hikam dia ada kata dia ingat lagi tu. Tak payah suruh waktu baik. Wahi tu baik lah. Oh, ni. Iza aradata apabila kita kandak alla tu'zala. Kalau kita kandak tak sewi jatuh. Jangan naik. Bila naik, jatuh. Kalulah orang kira kata mung tu orang molek. Bila mati, jatuh. Dia cabut sendiri dia. Kita dah kata kita orang molek lah. Orang hubung, rubuh sokmo. Bila mati, habis. Hak naknya hak mana? Nak melio di sisi Allah. Mati pun tak apa. Allah ada jamin. Tu deh. Jadilah. Banyak tu lah boleh kita. apa roh mari dek zakaroh pada kita yang ingat-ingat te amo daripada tak saya supa macam baik. Kali gitu kita pun dekat dah nak sapa dengan Ramadan. Bila dekat dah nak sapa dengan Ramadan, kita kena bersiap segera, kena bersiap sedia we jadi molek. Bila dah masuk mari bulan Ramadan, kita minta lah berdoa dengan Allah Ta'ala. We Allah Ta'ala bui kepada kita, boleh kita buat, boleh kita tunai apa amalan kelebih-kelebih hak dalam bulan Ramadan. Kerana kalau kita luput di bulan Ramadan, Allah, ya tiga bulan rojak sabar Ramadan. Bulan rojak tani sabar jiruh Ramadan tu nanti kutik buah. Kita tani dah sabar berjiruh dah Ramadan nak nanti kutik buah. Bila nak nanti kutik buah, terlupa kutik buah, buruk buah. Oleh yang demikian, ingat, kita tanya dah di bulan Rajab. Sampai misalnya seperti mana kita berjiru, Ramadan nak kutik buah. Nak kutik macam mana kalau kita ralik? Jangan ralik. Amor nak berpesan diri amor sendiri dan sendiri ayah-ayah mak-mak cik kawai. Semua jangan duk ralik. Weh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak tambah umur kita pula 84 tahun. Nak tambah pula umur kita. Tambah umur kita penuh dengan amal. Bukan tambah umur saja. Kerana umur kita hak mari dah ni Allah 20 tahun gitu mu ya kalau kita kira hak kita buat amal. Pas bukan molek pada amal hak kita buat tu. Bukan akhir balik buat selalu. Kau duk joli dulu pas baru buat. Pas buat tu bukan soleh, bukan molek. Dekat-dekat nak mati baru molek. Berapa hari ya amal hak kita molek misalnya. Pas tak ada jalan nak masuk syurga, kena nanti hak Tuhan nak bui al-fisahrin. Al-fisahrin 1000 bulan. Menempati 84 tahun. Baik, insyaAllah bersama-samalah kita pada malam ni. Jangan tinggal, jangan terlupa hak muda ajar bahawa amal hak ni semua. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa mimpi dengan Nabi. Tak begitu ke Allah Ta'ala we boleh kita mimpi dengan tuk-tuk guru ulama-ulama hak mati dah hak debek-debek hak melio-melio tu. Baca we Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Lepas tu Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. 3 kali. Bismillahi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Lepas tu ana fi jahi sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ingat, we boleh kita berjumpa mimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tak begitu kak, tambah lagi. Tidur tak jenis gawe. Tambah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil jami' li asrariki wa dali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada lagi. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Allahumma salli ala jasadin sayyidina Muhammadin fil ajsad. Allahumma salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kena 7 kali. Ya banyak selawat-selawat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat panjang ke umur sampai kan boleh kita buat amal Ramadan al-Mubarak insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ กองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
10: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่นการบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางคาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
13: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: Menuntut ilmu agama. Cari ilmu agama. Kilik kitab, menaduh kitab, cedek buk, cedek kalik. Duk sentiasa dengan belajar mengaji ilmu agama. Tak ada. Anak bini ada, nak nafkah, nak cari, nak kerja lagu mana. Duk dengan menaduh semua, mengaji semua. Maka amarah yang ketiga kata Rasulullah, au mustami'an, menjadilah gulungnya yang ketiga, gulungnya orang dengar tak apa. Kedok-kedok. Mana walau bagaimana kita tak ada sekalipun sibuk kita kerja kepada harta dunia, tapi wilah masuk untuk kita duduk dalam majlis mengaji agama. Kalau kita kira nak galak-galak gilah, nak suka-sukalah kerja pagi sampai gelap pun tak ada gapo, tapi majlis mengaji ni jangan tinggal daripada dua golongan saat ni. Orang alim, berasa payah dah. Orang menuntut cari ilmu agama, ayah berasa berharap tak ada masa kurang. Yang ketiga, amarah hak sultai. Amarah hak terakhir sekali kata Rasulullah, menjadilah orang yang dengar saja. Walaupun buk tak wawak, walaupun kalah tak wawak, adanya kalah dari kesarung tu yang hak harinya. Sekalipun, ingat, lingo ada Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan lingo kita untuk dengar ilmu agama. Pasal kita bimbing takutnya bila kita kata kau dulu, ayat buah kau dulu ni lah orang panggil merugikan masa hidup kita di atas dunia. Ayat kau dulu, kau dulu orang mengajar mana ni, kau dulu kata mana, selama mana orang mengajar tak mati, dia boleh mengajar situ. Itu ayat dia, dia tak tahu kata orang mengaji tu mati dulu pada orang mengajar. Mengajar lama juga mati, orang mengaji orang mati orangnya. Yang buat lelah orang macam tu. Apa tak pergi mengajar malam semalam? Oh, tak apa. Selama mana orang mengajar tak mati lagi, dia mengajar situ. Tak apa, bila masa kalau nak pergi, tak apa. Ingat, orang dengar tu mati dulu pada orang mengajar. Apa dia memang tak pergi sejik? Kalau, apa? Sejik ni situ dah, tak pergi mana dah. Apa dia memang tak pergi majum? Oh, kalau kami tak ada. Jadi buah kolu ni lah ialah satu perkara yang membawa kepada rugi hidup kita atas dunia. Maka nak ayat kata Nabi, ayat kata menjadi gulungi hak akhir sekali, gulungi orang yang orang hak dengar tak apa dah. Wafi riwayatin al-muhibban. Ada satu riwayat hak lain, Nabi ada tambah lagi. Walaupun tak ada mengaji, tak ada belajar, tak ada dengar juga, katanya Nabi, menjadilah orang hak kasih saya kepada orang alim dan orang belajar mengaji agama. Jangan benci kepada orang mengajar agama. Jangan benci kepada orang menuntut ilmu agama. Ini kadang-kadang, mengajar pula serabut bosan pula. Ya Zubillah, jangan. Ini suruhan daripada Rasulullah, suruhan daripada agama. Mungkin kasih saya, sokong orang mengajar, orang mengaji agama. Jangan jadi golongnya hak bukir daripada pak golongnya hak sebut saat ini. Walah takuni rabik. Jangan jadi golongnya yang keempat. Nabi tak wayak golongnya yang keempat ke apa? Tapi ulama mengatakan jangan jadi golongan yang aling pun dok. Belajar pun dok. Berdengar pun dok. Sokong kepada orang mengaji, orang mengajar pun dok. Maka katanya Rasulullah, fadzalika tahlik, maka orang lagu ni ni celakalah, binasalah hidup dia. Sahabat ulama kata, 3 hari je kita tak mengaji agama, maka membawa kepada Allah Taala mengkeraskan hati kita. Hati kita keras. 3 hari ya tak mai mengaji, 3 hari ya. Apatah lagi seminggu, apatah lagi 40 hari tak mai mengaji. Ai kau keras hati. Bila keras hati maka tak dengarlah benar-benar yang sebenar. Maka baiklah. Ini sebagai mukadimah kita nak masuk bahasa yang membawa kepada kita penimpala. Hukum akal yang 3. Hukum akal yang 3. Dengar molek leh. Kau duduk dengan seorang hujan. Dia kena dengar walet ni. Hukum akal ni, yang ini ganggu. Seorang hujan pun yang ini. Acik boleh kipas nak katuk. Nyawa-nyawa pun tak sih. Hukum akal. Kita mengaji dah. Bulan lepas. Belum daripada raya kita mengaji dah. Hukum akal 3. Amu yakin kalau kita lupa belakang dah. Dia kata gitu. Hukum akal semua ada 3. Yang ada hukum-hukum ialah keputusan. Kita isbat ke perkara ni atau kita nafi ke satu perkara. Itu makna hukum. Ya hukum-hukum ni kita tak pay keputusan. 2 je. Kita isbat atau kita nafi. Kita kata ya atau kita kata dak. Itu makna hukum. Buat keputusan hak mana so di antara ya atau dak. Dia mau kata esok kena gulah fok kita ni. Ayat ke kawin gulia. Pahala ke mana nak pergi ke tak segi ni? Nak pergi ke tak segi esok ni? Kawin gulia kata, tahu . Awak tahu tu bukan hukum tu, tak ada kata tak pet. Tahu . Nak pergi ratik tak segi ratik? Haa, tolong ni. Kalau nak pergi ratik tak segi ratik, bukan keputusan. Keputusan hukum-hukum ni kena ambil hak manusia. Nak pergi atau tak segi? Makin asyik tak ni? Mayan makin asyik kali? Tahu. Tahu tu bukan tu. Tahu semata tu bukan. Nak kata nak atau tak say. Hukum ialah keputusan. Akal keputusan yang dibuat oleh akal kita. Hukum akal ni, hukum yang kerebe. Hukum yang hebat. Kebebasan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, ia boleh pergi berlaku. Akal manusia, ia nak kata tu tak ada, boleh tak apa sih? Tak boleh deh. Air kafe? Kata ada deh. Buat muka kiri ada dah. Air siya? Air kafe? Dia pergi Allah Ta'ala tak? Kata? Akal ni dia bebas. Dia pergi boleh berlaku. Dia nak kata Tuhan tak ada boleh. Kata Tuhan ada pun boleh. Nak kata benar, hak bukit-bukit tu boleh berlaku. Dengan sahabat kebebasan akal ni dia pergi luah. Tapi nak ingat, hukum akal ni kena mengerti akal tu gapo. Akal-akal ni ialah satu nur, satu cahaya yang Allah Ta'ala bubuh dalam hati sanubari kita. Yang yang terpacar atau yang macam siapa nak kotok kepala kita. Itu makna akal. Sahabat ulama tasawuf mengatakan di antara hati dengan akal dan juga nafsu dan juga nyau nafsu, hati, akal dan juga gapo sah lagi? Itu dia otok. Benda yang hak sama ya. Akal ko, roh ko, hati ko, nafsu ko hak dulu ya. Jadi nak rakyat kata akal-akal manusia satu nur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana akal ni lah boleh membezakan perkara yang hak dan batin. Perkara sebenar, perkara hak palsu, perkara hak baik, perkara hak tak baik, ialah dengan sahabat ada akal. Tapi akal walaupun kebebasan dia setara mana pun, jangan lupa kerana kita kena didikkan akal kita. Kena didik. Didik ni kena kawal akal kita. Akal kita walaupun bebas setara mana pun, boleh khoyar rata setara mana pun, kita kena didikkan akal, kena duduk dalam kokit, dalam terhaknya agama. Dalam hak agama. Walaupun akal kita kata, Allah Ta'ala tak ada. Boleh tak? Boleh. Akal kita je bebas, dia boleh pergi belakang. Tapi bila padu kepada syarak, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita kata akal apa nak kata semaya ni tak wajib. Akal boleh kata. Akal ni ruah. Tapi kita nak didik dengan ajaran dan juga bawa ke hak Rasulullah. Bila kita tepih dengan hak tu, kita pelekat dengan hak tu, tak boleh. Walaupun akal bebas dari mana pun, benih agama lagi. Itu dia. Maka ada berapa hukum akal? Tiga. Yang pertama, wajib pada akal kita mengaji marida. Yang kedua, malam ni dia kata dan mustahil. Dan yang mustahil. Dan bermula perkara yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungguhnya. Barang bagi atau benda atau perkara. Hak tu lah ya tu. Kalau ko benda ko, barang ko hak tu lah ya. Kena ada barang apa sih? Ronaldo kena barang. Barang kena barang. Wak ayu ada ni barang. Barang wak ayu ada. Jangan sedak dia dah tu. Barang yang akal kita tak boleh terima kata ada. Bagi yang akal kita tak nampak kata benda tu sungguh. Itu mustahil pada akal. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu ada. Bila sebut kata mustahil pada akal ni, ialah kalau bagi yang akal kita tak boleh nak kata benda tak ada. Akal kita tak boleh terima kata benda tu ada, akal tak boleh terima kata benda tu sungguh. Bila tak boleh terima kata ada, bila tak boleh terima kata benda tu sungguh, maka akal kita mesti balik tak ada dan dok sungguh. Ingat, mustahil pada akal cara mudah-mudah. Mustahil pada akalnya ialah perkara yang akal kita kata mesti tak ada muka tu. Mesti tak ada, mesti dok sungguh. Kalau kata ada, kalau kata sungguh, tak boleh jadi sama sekali. Itu makna mustahil pada akal. Demo kata ya ada muka tu. Aish, tak boleh jadi, akal tak boleh terima. Demo kata sungguh berlaku muka tu. Akal tak boleh terima. Itu makna mustahil pada akal. Akal terima balik tak sungguh. Akal kita terima balik tentu tidak sama sekali. Itu mustahil pada akal. Boleh faham tak tu? Faham tak apa kita dengan mama? Faham tak? Angguk. Tak faham pun angguk. Ha, lagi pula dia kata. Dia nak jelah pula lah. Kaya arah-arah turut hak kita tu. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah. Ha, beginilah. Daripada huraya barang yang tak terima kan sungguhnya dan semuti tu. Maksud daripada perkataan ulama', barang yang tidak ditasawur pada akal adanya. Bagi yang akal tak boleh terima kata adanya dan sungguhnya. Kalau sebut kata ada muka tu, akal tak boleh terima. Kalau sebut kata sungguh muka tu, akal tak boleh terima. Ha, lagi dia kata pula maka yang tentu tak ada itu mana? Seperti lemah Allah, lemahnya Ta'ala. Dan yang tentu ada itu seperti barunya Ta'ala. Ini satu perkara. Satu perkara yang kita nak reti hukum akal. Kita aula utama sekalinya kita boleh kenal benar dulu. Kenal benar dulu. Kerana benar ni ada tiga. Benar semua benar ada tiga. Al-asyak semua ada tiga. Yang pertama benar hak ada betul-betul. Benar hak ada betul-betul. Yang kedua benar hak tak ada betul-betul. Yang ketiga benar hak bahasa sungguh. Tiga. Pendapat Abu Hasan Asy'ari benar tu ada tiga. Ada benar hak ada betul-betul. Mana supaya kita langit bumi Allah Taala benar yang ada betul-betul. Yang kedua benar tak ada. Tak ada sungguh. Apa nama? Daripada anak tu he, anak orang mandu kata gila. Benar tak ada. Yang ketiga benar hak sungguh. Benar sungguh. Bukan ada, bukan tak ada tapi sungguh. Ah ha, benar sungguh ni lah nak kita we pahamnya. Benar sungguh lagu mana? Contohnya, kalau kita ni nak jadi orang yang peheh sungguh istilah atau daripada benar-benar yang hak sungguh lah. Eh, ya kita boleh beza di antara benar yang ada dan benar yang sungguh. Kuasa pun tu ulah dah boleh kemarin tu. Benar ada, benar hak sungguh, dia beza. Dia tak serupa benar ada dengan benar sungguh. Benar ada, benar yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Ha, ni kena perhati sungguh ni. Ha, perhati muka ni, buka lingok yang pejam mata. Pejam mata sebetar, pejam lagu ni. Pergi perak. Nak kata benar ada tu. Lagu mana nak kata benar ada? Ialah benar yang kita boleh dapat dengan salah satu. Bukan dapat semua. Dapat salah satu daripada lima panca indera. Mana? Yang pertama pelihat, yang kedua pendengar, ketiga pencium, yang keempat perasa, yang kelima penyentuh. Lima ni. Dia tak ada. Orang panggil praksa sampat. Dah, bahasa siya dah. Praksa sampat. Siha. Ha, pancak itu yang lima. Mana yang pertama pelihat, yang kedua pendengar. Bila sebut kata pelihat, ialah kamu. Bagi hak kita nampak. Ha, pelihat ni ialah bagi hak kita nampak. Yang kedua pendengar, bagi hak kita dengar. Yang ketiga pencium, bagi hak kita bang. Yang keempat berkecap, perasa. Leh, daripada rasa pedas manis di lidah kita tu, orang panggil perasa, berkecap. Yang kelima penyentuh. Penyentuh ni tahu kata sejuk panas. Maka nak kata benda ada atau benda tak ada, nak boleh kata benda ada tu biasa mana? Benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni. Tiap-tiap benda yang kita boleh dapat daripada satu hak kita bila dari lima saat ni, boleh dikatakan benda tu benda ada. Contoh, kita ambil mula-mulanya pancang jera yang lima. Mana pelihat? Pelihat ialah bagi hak kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh lihat, bagi hak kita boleh nampak. Semua bagi hak kita nampak ialah benda yang ada. Boleh? Pasal kita boleh dapat dengan pelihat. Gapo bagi hak kita nampak apa sih? Banyak nak dua ya. Langit, bumi. Dua kali gua hiwi. Nak tiga lagi. Bite bulan matahari bila habis. Tambah lagi lima lagi. Bagi hak kita nampak segala warna-warna. Segala warna-warna. Segala warna-warna hak kita nampak, maka semua warna adalah benda ada. Perhati molek. Semua warna hak kita nampak, cahaya hitam, cahaya putih, cahaya koko di baju apa sing, cahaya hijau di dinding, semua cahaya-cahaya warna adalah perkara yang ada. Bapa boleh kata ada? Dengan sahabat kita boleh dapat dengan panca indera yang pelihat. Warna ke ni? Warna tu warna ni kita nampak Kita nampak muka tu cahaya tu, muka ni cahaya ni. Kita nampak benda warna, segala warna, warna cahaya saat ini tu. Maka semua warna cahaya adalah perkara hak bahasa ada. Kerana apa? Kerana kita boleh dapat dengan panca indera yang ialah yang pertama, melihat. Walaupun warna, kita dengar tak suara lagu mana warna? Tak dengar. Walaupun warna, kita bang tak lagu mana? Tak bang. Walaupun warna, kita boleh kecak tak rasa masing pedah? Tak boleh rasa. Atau warna kita boleh bersetuh tak rasa sejuk panas? Tak boleh. Boleh saja. Warna boleh lihat saja. Bila boleh lihat saja, maka cukup boleh kata warna, semua warna adalah perkara hak bahasa ada. So, yang kedua, berdengar. Bagi hak kita boleh dengar. Apa nama bagi hak kita boleh dengar? Sing. Segala sorga-sorga. Segala sorga-sorga hak kita dengar, maka soh boleh kita kata semua sorga-sorga hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Semua sorga hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Apa boleh kata sorga ada? Dengan sahabat sorga kita boleh dengar. Apa sahabat pun? Dengan sahabat berdengar kita masuk di antara salah satu daripada lima panca indera tu. Boleh dengar. Sorga boleh dengar ya? Nampak tak sorga? Tak nampak. Sorga boleh bang tak lagu mana? Dia kata bang tapi saya kecik bang busuk ke mulut buaya. Hak tu muka lain dah. Mu tak bang sorga tu bang mulut tak igi. Sorga tak bang. Lepas tu sorga tu pula. Adakah kita boleh kecak rasa lagu mana masing pedah? Pahit kau lagu mana sorga? Tak. Tak ada rasa. Yang kelima, sorga tu juga adakah sejuk panas rasa dia? Tak tahu juga. Maka sorga kita dengar saja dia. Maka sorga pun soh boleh kita kata benar ada dengan sahabat kita berdengar melalui berdengar kita. Wow. Segala warna-warna benar ada dengan sahabat kita boleh dapat pelihat kita. Segala sorga-sorga kita dengar boleh kata benar ada apa dengan sahabat kita boleh dapat dengan berdengar kita. Yang ketiga, pecium. Pecium segala bang-bang weh. Kita bang sedap, bang busuk, bang kelak, bang pahit, bang wastiok, bang jebak, semua tu bang, segala bang-bang adalah semua benda bang tu kalau hak benda ada juga. Ada bang ke? Kita pergi dekat ya tu Allah bang sedapnya, ai bang gapo ni. Maka bang tu ialah perkara hak bahasa ada. Apa? Dengan sahabat bang kita boleh dapat dengan pecium. Pecium. Pasal pecium masuk dalam pancak dia yang lima juga pecium. Yang keempat ialah perasa-perasa pekecap. segala hak kecapai kita rasa manis, rasa pedas, rasa pahit, rasa masin, rasa kelak, lagu mana, semua rasa tu adalah perkara hak basado. Kerana pun boleh kata semua rasa-rasa perkara hak tu basado, dengan sahabat kita boleh dapat dengan pekecap gitu. Yang kelima, penyentuh. Kita boleh tahu kata muka tu sejuk, muka tu panas, ialah dengan sahabat kita boleh seduh, boleh seduh. Nak tahu kata air panas weh, kita seduh. Oh panas weh. Nak tahu sejuk, seduh. Ha sejuk weh. Maka sejuk panas pun dia nama kata benar hak bahasa ada juga. Pehe kedok dua ayat kedok sedak so ke kita ni. Pehe dah. Ha tak pehe puwi angguk-angguk dulu, angguk nyanyi pejam mata menjadi negara pejam mata, angguk dulu. Ha tu nak jadi antaranya. Patu bila kata benar hak lima ni, benar hak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, orang panggil perkara yang ada, maka kalau benar yang tak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, ah buat emo perkara ni perkara hak tak ada, atau perkara tu perkara hak bahasa sungguh. Ah contoh, ah nak masuk cerita ni, Nak pakat kecek apa itu? Ah contoh lubeh. Lubeh ada ke tak ada? Lubeh. Tak sama lu kalau ngaji gani malu ya tak boleh ilmu. Ngaji gani ya kena kecek. Bila kecek kita pun boleh tahu kata orang pehe ke tak pehe. Ha kalau tak kecek tak sorosnya. Oh dia masih tak sore gitu. Abare menero belako dah depan kita. Yang kena kecek. Ha tanya lubeh ni ada ke tak ada? Lubeh kena lubeh. Kalau lubeh ni bahasa siaga apa sih? Lubeh ni bahasa siaga apa? Eh? Lubeh ru. Tak kalau lum tu ke apa? Alum tu lubeh hak luar. Ru lubeh hak sepik. Haa sahabat lubeh yang orang panggil ru kem. Dia tak panggil lum kem dah. Mari ojo-ojo. Dia duk cinta laku lagu ni. Dia cinta laku dia duk kat belakang tu. Ha lubeh ni kalau ada ke tak ada lubeh ni. Nak tahu kata lubeh ada ke tak ada, ambil yari tak gini limu. Lubeh masuk dalam hak mana dalam limu ni, pancak indera yang limu. Mana lubeh ni kita boleh nampak tak lubeh? Ha boleh kita setuh atau kita boleh dapat dengan pelihat tak lubeh? Mana kata lubeh hak kita lubeh ni adakah kita nampak boleh nampak tak? Nampak tak lubeh? Apa tak? Nampak lubeh ke apa sih? Eh? Lubeh nampak tak lubeh? Ah ni law ni depan mu tak ada lubeh dah. Ah bila mu buat gini, apa tak lubeh? Nampak tak lubeh? Suara sikit, Allahu itu. Nampak, nampak lubeh. Nak tanya nampak lubeh ke nampak jari? Ha. Pahak napuknya napuk gapuk sungguh, napuk lubeh ke napuk jari? Eh? Kalau buat gini napuk lubeh. Napuk jari, tak napuk lubeh. Mana? Bila kita lepas jari ni napuk tak lubeh? Tak ada dah. Tak ada dah jari satu bulat gini. Lubeh ni ada tak? Napuk tak lubeh ni? Ha. Kalau banyak napuk, ah mari tunjuk lubeh ni di mana. Kalau napuk lubeh, mari tunjuk diri lubeh tu di mana. Tunjuk atas sini, kena atas jari. Tunjuk tengah, kena di udara. Mana lubeh? Oh, jawab kata lubeh, kita nak napuk tak tengok. Ah napuk, mana nak napuk kelih tak boleh. Tak napuk kalau lubeh, hak napuk jari. Bila jari berbentuk ke sini, reti kata lubeh. Bila jari buka lagi ni, oh, ada apa? Oh, tak ada lubeh tu. Eh, jadi lubeh dengan sahabat ni. Jari bentuk ke lagi ni, baru reti kata lubeh lagi ni. Hak sungguh lubeh ada ke ada? Tak ada. Tak ada lubeh. Reti balik jari tu bentuk ke pasal ni, reti kata lubeh. Mana kata lubeh ni, nampak ke tak nampak lubeh ni? Jelaskan lagi. Kenapa kata nampak lubeh? Jangan tipu diri. Kadang-kadang, kurayak dia pun nampak, tak kena. Kurayak kata, tak ada, tak apa, tak apa. Padahal dalam hati dia, aku tak boleh terima, tak nampak uangnya tu. Nampak kata nampak lubek? Jawab kata tak nampak lubek, nampak jari. Lepas tu, udara saja, tak ada nampak lubek pun kali. Hanya lubek beti daripada jari duduk lagu ni yang lubek. Ha, yang pertama tak ada dah. Lubek kita nak dapat dengan pancat itu ialah perlehak. Tak boleh. Tak nampak pun ada lubek. Nampak jari gitu ya. Yang kedua, pendengar. Pendengar. Kita dengar tak suara lubek? Tak. Tak dengar suara lubek. Ha, lagi pula yang ketiga, kita boleh cium tak bang lagu dengan lubek? Saya ingat boleh cium bang tak lubek? Bang kan? Dah ada cium lubek bang tak? Tak bang pun? Haa, semua hidung tu. Haa, lubek tak bang, tak ada bang lubek lagu dengan tak ada. Haa, yang keempat, kecak rasa lubek ke mana? Rasa lubek pedah, manis, sing. Lagu mana, sing? Rasa pahit ke? Rasa hacin ke lagu mana? Haa, dia geli hati. Haa, lubek tak ada rasa. Lubek tak ada rasa. Yang ke yang kelima, adakah lubek tu rasa sejuk panas ke suwe ke lagu mana, apa, sing? Dah suwe ke lagu mana, lubek tu? Rasa sejuk. Tak segegapo juga lubek. Bermakna lubek tak ada dapat dengan semua panca indera yang lima. Maka lubek tu ialah perkara yang sungguh saja. Sungguh saja. Supo kita kata gini, lubek hanglah masalah lubek. Dalil ada tak dalil? Dalam dalil ada tak dalil? Dagu. Ha, kita kata jangan hidup main kat tu budak-budak tu. Lagu dalil tu depan tu. Dalil tu ada tak? Ada dalil. Dalil tak ada. Kau adanya keri air atau tanah yang berubah. Dalil tak ada. Dalil tu geti. Oh ya payah bagi tak ada depan ni. Ha, kita ambil hak ni. Kita ambil terosak ni. Telefon ni bentuk ke berapa segi? 4 segi lah. Telefon ni 4 segi. 4 segi ni ada ke tak ada? Nak tahu kata 4 segi ada ke tak ada? Waktu ambil 5 ni, yang pertama kita boleh dapat dengan perlihat dah. Kita nampak tak 4 segi? Ayah semua atas sejik. Nampak tak 4 segi? Halo? Nampak tak 4 segi? Tengok molek, nampak dapat segi? Nak jawab nampak pun takut tak kena. Nampak tak? Nampak dapat segi. Ha, satu pendapat nak kata, nampak dapat segi. Ha, kalau sebelah ni pula, nampak dapat segi? Nampak dapat segi? Tak usah malu orang okay, atas berlaku buat itu. Ha, nampak dapat segi? Nampak? Nampak dapat segi? Nampak dapat segi? Nampak dapat segi? Nampak? Ah sungguh dah, sungguh. Nampak 4 segi ke nampak telefon? Nampak telefon. Tak nampak 4 segi. Tapi pehe kata 4 segi. Pehe mana? Pehe di betuk ke dia. Hak nampak semua nampak. Nampak 4 segi ke nampak telefon? Nampak telefon. Tapi bila telefon dia betuk pesen ni, geti kata 4 segi lah tu ni. Kalau dia kata, ngajar pun nama, malam ni pelik, tak biasa dengar. Kalau ada semua 4 segi, cuba bangun, mari tunjuk 4 segi duduk mana. 4 segi yang dia menampak tu duduk mana. Ya, kena boleh tunjuk, kalau benar ada, kena boleh tunjuk, 4 segi duduk mana. Bucu mana 4 segi. Cek sini, kena telefon. Cek bawah ni, kena telefon. Atas, kena telefon. Depan ni pun kena telefon. Mana 4 segi yang dia menampaknya. Oh, kalau gitu 4 segi tu bukan perkara ada kali. Leh. Kerana apa kalau 4 segi ni ada kita boleh nampak diri 4 segi. Tuatun hak 4 segi tu. Diri hak 4 segi tu kena nampak boleh diri 4 segi ni. Hak kita nampak bukan diri 4 segi. Hak nampak diri telefon yang berbentuk 4 segi. 4 segi tak ada. Ngaji gon ni kecil manis naik dah. Darah tinggi pun mula naik dah lah. Keliak dah lah. Pak segi tak ada dah, pak segi tak ada. Hak nampak, hak boleh tinggi, hak boleh tunjuk ialah diri tadi pun. Pak segi tak ada. Hanya kalau kita tengok betul tiada dagu ni, geti kata pak segi. Eh. Tu pun manusia letak pak segi. Tak kalau orang tak betul tiada dagu nama toyo. Eh. Kita kata toyo dagu ni. Ya. Pak segi ialah panggilan yang kita pahal daripada betul tiada dia tu. Tak pahal lagi tak apa pula dia tak pahal dia tu. Ha, talipung ni pula. Mungkin nak ngepek talipung. Pak segi dah. Pak segi tak ada dah. Ha, kita nampaknya talipung yang berbentuk biasa ni geti kata pak segi. Tuh. Yang kedua, talipung ni. Nipih ke tebal? Nipih ke tebal? Nipih. Dah nipih. Talipung nipih. Nipih ni kita nampak tak nipih? Jawab sederik lah rasa pun tak nampak dah. Nampak talipun dah. Nampak tak? Oh sungguh nampak tak talipun nipih? Nampak nipih talipun tu nampak tak? Tak nampak nipih talipun tak nampak. Hak nampak talipun. Tapi geti atau wadu dengan satu perkara, maka pesen ni orang panggil nipih. Dah nipih. Kalau kita adu. Nipih tak? Nipih tak? Masalah ni kita kata talipun nipih. Pak dia nampak ke apa? Nampak talipung yang sifat dengan nipih. Tak nampak nipih. Nampak talipung yang sifat dengan nipih. Pak boleh kata nipih tu? Adu dengan muka lain. Adu dengan apa? Adu dengan lengan kita. Adu dengan lengan kita. Ha, nipih talipung. Tapi kalau adu dengan kertas, tak mana nipih lagi? Eh? Nipih talipung, tebal pula talipung. Nipihnya kertas, jadi tebal pula talipung. Maka nipih dengan tebal ni ialah perkara yang biasa adu geti saja. Tak payah lagi, nak misal lagi. Talipung ni, tinggi tak? Tinggi tak talipung? Tinggi tak talipung? Nak kata tinggi pun boleh, nak kata rendah pun boleh talipung. Tak? Nak kata tinggi talipung, tinggi talipung, boleh kata tinggi. Nampak tak diri tinggi talipung? Tak nampak di tinggi, tinggi talipung. Tak nampak, hak nampak talipung yang berbentuk gini, kita boleh kata tinggi. Kita boleh kata talipung tinggi, tak adu dengan apa? Adu dengan ngeceh. Adu dengan ngeceh, tinggi talipung. Tapi kalau adu dengan kita, benar pula talipungnya. Itu pesan adu. Pesan adu, gimana? Benar tinggi pun benar hak geti saja. Benar hak adu. Hak pesan adu, hak pesan. Awe panggil banding dengan suatu perkara, geti kata benda tu pendek atau lenuh atau tinggi. Aduh. Masjid ni tinggi tak masjid ni? Tinggi masjid ni. Adu dengan siapa? Adu dengan kita. Bila masjid adu dengan kita, tinggi masjid rendah kita. Tapi kalau masjid adu dengan pula, tak apa pohonnya. Tinggi pohonnya, masjid pula jadi rendah. Itulah. Awe panggil tinggi rendah, biasa adu geti saja. Gerti tak? Kini tekak lah kita pun. Gini, nak misal pula. Lubel ni, nak kita nampak lubel. Cerak nampak kita lekat hal lubel sana. Lubel ada. Tak ada lubel nak beranak kot mana. Nada kot kita lagi tu. Tak ada lubel nak kecing kot mana, nak beranak kot mana. Nak, kita nak we kata, we pehe sungguh. Kata, lubel tu tak ada kan. Benda gerti lah lubel tu. Contoh ni. Kita pergi di kele, orang buat gelah. Kita pergi di kele, di rongan, orang buat gelah. Kew, gelah. Maka gelah tu ada lubel tak? Ada tak lubel? Lubel tak gelah tu? Lubel gelah ha? Cuba kita pergi tengok necang yang buat gelah tu. Dia buat lubel ke dia buat gelah? Tak tanya. Dia buat lubel ke dia buat gelah? Dia buat gelah. Bila dia buat gelah fungsang betul ke gelah pesen tu, maka terjadi lubeh. Lubeh tak ada. Terjadi lubeh bila buat betul ke gelah lagu tu, terjadi lubeh. Gerti? Lubeh tu, ya. Tak ada pun lecang. Ada tak lecang nak buat gelah? Sudah dia buat betul gelah siap, dia pergi buat pula lubeh. Tak ada kena buat dah lubeh. Lubeh ni bila buat betul ke dia pesen tu, dia jadi terjadi lubehnya. Tak ada buat kali. Orang buat piyoh ni. Orang buat piyoh. Kita pergi tengok orang buat piyoh lagu mana. Dia buat lubeh, dia lubeh piah ni, dia buat dak lubeh piah. Dia tak buat lubeh piah. Dia buatnya betul ke piah tu. Okey. Dia buat betul ke piah tepi tiga. Ah, bila sudah maka betul ke tu terjadi lubeh lah kata. Tak ada pun tu ke piah buat piah siap dia buat lubeh pula. Tak kena buat dah. Pasal lubeh terjadi, bukan orang pergi buat dak. Tapi hak kita nak guna gapo? Nak guna di lubeh tu. Okey. Seng, hak nak guna gapo? Lubeh ke? Lubeh kita nak guna, pengakal beli piyah. Piyah kalau tak ada lubeh, boleh guna? Tak boleh. Gelah air kalau tak ada lubeh. Kalau tak terjadi lubeh, boleh guna tak gelah? Tak boleh. Hak nak gunanya lubeh, tapi lubeh tu ialah bukan benar hak pasal kena buat. Pengakal kerik. Lomo, kerik air, kerik lago. Kita nak ke gapo kita beli kerik? Kita nak ke... Seng, nak kok lubeh ke? Kita beli kerik, kita nak kok lubeh. Tapi kalau kita hanya necang hak buat kerik, dia buat lubeh ke, dia buat bikar saja. Orang hak buat kerik tu. Naknya lubeh kerik, tapi masa buat sungguh, dia buat lubeh ke, dia buat bikar tepi tu. Dia buat bikar tepi tu. Ya bila buat bikar tepi jadi kiri takut, dia akan terjadi lubeh tu. Hei duduk ni. Tak boleh tak hasil lah. Hasil banyak lah. Pengen kita nikah. Kita belanja 80 ribu kalau nak bujian pokok ceng. Boleh ribu kot lah ni. 20 ribu. 20 ribu kot kalau nak bujian. Nak apa-apa ya 20 ribu kot. Haa kalau seneng time sam 20 ribu kot. Haa kalau 50 ribu kot bujian. The same wallet ni ke watah. Haa tu nak ayat. Mana kalau kita nak kita menikah kahwin, kita belanja 100 ribu ke 200 ribu ke, kita nak kot gapo? Nak kot gapo? Nak kot, takut nak kelubeh tu? Nak kelubeh tu? Kelubeh tak ada apa sih? Mana kita belanja mahal-mahal tu, kita nak amrun aktibari ya? Okey, nak kot bayar amrun aktibari ya 100-200 ribu tu? Oh lah Rabbi, tu nak begitu ya, nak begitu ya. Nah, bila kita boleh beza hak tu, maka kita boleh farak, boleh beza lah perkara hak bahasa adab, perkara hak bahasa sungguh lagu mana. Tapi gitulah nak ayat kata ilmu ni yo bukan ngaji gitu dah dedak. Lebih lagi pula kita sebulan kali pula ia tak pehe, ya pehe pun pehe ada orang okay? Ngaji pehe. Bo sudah wallahu a'lam. Mish. Kali dengan ilmu ini. Kadang-kadang ada lagi. Maya syaitagi lupa koyak kok lain. Bahasa apa? Bahasa ilmu. Seolah kata binatil yad. Tak tamak, tak ikat dia. Lucu perak takolah ilmu. Tak kalau kita boleh kita muka ni. Oh khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan baik dari dunia lagi. Bapa? Kita dengar ya, ngaji gapo nama nak kenal tu. Hei, apa-apa duk main caruah halubel, caruah hadalel, caruah apa segi nipih, tinggi kena ya. Haa, kita dengar sekaligus. Benar tak kena-mengena oleh kita. Dengar sekaligus. Tapi bila kita muka ni, boleh beza sifat-sifat Allah Ta'ala hak mana ada, hak mana sungguh. Haa, ya nak gini. Maka si tepat hak kita naknya, sifat tu hei no. Bahasa sifat Allah Ta'ala nak masuk bahasa sifat Allah Ta'ala ni. Ada sifat salbiyah, ada sifat salbi nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada maknawiyah tu. Kena you berbeza tu. Bukan semua sifat tu hai tu super jenis tu ular belakang tak. Ada pesen sifat Allah Ta'ala, pesen nafsiyah dibangsa kepada diri. Benda yang bukan ada tapi sungguh salbiyah, benda yang atau nafi bagi hak tak layak dengan Tuhan, perkara yang amrun iktibari hak sungguh saja, sifat ma'ani, sifat hak bahasa ada di zat Tuhan. Ha tu. Ha. Kita dengar sekali guh ni nak royak bagi orang yang biasa dengar dah, biasa orang yang mengaji dah dia kata, dia kata wah siapa tak ada pedah mana mengaji sifat 20. Ha lah tu guru tu mari tu bahas hak tu ya. Mari kecek hak pak segi bulat lubeh. Tahu gapo ya tu. Hanoknya, maya sunat tahajud boleh tarun ni. Maya sedekah boleh tarun ni. Zikir banyak ni. Memelah hatunya, tapi utama ke asah kita nak pergi kita dengan Tuhan ni, kena tu pewasilah atau wasail. Beberapa tangan, beberapa jalan untuk kita nak pehenya ilmu-ilmu sifat Allah Ta'ala ni. Tak ada masalah pun kalau kita tak reti benar dengan benda sungguh. Tapi kita akan masuk dari medel sifat-sifat 20 dari keadaan selalu tak reti tukar petakir selerok tabuk tak faham. Sungguh semua ayat ni. Tak percaya nanti kita duduk mengaji bilamu. Kita masuk bahasa sifat tu satu-satu kita boleh tahulah. Allah ku tak faham sifat 20. Itulah bila tak faham sifat 20 ia mari berasa mana. Mai berasa manuk, mai berasa lemu, berasa matah weh, ngaji sifat 20, tak faham. Apa kau tak faham? Dengan sahabat dulu, belum ke depan Tok Guru nak mengajar sifat 20, dia bahas dulu, gapa nama benda ada, gapa nama benda semua. Kena ambil perhatian ni. Contoh, kidam. Artinya, sedia. Kidam, artinya sedia. Kidam bahasa Arab, bahasa Melayu, makna sedia. Maka diri sedia tu ada ke tak ada? Kalau dia tanya Allah Ta'ala ada ke tak ada? Ada. Allah Ta'ala ada. Ada tu hai tu bila? Ada tu hai sedia kalau diri sedia tu ada ke tak ada? Anak saja. Supaya juga telefon. Telefon ada ke tak ada? Telefon ada. Pak segi di telefon ada ke tak ada? Allah Ta'ala ada ke tak ada? Allah Ta'ala ada. Ada tu hai bila? Sedia kalau lagi. Ha, maka diri sedia tu ada ke tak ada? Ha, supaya dia. Ngiling apa sih? Tuhan tak sedia. Ha Tuhan sedia, maka diri sedia tu ada ke tak ada? Ha, tak ada tapi sungguh. Ha, nak boleh reti hak tu. Lah diri sedia ialah perkara hak sungguh saja bukan perkara hak bahasa ada. Allah Taala ada ke tak ada? Tuhan ada. Tuhan ada berapa kalau kita tanya? Tuhan ada berapa? Oh, kul huwallahu ahad, Allah Ta'ala ada so, satu tu hai. Maka diri satu tu ada ke tak ada? Diri satu tu ada ke tak ada? Oh, jawab kata bukan benar ada, tapi benar sungguh sahaja. Nah tu. Pakar madia sifat kudrat pula. Apa sifat perkuasa Allah Ta'ala? Satu sifat yang ada diri dia pada zat Allah Ta'ala. Itu bahasa benar yang ada. Maka tiap-tiap sifat Allah Ta'ala ni ada pesen hak wujudiah benda hak bahasa ada. Dan ada sifat Allah Ta'ala yang umurun iktibari benda hak bahasa reti. Yang sungguh ti saja pada zat tu. Supo? Ha, kita ingat lagi boleh hak kemarin. Kita buat misalnya beruk naik nyu. Bila beruk naik nyu, maka nyu, maka beruk dia pulah nyu tu. Nyu luguh daripada pohon nyu. Maka luruh tu ada ke tak ada? Dulu kita ngaji dah dulu. Luruh nyo tu ada ke tak ada? Nyo tu ada lah. Luruh nyo tu ada ke tak ada? Tak ada. Kalau luruh nyo ada, oh tuwe beruk, ia bukan jual setakat nyo saja, ia kutip jual juga tu luruh tu. Dia ambil, dia mekala juga luruh kalau luruh ada tu. Ha ni kalau benda lagu ni, kita kecek semua dah. Kalau tak kecek, kita tak akan geti pun benda lagu ni. Sungguh tak? Sungguh. Contoh. Benda-benda akidah ni, nak rakyat kau fokita lah. Leh. Ha, kau orang pergi tu rakyat juga. Benda-benda akidah ni, benda hak dalih. Benda hak dalih. Leh. Kita kalau klik di rumah, kita tengok bini kita semaya. Bini kita semaya tak kena. Kita kata, yang tak kena tu semaya tu. Leh. Masa sujud tu kaki tak boleh duduk gini, kena duduk gini. Kita tengok anak kita semaya.
1: Awas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
12: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพ็กซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห่วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับและการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอร์ปราโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไปรษณีย์ไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศ
13: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณปัจจณีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัจจณีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัจจณีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเ ื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัตนีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัตนีจังหวัดและปัตนีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบ้านที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: Dengar berita polisi kerajaan.
15: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
17: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
18: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
19: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Taseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau sawato jalah deh peminat. Hari ni mari jumpa dengar DJ Karabun dale rancangnya Music Plus temu dengar peminat nak malih deh melale masa buku 11 sampai buku 2 belah malih. Belum peminat nak tidur deh, siapa dia hok tak ada tidur lagi. Dah boleh lah. Mari dengar Karabun ni kosi. Dah kosi cara-cara ho. Nyobai kerajaan air. Kesehatan buah dia. Lepas tu berita lain-lain lagi. Dah ada kita kamu-kapa ho dalam wilayah jala. Ketkun. Dah Karabun pun mari kosi pada peminat wi. Peminat ni tahu. Dah ada kapa ratik. Lepas tu silih dengar lagu. Dah 2-3 lagu atau anasik. Dah wi peminat dengar dalam rancangnya Hot Music Plus. Dah masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu kita klik masuk. Mari dalam sisi yang kedua. Dah sisi yang kedua ni ada gapo nak kasi pada peminat dah nanti dengar.

CC yang kedua dalam rancangnya Music Plus dari pemenang. Dalam CC yang kedua ni ada cara-cara kesehatan tubuh badan mari kongsi dengan peminat. Dan mari sapa pada peminat. Dan hari ni ada cara-cara kita gapo lupa makan ubat. Dan ha, makan ubat gapo, lupa makan ubat gapo, lupa makan ubat lagu mana. Dan nak buat lagu mana. Dan kata belum kita makan nasi, lepas tu lepas makan nasi apa mehnek dan peminat ada ni. Dan Karabun Cahaya kata ada peminat hok lupa makan hubak belum nasi, lepas tu lepas nasi. Dan hari ni ada cara-cara ni, mari sapa, mari kosi pada peminat. Dan cara kata banyak orang okay. Dan hok ada deh, ada gapo, ada fanga ho, fanga deh, ada fanga ho gapo, lupa makan hubak lepas belum makan nasi atau lepas makan nasi deh, tu dia, atau kita gapo lupa bawa hubak deh, kalau kita lupa bawa hubak deh, kita kena gapo makan selalu kedok. Dan peminat dah, lupa makan ubat tu kita kena makan selalu kedok. Dan peminat hari ni ada cara-cara makan ubat dan lupa makan ubat. Kita kena, dah kita kena buat lagu mana. Atau kita ubat kita makan belum, lepas tu makan lepas nasi. Tu nah, kita makan pi mana, ayo kata, tu nah. Dah kita mari yang pertama deh, yang pertama ni hubak. Hubak belum makan nasi. Deh, hubak belum makan nasi ni kita kena makan belum makan nasi 30 minit. Deh, setengah je. Deh peminat deh 30 minit setengah je ni. Lepas tu kita kena makan hubak piye perut kita tu luweh. Dan kita tak ada makan gapo lagi sahbuk. Dan sahbuk. Dan tu kita tak ada makan gapo lagi belum kita makan ubat tu. Belum kita makan ubat ni tu dah. Lepas tu untuk gapo, untuk wi ubat ni tak kena gapo. Gapo 6 krut. Dan hok dalam ngisa dalam kepo ahan kita tu deh. Yo to gi tamlai wi habis. Dan peminat lepas tu, kita makan hubak belum makan nasi. Lepas tu, lepas makan nasi. Dan, you know what we hubak ni, you know we masuk dalam tubuh badan kita tu, dah noin long. Dan peminat dah, kerana apa? Kerana you nak temu dengan sun perkop hub. Bagai kita makan. Tu deh, bagai hok kita makan hok minum eh. Dan lepas tu ubat bang cenit dia kata kena ada gapo masa. Dan masa 30 minit. Dan masa 30 minit belum hok yo nono okrit. Dan kena deh oni cara-cara makan ubat belum makan nasi. Dan patu yang kedua kalau kita lupa makan ubat belum makan nasi. Deh, kita nak buat lagu mana? Deh, kita tu jangan duk makan ubat sekali. Deh, sekali belum makan nasi, lepas tu lepas makan nasi. Deh, lepas tu, yo suruh lakuh lagi. Deh, ubat belum nasi. Deh, kita makan hok มื้อถัดไปแทนนะอาเต้ากิโตนอมาเกฮุบะเลปะมาเกนาซิดูเจบุเลยูกะนะเป็นอย่างไรบัตุปีเยซาปามาโซโฮมาเกนาซิโฮกิโตนอมาเกปุโลดูนะกิโตยังเงลูปอเด บุเกยังเงลูปอบุเกยังเงลูปอเดกิโตตักขโนเดตักขโนมาเกฮุบะlepas makan belum makan nasi dah. Deh peminat deh. Semoga kita tu makan dah hubak sudah. Hok belum makan nasi. Tu nah. Lepas tu yang ketiga ni ubak
lepas makan nasi, kita mai hubung sisi yang ketiga. Kita pergi berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu kita klik lagi sisi yang ketiga. Cara-cara hubak. Dah, kita lupa makan hubak belum dengan lepas makan nasi.

Masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir Horang Shanye Music Plus dah pemna. Sudah tengah lagu, dua tiga lagu dah tu nah. Kita mari hubung pula dah cara-cara kita lupa makan hubak dah pemna. Lupa makan hubak belum dengan makan hubak lepas makan nasi dah pemna. Tu kita mari hubak hot. Lepas makan nasi dah pemna. Lepas makan nasi kena buat lagu mana? Deh, kita kena makan ubat lepas makan nasi tu selalu. Deh, atau jangan duduk lebih 15 minit. Deh, lepas tu dia kata kita tu boleh makan sekali deh, dengan nasi selalu. Deh, atau belum makan nasi. Deh, pemenang. Kita belum kita nak makan nasi. Deh, masuk ambil nasi masuk le mula-mula tu deh. Hok semula-mula tu boleh juga deh. Kapo kanopo deh, kano yo no buat no tak buat wia di kapo cuk pesong deh. Hok hubak hok lepas makan nasi tu nah. Yo buat wi hubak tu masuk dalam perut kita sekali dengan kita makan nasi deh. Lepas tu hubak deh, hubak hok lepas makan nasi tu you nak buat wi kita tu ada berasa deh, berasa rakai keung kerapok ahan you kata. Lepas tu hubak hok ada hok sejenis you nak buat wi kerut dalam kerapok ahan kita tu you nak dud sem deh, dud sem hubak masuk dalam tubuh pada kita molek deh peminat deh. Lepas tu kita kalau lupa deh, lupa makan hubak lepas makan nasi, kita kena buat lagu mana deh. Yo kata kalau kita duduk dalam masa tak lebih 15 minit tu nah, kita lupa makan hubak tu nah, kita tu boleh deh makan hubak selalu deh. Kalau lebih deh, kalau lepas 15 minit dah tu nah, kita kena makan biye ho so lagi deh me tat pai tu nah. Tu lepas tu kalau hubak deh, kalau hubak ho samkan sungguh-sungguh deh pemenak, kita kena makan gapo, makan ho me yoi tu nah. Kita makan nasi dah nah, duk star duk 2 3 c tu kita makan gapo-gapo, kita boleh makan hubak tu tu eh peminat. Tu patu hubak belum kita nak tidur leh, hubak belum kita nak tidur tu makan hubak belum kita nak tidur, kita kena makan belum kita nak tidur 15 sampai 30 minit. Kerana apa? Kerana kalau kita makan deh, makan hubak lama deh, makan hubak belum ho kita nak tidur tu lama dah tu, nak buat wi kita tu jadi apa ngatuk deh, nak wi kita ngatuk deh, you nak outrit hubak tu, you nak outrit deh wi kita ngatuk. Lepas tu prasiti pam ho kan tamngan ho hubak tu you nak kurang juga deh, pemnak deh kita kena makan hubak bila kita prom deh nak tidur. Nah, lepas tu kita makan hubak dah tu, kita tidur selalu. Nah, pemenang deh. Lepas tu kalau kita lupa makan hubak belum kita tidur, nah kita kena buat lagu mana? Lupa dah tu, lupa selalu deh pemenang deh. Kita kena makan selalu deh belum kita nak tidur hok malam so lagi. Deh malam esok ke gano. Deh kita tak leh makan deh hok dalek pagi deh, yo hubak belum tidur, kita nak makan hubak belum belum kita nak tidur lah deh, kita nak makan lek pagi tak leh deh pun nak deh. Lepas tu untuk hubak hok gapo hubak cepok deh, makan cepok hok ado berasa eh tu nah, gapo hubak gapo tek paracetamol deh, kita kurang remeh deh, kurang sakit kepala, kita tu boleh deh makan pia kita ada berasa deh, kita berasa sakit kepala kita makan. Lepas tu ubat ho habis rit nah. Lepas tu ho ada ubat ho ada akan deh,
kita akan boleh makan ubat tu boleh juga. Ya, ya mud nit le yang mi akan kita makan boleh juga. Ya dalam masa ho yo tu royak ho bomo royak. Ya. Patu kita beradu makan ubat selalu. Biar kita tak ada berasa. Ya tak ada berasa apa? Ada berasa sakit, tak ada berasa demam. Ya, yo kata ubat bang cenit Luna. Ubat bang cenit yo ada, dia ada cara-cara bagi kita makan yo tak supo. Deh, pakai lagu mana? Deh, lepas tu kita kena duk tanya. Deh, tanya pia, tanya bomo atau tanya pesacekon. Deh, jadi koronika ni. Ya, ni cara-cara kita lupa makan hubak belum, lepas tu makan hubak lepas nasi. Ya, lepas tu hubak belum tidur pun ada cukup. Deh, nak kasih pada peminat semua malam ni. Deh, cara-cara makan hubak. Deh, jangan lupa. Deh, hubak tu penting sekali dari kita jadi nyakit gapo, nyakit kencing manis, nyakit darah tinggi, dari demam gapo, kita jangan duk lupa. Dan ubat belong, ubat lepas, ubat gapo rawang, po jangan duk lupa. Dan pemenang dah we kita tu banyak hinga-hinga dan kita jadi nyakit tu. Dan pemenang dah tengok masa dah tu sudah bidah deh masa ho rancangnya Music Plus. Mari jumpa nak-nak malam peminat pukul 11 sampai pukul 12 malam dan dengar DJ Karabun dalam Gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawato Jala. Dan silap salah gapo Karabun pun minta maaf peminat semua hodoh dengar. Lepas tu Karabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan Jemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemoni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Semoga learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejap insyaAllah. Kalau kita kejap insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jagalah bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Rumah tangga ni kena cuci peminat. Tuai jangok saja, bahu sedak, umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk, dok keting kok tu pun ada, ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun supaya juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi, dok bahu lah kabar itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh. Kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat dah. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pek apa tu dah. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini saja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk make air manis sok mo, tak make air saja tak leh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat maki hati. Jangan hidup maki air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Itulah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedap wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yatir pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana pun nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Hak dah makin masing kurang sikit. Yang dah makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ne buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat. Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan dicemun ni tiap-tiap malam. Tenang. Sapa malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam. Lebih-lebih sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95. Ialah radio bahasa Melayu tepat. 24 je hari ni. Kalau ada gapa salah sikit banyak. Dicemun ni tu maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Dicemun ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapas.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

0: ้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ni masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bahasa Melayu Sawatoh Jana pada pagi ni. Untuk pada pagi ni, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Kerajaan memperketatkan pemantauan virus hantar terutamanya bagi pelancong dari kawasan berisiko. Setakat ini, negara masih belum kes positif dan risiko kepada orang ramai masih rendah. Virus ini dibawa oleh haiwan pengerat seperti tikus dan jangkitan boleh berlaku melalui habuk yang tercemar dengan air kencing ataupun najis tikus. Orang ramai dinasihatkan elak sentuh haiwan pengerat serta sentiasa menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Buat masa ini, belum ada vaksin atau ubat khusus untuk virus hantar. Jadi, langkah pencegahan sangat penting bagi mengurangkan risiko jangkitan. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat persediaan bagi penganjuran mesyuarat tahunan Bank Dunia dan IMF tahun 2026 yang akan berlangsung di Bangkok pada bulan Oktober ini. Mesyuarat besar peringkat dunia itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari hampir 200 negara termasuk pemimpin, menteri kewangan, gubernur bank pusat dan juga wakil institusi kewangan antarabangsa. Yang mana kerajaan Thai menegaskan persidangan ini menjadi peluang penting untuk mengukuhkan ekonomi negara, meningkatkan keyakinan dunia terhadap negara Thai serta membuka peluang baharu kepada sektor ekonomi dan juga pelaburan negara.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: مزدجر.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: mustashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a, yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: laqad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
1: Wa nabbi

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kazzabat qawmu Lutin bin nuzur.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nuzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nuzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
1: Inna arsalnaka bil haqqi bashir.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya.

antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

0: tombe.
1: Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu."
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati.
1: Ya hasratan

alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.

0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.

Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Wa laq

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita sama-sama dapat kejut daripada tidur kita semalam enggak sampai pada ini. Alhamdulillah, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhazaita wa ma lizzalimina min ansar. Salam bahagia pada saudara-saudari kaum muslimin muslimat, pangoh-pangoh, makcik-makcik, mangoh-mangoh kita semua. Pada hari ini semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam jaga kita atau dalam tidur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan beri rahmat pada kita setiap masa dan setiap waktu. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada hidayah pada kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang mana selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah kita minta semua-semua daripada Allah Subhanahu wa taala waktu kita sembahyang pun baik dan kita tak sembahyang pun baik. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kalau kita berdoa dalam sembahyang ialah ihdinas

Kita ada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya takut kita saat ni tu pergi ikut jalan sesat. Kerana jalan kita saat ni tu di atas dunia ni sebagai-bagai orang panggil kata banyak-banyak jalan. Tapi yang Allah Taala sebut dalam Qur'annya tiga jalan deh. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Qur'an itu jalan, iaitu pertamanya ihdinas siratal mustaqim, iaitu jalan al-mustaqim. Ya kita tak sih walau dalil deh. Apa tu jalan yang tersesat? Itu dia. Hak kita tak sih deh. Hak kita minta tak ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Nak minta kita saat ni tu hidup atas jalan yang tak selalu mungkin mau nak supo hak dia rui rahmat dadah ni deh. Pokok nabi-nabi dah awliya-awliya saat ni tu. Lepas tu pula kita minta jalan daripada ta'ala, daripada jalan sesak, jalan sesak, jalan yang dimurki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jalan saat ni tu hak kita tak sih tu, kita minta daripada ta'ala berlindung. Oleh itu saudara-saudari mati sekarang kita mau berjumpa pada malam ini atau pagi pagi-pagi ini di akak kita, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dua ada ruang ini di akak kita boleh mau berjumpa pada tiap-tiap hari komih nah deh. Tiap-tiap hari komih hari ini, hari komih 20 Zulkaedah dah deh. 20 Zulkaedah bersama dengan ayat itulah 14 Persepakum 2029. Jadi kita pun orang panggil kata mari duduk dekat-dekat dah dengan orang bukan buat haji ni. Orang duduk Mekah ni orang panggil kata duduk duduk nanti-nanti lah deh. Duduk nanti-nanti nak buat haji dah. Tu tak banyak hari dah demo saat ni pun akhir boleh kata lagi buat haji hanya ada 4-15 hari gitu mana ada akak weh. Deh. Lepas tu kita wakaf berdoa semoga Allah Taala selamat mereka ni semua. Lepas tu pula we demo saat ni lagi ke Mekah saat ni tu boleh haji mabruk. Alhamdulillah hari ini kita mau jumpa dari ruang jendela agama melalui di bawah pimpinnya daripada mula niti perakan seksa daripada masa perakan manut ataupun yayasan pendidik ke pembangunan sumber manusia melalui radio Sawata Jala 95 MHz. Jadi kita mau jumpa tiap-tiap hari kami dia pukul 4 pagi ke hingga sampai kepada pukul 6 pagi insyaAllah selama 2 jam lebih kurang. Yang kita dapat jumpa pada dalam ruangan ni tiap-tiap minggu. Kalau itu hari ni ada akak kita nak pergi pada waktu semaya subuh hari ni ada akak. Jadi kita dengar ruangan hak memang kecek ni kan. Bila-bila kita orang panggil kata dungu-dungu nak pergi semaya subuh. Nih, itu dia. Ataupun dungu-dungu nak semaya subuh bagi perapuan-perapuan duduk rumah saat ni tu. Tak apa beliau ada. Dengan seorang badah tu yang kena segera semaya. Hak ni biasa orang perapuan. Hak biasa tak ada pergi sejik deh. Tu bagi laki-laki pula tu. Dengan badah tu kena pakat-pakat sejik. Normalnya game sejik saat ni sebelum pada orang badah. Sebab dia kata kita boleh semaya sunat dan kita boleh berzikir sebelum pada. Kita terkebir bersama-sama tak imej di waktu subuh begini. Baiklah saudara-saudari. Mati sekali eh. Hari ni ni ada akak deh. Hari ini ni waktu subuh. Jadi masuk subuh hari ini nya iaitu pukul 4.39 minit. Mengikut orang panggil kata JKJF. Iaitulah di wilayah jalan kita ni. Deh. Di wilayah jalan hari ini. Apa bila kata pukul 4. Pukul.

Sah deh. Lepas tu kau orang panggil atas kita pergi mengorek pula deh. Mengorek pukul 28 minit dan Isya pula tu pukul 7.39 minit. Gitulah bagi mengikut tiap waktu-waktu sembahyang pada dua hari ini untuk wilayah jalan kita ni. Lepas pada tu kau orang panggil kata dia kena ada ada kurai-kurai pula lah deh. Dia kurai 2 minit di petani misalnya kata deh. 4 minit di naro, 5 minit di segoro, apa ni di sungai golok, 1 minit di cenuk dah tiba dan sebagainya. Jadi kodok kurai lah deh. Alhamdulillah lah kita sama-sama menunggu daripada kita pakat-pakat sama-sama nak tunggu saya subuh pada pagi ni insyaAllah. Kalau itu saudara-saudari mati sekalian, kita mari berjumpa dah lah ruang ni. Kau nak ucap terima kasih belakang lah kepada adik akak. Bila bagi adik akak duduk bersama-sama dengan tu email pagi-pagi macam ni ni deh. Kalau adik akak kita duduk kereta deh. Siapa dia saja duduk kereta pian ni, kau beringat-beringat lah deh. Moga pian ni kalau kita nak kereta nak pergi hanya, nak kereta nak betul deh. Pada besi-besi kita saat ni tu ada atas ike-ike tu deh. Kena beringat-beringat sikit lah. Orang panggil kita jalan betul jalan atas saat ni. Orang panggil kata kalau hujan ke, orang panggil kata tebing nak glosor deh. Tu dia kalau itu pakat-pakat beringat lah deh. Apa khabar saudara-saudara kita semua ada dengar orang ni. Sama ada duduk tak kereta pun baik. Ataupun duduk berodio pun baik deh. Orang panggil kita sahabat sama-sama kita pakat bertemu. Bertemu suara ada akak berkenal-kenal lah di dalam radio Sawato Jalan 95. Kedah setengah-setengah pada setengah tu, kita nak ada sebagai saudara muslimin kat deh. Kita kodak kata boleh dengar suara ada akak itu deh. Tapi walau bagaimanapun, sama-sama kita ingat kata, saya ni adalah saudara bagi demo. Tu lah dia bagi demo peminat-peminat. Atau apa ada dengar ruang ini, pada demo semua ada dengar ruang ini pun, saudara bagi tu email ni belakang insyaAllah deh. Walau kenal tak kenal pun tu orang panggil tu saudara kita belakang. Dan tu email ucap selamat sama bersua, sama berjumpa belakang lah. Semoga Allah Ta'ala orang panggil kata percaya kita, semoga Allah taufik kepada kita, semoga kita Allah pimpin jalan betul bagi kita semua insyaAllah deh. Kalau saudara-saudara kita ada sakit, ada suka, gapo saat ni tu, minta Allah Ta'ala sembuh deh. Allah masyfi, Allah masyfi, Allah masyfi. Minta Allah Ta'ala sembuhlah penyakit-penyakit saudara-saudara kita. Sama ada di mana saja, ada dengar radio pun baik, ada dengar radio pun baik deh. Semoga Allah Ta'ala sembuh segala penyakit-penyakit kita. Penyakit ni Allah orang panggil kata, satu uji ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebanyakan kira kita saat ni kan buat akhir-akhir ni kat deh. Orang panggil akhir-akhir umur kita ni pakat-pakat sakit belakang dah lah. Ada orang sakit gitu, sakit gini deh. Ini orang panggil kata, setengah pada setengah kita sakit saat ni tu orang panggil kata, Tuhan hidup, doa pun dosa kita. Alhamdulillah deh. Cuma kita saat ni kena sobar gitulah. Doa lah mana deh, dia tu hewi kita kan, doa bakat-bakat doa sobar. Kalau sakit pun, sakit lah deh. Padahal ruangnya kita ni ada akak ni mati sekalian. Tu Imeh nak tanya kata siapa dia kata. Bahasa nak gerbai dengan monitik tu boleh dah lah. Lala ni tu. Pakat cong lah deh. Segia tu 4,500 dia akak deh. Segia ni 4,500. Jadi kita boleh gerbai lah. Sama dengan monitik tak ni tu. Kita pakat-pakat gerbai dengan monitik tak ni tu. Jadi harga satu beria saat ni tu 4,500 dek akak deh. Satu beria saat ni tu harga je 4,500. Lepas tu kak daging-daging saat ni tu kita boleh pakai. Lepas tu kita boleh bagi-bagi anak yatim gitu lah deh. Oleh itu siapa dia saja suka lah. Ada kawasan, ada mudah, ada duit, ada apa saat ni tu deh. Nak kebal pada tahun ni tu kalau tak ada pergi kot lain kak deh. Tu Emel kata, marilah kita dengan monitik bakal salat patanah sampai ke mana kita buat satu ibadat kerbai. Kerana raya haji ni tak ada lah deh. Tak ada lah. Orang panggil kata nak gilbain baik daripada orang panggil kata tupah darah iaitu kerbai ni deh. Ada sengah-sengah ada saat ni tu Nabi kata, siapa-siapa dia yang orang panggil kata ada kawasan, ada duit, ada apa, ada kemudahan lah kita kata deh. Ada kemudahan, maka hendaklah dia sana dia apa ni dia terbaik deh.

Orang Nabi kata siapa-siapa dia, ada kemudah eh. Kalau tak gerbai kok. Sepupu-sepupu kata Nabi murih kok lah sikit-sikit tu deh. Nabi kata tak usah marilah semaya. Di tempat dia semaya ni. Kalau kita tengok situ, apa kata Nabi murih juga. Dia murih kerana dia takut kita saat ni tu orang panggil kata jatuh dalam kedekut deh. Tupah tu tak hari peluai. Orang panggil kata kerbai ni tak ada hari lain ni. Itu dia ada mana kata dalam hari 2, 3, 4 hari tu dia hari. Nah hari tak serik 3 hari kan. Masa tu dah setahun tu deh. Apa kan masa kita ada duit kau lain kan. Lagi buat tak boleh dah lah. Dengan sebab tu Nabi pun apa kata sungguh sikit di matu deh. Nabi kata kalau masa ada kawasan kat deh. Gerbai lah. Kalau bahasa orang ada kawasan tapi tak ada gerbai kat deh. Mana kata apa kata kedekut doa lah. Kedekut doa. Lepas tu Nabi pun dia kata untuk sos maya lah daripada dia tu deh. Tu dia. Dia kata dia panggil kata anak we ni supaya kata kita saat ni we jadi gemar. Tu dia deh. We jadi kata gemar kita saat ni tu untuk nak ibadat dan untuk orang panggil nak menegak satu sunnah. Iaitu sunnah Nabi Ibrahim deh. Hingga siapa orang panggil kata sunnah siapa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun duk pakai juga. Alhamdulillah deh. Tu kan itulah dengan sebab itulah orang panggil kata Nabi saat ni tu dia suruh kita saat ni pakai-pakai gerbai deh. Ui kata anak-anak ada anak-anak buah rumah tu ui ada gerbai. Pada tiap-tiap tahun lah deh. Nah, karena Nabi saat ni tu dia duk Madinah saat ni tu 10 tahun tu dia gerbai semua deh. Apa kalau gitu kita pun hidup mai kalau ada duit lah tu. Kalau tak ada duit tak sorok kacel lah. Tu dia kalau bahasa kata sabuk perut weh neh duit tak ada lebih tak nak anak kita tak ada tapi kalau bahasa kita ada deh kita tak usah sayalah deh kerana gerbai saat ni tu orang panggil tu hikmat besar dia akak weh neh mana tu tu hai terima kebaikan pahala atas pas kita saat ni tu sebelum pada Nabi kata sebelum pada darah titik bumi lagi deh oleh itu marilah kita pakak-pakak gerbai deh. InsyaAllah kita pakak-pakak gerbai dalam bulan ni. Dalam bulan raya haji ni deh. Tepat ni tak banyak hari dah. Alah-alah ni kita boleh cari dah. Lembu-lembu ke apa tu. Hak molek-molek tu deh. Hak gemuk-gemuk tu. Hak gomah-maha tu. Wih padai kata kita nak buat baik care ni. Nak buatkan Allah deh. Bukan kata kita nak buatkan orang lain. Kalau kan orang lain tu boleh datang buat duduk-duduk tak apalah. Ni orang panggil buat kerana Allah. Pak boleh baik kepada kita. Kita kena buat molek lah. Tak boleh orang yang mudah-mudah mana deh. Ni kalau pasal dia akak ada kemudah. Kalau pasal nak gerbang dengan amunitik boleh mari dia akak kita deh. Boleh buat hubungi dengan amunitik akan salib patanah sahabat akak manut. Tapi sekiranya dia akak kita kata tak apalah deh. Tok saya gerbang dengan amunitik nak buat kumuh. Tak ada apa juga. Boleh juga deh. Kerana juga itu yang menajak atau pakak-pakak gerbel lah deh. Jadi mana pakak-pakak gerbel. Gue jadi kata syiah gaya untuk sebuah senyak. Ya itu ya deh. Di rumah Pak Ngoh pun senyak. Di rumah Pak Acu pun senyak. Di rumah Pak Teh pun senyak deh. Pakak ada dia tak ada pihak gerbel. Raya-raya dah deh. Cula pun perakak dah. Kita pun kak ada dia. Wasa pun tak. Tak ada tak sungguh gitu deh. Sebagai lagi umur kita deh. Kalau masa raya tak waktu pak ke Allah deh. Masa tak sudah. Nak buat situ lah tepat deh. Itu bahasa dia. Pak kita nak bahasa lebih kurang gitu lah deh. Tapi waktu pak tak ada gapo. Nabi tak ada kaca. Tak ada kaca semua kerban ni deh. Dengan sebab itu lah. Orang panggil kata kita bakal-bakal ni mikir lah deh. Sebab Nabi kata man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrabanna musallana deh kita dengar hadis tak ada baca belaka dah tu hadis tu tu apa kita dengar apa bahasa kata sepatutnya kita kerbailah deh apa kalau bahasa kita tak ada duit tak ada kaca tak usah kaca lah deh tak ada duit tak ada gapo deh benda ni orang panggil kata benda suruh deh tapi orang panggil tak ada siapa kata kata wajib saat ni. Sebab tu Nabi kata siapa ada kelawasan. Tu dia deh.
Man wajada sa'atan, ada keluasa atau kemudahnya deh. Maka dia tak gerubai. Itu dia. Dia tak gerubai. Ada kemudahnya tak gerubai. Tuhan Nabi kata, fala atau korban na musallana deh. Untuk sahabat lah. Tak sahagi tempat dia semaya deh. Kalau itu mainlah sama-sama kita pakai gerubai lah. Ada kemudahnya tu insyaAllah deh. Itu dia. Pak kalau gitu kok. Oh, terlupa nak oyak. Ada nak yang oyak ni deh. Oyak kata, culah dia pelakak dah weh deh. Bukan pelakak raya dah ni deh. Alamu silak lah. Mereka tahu tu imar pelakak raya. Pelakak lah mana suruh tengok nak boleh. Tu dia. Jadi pelakak dia, kerana Datuk Menteri saat ni tu deh. Di pejabat dia saat ni tu. Suruh pakak-pakak tengok lah nak boleh pada tempat tu. 17,000 lem bersepah ni deh. Tu dia. Jadi bulan pesepah ni, 417 ni. Hari ni ni hari Khamis deh. Hari ni Khamis cuma satu ahad tu. Ada 2-3 hari lagi deh. Pakak-pakak tengok lah deh. Sebab apa? Tengok saat ni nak menentu kata. Satu bulan, satu hari bulan Zulhijjah ni. Hari gapo deh. Nak menentu hari gapo, tepat berapa. Kalau kita ukur dengan kata bulan. Boleh sakun, boleh syiah ni kita kata deh. Tu dia. Kalau gitu kok pakak-pakak tengok lah deh. Pakak tengok jadi ramai-ramai. Kalau tengok sore tak sudah. Tu tengok sore ni pakak-pakak tengok. Ada mu pun apa, aku pun apa. Dia kemah sikit deh. Tapi kan gitulah dia kau deh. Hani ni bagi cula ni pakak dah lah kata. Tepat 17 ni pakak-pakak tengok nak boleh lah deh. Kalau nampak kok. Orang panggil kata, deh, ya kira situ lah, satu hari bulan Zulhijjah ni, nak pergi tu pada hari raya tu deh. Gitulah. InsyaAllah lah kita bakat-bakat tengok hari bulan tu, iaitu pada Ahad. Kalau bersama dengan 29 Zulkaedah. Mana kata suk dah deh, kenapa kak kita bakat sama-sama lah deh. Itu hari bulan, satu hari bulan, iaitu bulan Zulhijjah. Alhamdulillah binikmatahi tatimmu salihat. Dia cula pun wayak dah. Nih, kena pakat tengok. Kita pun kena pakat tengok belakang. Nampak belah mana tu kan deh. Tu dia. Nampak di bila di mana saat ni tu boleh kita pergi wayak pada menjelek-menjelek kamu Islam. Kalau nampak di tani, wayak di tani. Kalau nampak di jalan ni, pergi di jalan deh. Itulah. Tu orang panggil kata, bahagia kata, kita nak tengok boleh deh. Ni wayak ni untuk orang panggil tu untuk mengambil faedah lah. Dari ruang ni. Supaya kata, we sama-sama dapat ada faedah dari ruang ni kata. Deh, boleh. Boleh tengok. Lai kata, boleh saat ni terbila dah kot. Satu hari boleh terbila. Alhamdulillah. Lepas tu saudara-saudara ni mati sekalian ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni. Saya nak kecek sikit-sikit ni deh. Kita nak pergi ke apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kita nak kata sok mudah deh. Kita pakai kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau itu ni adalah sebagai doa di akal deh. Ini doa. Doa ni orang panggil kata doa. Ya kita apabila kita kena uji. Uji berat-berat ni di akal deh. Kerana kita tu sama tahu belakang. Dia kata kita ni ada celah-celah uji Allah Ta'ala. Kalau gitu kita sama-sama doa semoga Allah Ta'ala menjadikan segala uji ya saat ni tak ada kira tu uji ya habis yang mana kita tak uji ya deh tu uji ya saat ni apa ya hak kena tak kita saat ni tu orang panggil tak uji ya apa kita kena berdoa deh tu orang panggil doa semoga Allah Ta'ala menjadikan segala uji ya saat ni tu jadi apa jadi orang mukmin saat ni tu dunia ni sebagai sebab pada lebih mendekati kepada Allah Ta'ala. Tujuan kita. Allah Ta'ala uji saat ni tu. Nauwi ke apa? Allah Ta'ala ada uji kita saat ni tu. Nauwi kita saat ni ingat klik kepada Tuhan deh. Apabila kita kena bala. Jarailah kita kata. Orang kita saat ni buat kena bala kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salu. Dah kita apa? Deh. Tu nak duduk situ. Pada uji ke apa pun saat ni tu. Kalau kena uji berat-berat saat ni tu. Dia ada orang panggil kata supaya kata nak kita saat ni mendekati diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana apa? Kerana hakikat ujian kepada seorang mukmin ni adalah kerana semata-mata beriman kepada Allah dan agamanya. Tu ya deh. Tu ujian berat-berat bagi orang Islam, orang mukmin saat ni tu kerana apa? Kerana dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan agama itu. Deh. Dengan sebab tu saat ni tu dia panggil kata kena ujian. Oleh itu kita kena sedar lah bahawa kata kalau ada ujian kepada kita saat ni itu adalah Tuhan nak meningkat ke iman kita, nak naik ke iman kita, nak orang panggil atau nak buat iman kita saat ni kau naik, kau tinggi. Ha, itu deh. Karena itulah kita mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan itu kita kena bakat-bakat tawakal kepada Allah Taala. Kita deh. Lihatlah kita tengok sini, lihatlah sikap para anbiya dan solihin sewaktu mereka menghadapi ujian. Kita mari tengok contoh teladan deh, halpah-halpah maridah tu. Jadi kita tengok contoh pada orang anbiya, para nabi-nabi, apabila kena ujian saat ni, dan orang solihin, orang soleh-soleh, hak kena ujian saat ni tu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu

0: الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dari satu Al Imran ayat 173. Maksudnya mereka itu, siapa dia tu? Orang-orang mukmin kan itu deh. Itu dia. Mereka itu ialah yang diberitahu. Itu. Mereka itu ialah orang yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir telah mengumpul tentera untuk memerangi kamu. Itu dia. Jadi satu orang panggil satu grup orang mukmin kat ni tu. Ataupun para nabi tak para ambiak kat ni. Apabila orang wayak ke dia kata, sepupu kata gitulah deh. Hei, orang lain ni orang kafir kat ni tu. Neh. Itu dia. Bahawa orang panggil kaum kafir kat ni tu lah. Apa-apa pakat dia beripun fok-fok dia saat ni dan tentera-tentera dia dengan segala askar-askar dan tahan-tahan dia saat ni tu untuk nak menerai, nak serai mu ni. Apabila orang kata gitu deh. Kalau orang kata dia orang wayak belah tu pada demo tu saat ni tu, oleh itu hendaklah kamu gerung kepada mereka. Orang fok-fok tahan. Kita kata deh. Sini, orang fok-fok musyikin, orang fok-fok kafe saat ni tu, orang pun duduk beripun-beripun dengan tentera dia, sekumpulan tentera nak serai mu saat ni. Hai mu kena, kalau bahasa kita, mu kena hundur lah. Ya ada macam itu, ada deh. Ya orang panggil nak gerung nak jadi gerung dia kata, mu kena hundur lah. Ataupun mu kena takut puak-puak ni tak leo, dah puak ni serai, kacau lah puak mu ni. Misal kata gitu. Deh. Maka berita itu makin menambah imej. Berita macam ni, Orang panggil tu, puak-puak, orang soleh-soleh saat ni, orang mu'min berimeh saat ni tu. Deh, kau pertama imeh puak-puak dia saat ni. Deh, mereka, kau pertama imeh mereka. Lalu mereka berkata, lah no, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia mau kata gitu, terlepak tu baik daripada mulut gitu. Tu. Yang ni apa? Cukuplah Allah hanya tunggal. Tak ada apa, nak buat lah mana. Aku ni tak ada apa, cukup lah Allah Ta'ala sebagai orang panggil Allah Ta'ala tu untuk membela dan menolong kami. Aku tak ada harap lain dah. Sebab kata gitu deh. Bukan kata dia mau serai, gerung kot sekali. Kalau hati-hati tak kau main ke deh. Kena beringat dah lah atau kena hundur dah lah. Kita kata deh, orang yang serai ni. Tapi dia mau ni dok, orang panggil tak orang kenal deh. Orang kenal. Ya itulah apa? Dia katanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia kata cukuplah Allah hanya tunggal Tuhan esa untuk membela dan menolong kami, dan ia adalah sebaik-baik pengurus yang diserah kepadanya segala urusan kami. Tak ada gapo dia kata Tuhailah orang panggil, Tuhailah saja orang panggil sebaik-baik pengurus yang awak mana jadi belah tu lah. Ni orang panggil tu apabila kita saat ni tu ajaran ni, apabila kita saat ni kena uji berat-berat saat ni tu, kita kena kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Cukup Allah Ta'ala. Kalau kita belah-belah mana, Allah Ta'ala izin lah. Boleh. Deh. Tu jadi duduk situ. Jangan kita semata takut semacam. Deh. Tak boleh deh. Jangan kita makut mata. Kita hanya orang panggil tegak di atas kebenaran. We duduk situ deh. Belah-belah mana kita duduk tak benar. Tu dia. Tengok orang tua-tua kata, dia kata lah no deh. Pepatah dia kata, berani kerana benar. Deh. Takut saat ni kerana salah. Kita tak benar, takut ke apa. Deh. Tu ni orang panggil sebagai semangat. Ayat ni orang panggil beri semangat pada pada kaum. Orang panggil kata, para ambiak ada soleh. Orang solehin. Apabila dia saat ni menghadapi ujian. Tu hidup situ kita sepatutlah deh. Kita nak siapa bila orang panggil kata ada uji ada kuana kita deh. Sama ada kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita katanya tu deh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tu dia deh. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil ialah kalimah yang diucap oleh Nabi Ibrahim AS Itu dia deh. Ani. Orang panggil tak? Ibnu Abbas kata, dia kata, hasbunallah wa ni'mal wakil saat ni itu, ialah kalimah yang diucap, yang dikata, yang disebut deh, oleh Nabi Ibrahim AS. Sebut tukar mana tu? Ketika beliau dicampuk ke dalam api oleh kerajaan Namrud. Itu. Jadi, kelimah ni Nabi Ibrahim biasa kata. Tu. Punah ucap dengan kelimah ni, tukar mana? Tukar Nabi Ibrahim dilepak oleh Namrud pada dalam api saat ni. Campuk ke dalam api oleh kerajaan Namrud saat ni. Tu. Dia kata ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada dah. Tu ni uji wesel. Uji berat tak? Berat. Berat lah orang panggil tu. Siapa orang panggil lepah? Deh. Orang panggil tu lepah tu oleh api. Sebab kita kata, deh. Sebab kita sini boleh leger. Kita kata deh. Tu deh. Panggil itu, Nabi Ibrahim saat ni dia ucap lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilah tak ada deh. Tak ada gapo. Tu deh. Dan kelimah ada ucap oleh Nabi Muhammad SAW ketika baginda beritahu bahawa musuh-musuh Islam telah merancang jahat dengan mengumpulkan tentera-tentera untuk menyerang baginda dan jemaahnya. Wayak saat ini moyak apa? Supaya baginda saat ini gerung. Takut pada mereka. Itu kita. Ini kelimah ini pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Satu kelimah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mana? Ketika dia mahu kepada Nabi kata musuh-musuh Islam dia. Musuh-musuh telah merancang. Orang panggil kata dia orang fan dah. Itu dia. Pakai ada orang fan. Orang fan pokok dia saat ini tu. Orang panggil merancang dia. Itu. Orang fan jahat saat ini tu. Dengan mengumpulkan tentera-tentera, buat puipung dengan tentera-tentera ni, askar-askar lah. Tahan-tahan sedadu-sedadu dia, orang-orang kata, hipung belakang dah. Untuk apa tu? Untuk menyerai baginda. Nak serai dah. Nak serai umat.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Masle ada jemaahnya, jemaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya berina wayak saat ni tu, supaya berina geru pada mereka lah deh. Orang kenalin, nak orang kenalin, orang kata. Pasal dia wayak pun, orang wayak pun dia ada cara dia juga. Orang kita keluar, mu tak boleh gitu. Mu ni set dah kali ni. Dia wayak lah tu. Kadang-kadang dia cool tu orang wayak lah ni tu deh. Cool nak tengok atau email kita nak kuat tu mana. Yang mai cool tu, mu tak ada gerak ni. Nu, misal kata nu. Puak-puak orang kafir sana. Pakai hipo mobil puak-puak dia duk. Orang panggil duk bersorak dengan orang panggil tu. Bersorak jatuh seorang nak serai muskir siya deh. Kalau itu mu kena, kena beringat sikit. Ya wajak lah tu deh. Puak-puak Nabi pun, ya tak pergi kok tu deh. Kokoh jadi Nabi saat ni, kokoh tambah email dia. Dengan sebab dengar berita macam tu, kokoh tambah email dia tadi. Tetapi hak itu tidak menggerungkan. Tapi hak tadi, Nabi tak ada gerung semabuk dia. Tak ada gerung. Bukan bertambah kuat pula iman dia. Dan tawakal mereka kepada Allah. Lalu mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada Sahih Bukhari deh. Kita sepatu juga deh. Kalau bahasa orang wayak berita, bahasa orang kata tak sedap lah mana pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil deh. Kita jangan tersiap dalam kita ni. Nak cari siapa dia ni. Misal kata deh. Orang selain kita tak ada lah deh. Cari Allah deh. Cari Allah. Gapo. Tu dia deh. Ni ialah ni. Nabi kita pun selalu dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada kata wala hawla wala quwwata illa billah ni deh. Ayah jas kat tu dalam hadis ni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku dah tu ya weh. Deh, hadis ni hadis sahih Bukhari juzuk 5 muka 172. Tu dia deh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil hadis sahih, iaitu lah muka juzuk 5 muka 172. Maka tidak ada daya dan upaya untuk selamat dan berjaya dalam menghadapi ujian-ujian iman itu kecuali dengan kekuatan Allah. Maksud gitu dia. Tak ada dah. Tak ada siapa yang nak boleh lebih daripada tu mereka Allah Ta'ala. Itulah hakikat doa Rasulullah SAW sewaktu mahabat di ujian-ujian musuh, iaitu la ilaha illallah wahdahu la wahdah azajun dahu wa nasara abdah wa la bal ahzab wahdah fala syai'un ba'dah. Tu ni doa Nabi dia. Apabila ada orang panggil ujian dia, dia berdoa ni la ilaha illallah wahdah azajundah wa nasara abdah wa la bal ahzab wahdah fala syai'un fala syai'an ba'dah. Hadis Sahih Muslim 2724. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak diibadatkan kepadanya kecuali Allah. Ha, keadaan tunggal Allah seorang ya. Dialah yang menguatkan tenteranya, yang membantu hambanya, dan dialah hanya tunggal yang apa ni mengalahkan kabungan parti-parti kufur semuanya, kerana apa ni tidak ada apa-apa kuasa lain yang berserpah kepadanya. Ada dah. Allah Ta'ala. Kalau kita berhati pada doa tu, maka kita dapati bahawa tidak lebih daripada arti menyatakan iman yang teguh, tauhid yang bersih dan tawakal yang bulat hanya pada Allah Ta'ala. Di mana zahir lafaznya, tidak mengandungi apa-apa permintaan dan permohonan. Tak ada minta. Kerana apa? Kerana menyatakan tauhid serta ikhlas pada Allah dalam berdoa adalah lebih penting daripada semata-mata berdoa. Kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Harap kita hari saat ini. InsyaAllah. Itulah satu apa ni selekah hadis yang boleh kita sapa pada pagi ini. InsyaAllah. Kita pun pahaya kata, kita saat ini itu boleh uji ya. Kalau iman kita kuat, uji kau kuat sikit. Kalau kita duduk dalam Islam kau kuat, dia uji dia kuat sikit. Dia jadi back to deh. Nabi saat ni, ya ujilah nak ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya ujilah nak. Uji main punggah masa api ni, suk terik lah kita kata deh. Lepas tu, dia kata ke apa? Hasbunallah, ni'mal wakil. Terik kelik situ juga. Tak ada apa lain tak deh. Itu dia. Pak Nabi kita sepatu juga deh. Tepat ia kembalinya kepada Allah. Pak kembali kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serta pula dia saat ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah wa dah azza jundah. Wa nasara abdah. Wa rabbal ahzab wahdah. Fala syai'i ba'dah. Kita berdoa tu. InsyaAllah deh. Kita ni tahu saat ni nama email kita dengan keadaan ujian kita saat ni terhadap diri kita. Saudara-saudari nikmati sekalian, kita sedang mengikuti ruang jendela agama pada pagi hari Khamis deh. Jadi ruang ini ada pada tiap-tiap hari Khamis, iaitu mulai daripada jam pukul 4 sehingga kepada pukul 9 pagi insyaAllah. Deh. Tiap-tiap hari Khamis jam pukul 4 hingga sampai pukul 9 pagi. Dia apa ni melalui radio Sawatwa Jalan 95 MHz. Lepas tu bagi saudara-saudara kita, tu dia, bagi saudara-saudara kita hak nak gerbel lah deh. Bagi saudara kita hak nak gerbel saat ni tu, boleh kita hubung dengan Kak Jamilah kita deh. Tu nak wayakwi kepada saudara-saudara kita dan semua pakngoh-pakngoh macam-macam kita hak nak gerbel bersama dengan Munitik deh. Boleh kita orang panggil kata hubungi dengan nombor telefon 084-749-3399. 084-749-3399. 084-749-3399. Hubungi dengan Kak Jamilah kita saat itu supaya boleh cak kiu deh. Ataupun boleh kita cari. Kalau itu jangan lupalah kepada saudara-saudara kita. Sekiranya saudara kita nak apa saat ni tu nak gerbainya ia boleh nak bersama-sama dengan politik gerakan salib patanah sampai kemanuk satu beriannya iaitu lah dengan harga RM4,500 dekat akak deh. Lepas tu kita tengok masa saat ni tu nampaknya kita iaitu lah nak masuk waktu subuh dah dekat akak deh. Kita berhenti sini dulu insyaAllah. Lepas ni kita mari cepat-cepat sepah pada kita dengan suara azan menandakan masuknya waktu subuh kita pada pagi ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini sepah pada kita payah-payah subuh belaka pagi ini insyaAllah. Lepas tu kita mari masuk pula dari ruangnya jendela agama pada pagi ini melalui radio Sawatwa Jalan 95 MHz. Di bawah Yayasan Pendidikan Pembangunan Sumber Malaysia ataupun di bawah Mulan Itik Perakan Salat Patanah Sampai Kuan Manut. Jadi tiap-tiap hari kami kita mari boleh berjumpa semua lah deh. InsyaAllah kita boleh bakat mari berjumpa di udara lah pada hari-hari. Iaitu kami mulai pada pukul 4 pagi dah akak deh. Pukul 4 pagi hingga sampai kepada pukul 9 pagi insyaAllah. Ni kita sama-sama dapat menunaikan satu perdu. Jadi perdu Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam pukul Islam kita. Kita boleh semaya dah saat ni. Alhamdulillah. Maknanya kita mulai berjumpa hari ni. Sebelum daripada kita nak pergi cari makan, sebelum daripada kita nak pergi hijau, sebelum kita nak buat apa-apa saat ni tu, kita memadak Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mulai sungguh deh. mulai sungguh kita orang-orang kata kita jadi orang selain ni mulai ternyata kena deh. Mana kata kita nak pergi cari makan apa saat ni tu, orang-orang kata kita mari berjumpa dengan Tuhan aja dulu. Itu dia. Mari berdoa, mari minta dengan Tuhan dia, orang-orang kata mari berjumpa, mari berkira percaya deh. Minta Tuhan kita, mana kata kita ni, duk orang-orang kata duk perapak dengan Tuhan kita deh. Duk perapak dengan Tuhan semua-semua. Sama ada waktu kita nak tidur pun berapak dengan Allah Ta'ala. Kita bangun pun mari berapak dengan Allah Ta'ala. Lepas kita nak pergi kerja mana-mana pun sebelum pagi ni. Sebelum ada orang panggil kita nak kerja pun. Mari pula berapak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Itu dengan menunaikan satu wajibnya kita. Satu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suruh kita saat ni bakal semaya. Semaya-semaya ni apa? Dana kata kita saat ni dah hamba Allah. Itu deh. Ibadat-ibadat saya menata kita sebagai hamba Allah. Tuhan suruh semaya kita. Semaya Tuhan suruh kita makan. Cari makan kita. Cari makan. Tuhan suruh belakang tu. Leh. Itu dia. Kalau gitu kita alhamdulillah lah. Hari ini kita wakak-wakak. Sudah daripada kita mengadak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah kata kita saat ini. Temu dengan boh kita lah. Kita kata deh. Dengan warna kita ni. Lepas tu ya bacakan kita nak pergi kerja apa orang ini ni. Sama ada nak pergi muka, nak pergi apa ni. Nak pergi apa, nak pergi menego, nak pergi nak orang jadi acar, nak pergi mengajar orang jadi orang menego, nak berjual beli apa saat ni tu. Pergi majiput dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah bin Imati Hita'ani Masalihat. Lepas tu kok kita hari ni ada akak mati sekiranya dekat. Dan kita saat ni tu dengan raya ni deh. Itu dia. Raya dia akak kita deh. Ha, nak raya saat ni tu kalau kita tengok syiar dia ni. Gerbaya deh. Itu. Syiar-syiar tu. Itu meruak syiar dia apa lambang dia eh. Lambang dia. Gambar raya ni mana tu gerbaya. Itu dia deh. Lepas tu pula. Lambang dia saat ni gerbaya. Supong kita kalau masa kita tak. Tak ada gerbang raya bagi orang yang ada kelawasan lah. Nak ya deh. Bagi orang yang ada kelawasan boleh gerbang kok. Kena gerbang lah. Supaya kata lambang ni. Supaya sejik kita kata deh. Sejik kata tak ada wah mutong ke. Rasa tak sudah. Itu kita dah akal deh. Sebab lambang sejik tu. Nak tahu tu sejik mana. Tahu sejik ke rumah orang ke wak ke apa. Tengok dia wah mutong tu. Nah, tu dia. Lepas tu kita, kalau masa kita tak raya haji ni, lambang ni apa? Kerbai deh. Kerbai. Orang panggil terlepas maya, kerbai. Pasal lili rabbika wanhar. Tu dia deh. Namun kata, Rasulullah pun dia kata, ya suruh kita saat ni, pakai ibadat kerbai tu dia. Suruh kita saat ni, pakai awak ibadat kerbaik saat ni tu. Lepas tu kak orang panggil kata kita nak kita tengok lah deh. Kita nak kerbaik pun kita tengok. Sebab apa nak kerbaik saat ni tu deh. Kita pun orang panggil kata ada hikmah besar ni buku-buku kerbaik ni deh. Kalau kita orang panggil kata satu perkara. Orang panggil satu ibadat. Yang Allah Ta'ala suka sekali pada hari kerbaik ni. Tak ada lah deh. Ayat tu sembilan menata. Pada raya haji ni tak ada lah. Nak gelbih pada. Ya itulah semula menata. Itu dia. Kalau gitu kita apa pula gelbih lah tu. Kita pun nak gelbih lah. Dengan sebab apa? Buat hak. Hak tu saya kata lebih. Tu kita buat hak tu saya kata lebih. Hak tu saya suka. Kalau gitu kita tak mari tengok Nabi SAW bersepeda. Dia kata lah no. Ma amila ibnu adama yauman nahari ahabba ila Allahi min hirakid dami innahu latatiya yaumal

بك بمكانه قبل أن يقع بالأرض وطيب بها نفسا. حديث الترمذي وابن دان ابن ماجه. Maksudnya tidak ada amalan anu ada di hari raya Adha. Raya Adha ni Idul Adha ni deh. Ni raya haji ni orang panggil raya Adha, orang panggil juga. Sebab kata raya kurban, raya Adha ni orang panggil raya kurban. Kalau raya haji ni sepenuh dengan orang buat kerja haji. Tu dia deh. Dengan sebab tu Nabi katalah nah. Nabi kata tidak ada amalan anu ada di hari raya Adha ia lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Tak ada darah kerbah. Tak lebih pada kerbah ni tak ada dah. Amalah Allah Ta'ala paling suka, paling kena sekali. Allahu Akbar deh. Eh, nampak tak lagi juga. Nampak kena kerbah juga orang sana deh. Tu kita dengar ada ni kat bahasa. Orang panggil bahasa nangis. Itu deh. Kalau ada kuasa bahasa angin, nak angin benar lah kita kata deh. Dan sebab apa dia kata, tak ada dah amalan lagi lebih, lebih pada raya pada raya, raya haji ni. Orang panggil kita, biasa mengalir darah ni. Biasa darah ni deh. Itu ni selai haji abad tu. Hak ni suruh buat ok, lambai apa raya ni. Bakar berama, bakar berak ni. Hari ni pula, sebab kata suruh makan pula tu. Dan sesungguhnya amalan kurban. Nah, sesungguhnya amalan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Tu dia deh. Orang panggil kata mari tanduk yang berserangoh. Tu dia deh. Hari akhirat esok tu. Nabi kata dan sesungguhnya amalan kurban ni akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Mari dengan tanduk-tanduk lembu. Kan ada tanduk lah. Mari dengan tanduk-tanduk dia deh. Kau tajir apa tajir. Kau tanduk debek apa debek. Tu. Mari tanduk-tanduk. Dia bulu-bulu mana tu cukup sekor. Tu dia deh. Cukup sekor. Dengan bulu-bulu. Dia kuku-kukunya. Tu mari dengan kuku mana tu. Apa deh. Dan sesungguhnya darah kurban ni akan dihargai Allah Ta'ala buat kira deh. Dihargai Allah Ta'ala buat kira. Sesungguhnya darah kurban akan dihargai oleh Allah sebelum daripada darah tu mengalir ke atas bumi lagi. Sebelum pada tu ya kira dah. Allahu Akbar. Deh. Sebab tu melihat sungguh. Maka berkorbanlah dengan hati yang bersih. Hari bersih tak ada bahasa saya, tak ada bahasa kedekut, tak ada bahasa ikhlas sungguh. Itu dia deh. Dengan sebab apa? Tuhan terima sebelum pada orang panggil atau sebelum pada darah menitik ke bombing lagi dah. Dah dengan rela hati, suka hati dengan rela hati. Bukan kata dengan paksa dok. Wak kerubai tu deh. Bukan kata dengan paksa dok atau dengan tak boleh kena kerubai. Apa dia mau riuh, apa dia mau kerubai, apa kita kerubai. Bukan belah tu deh. Mana tu rela hati kita pasal nak kerubai sungguh. Bukan dia mau pang dok lah. Itu dia. Bukan masa kata makan pound dah lah deh. Itu dia. Kali itu, mangoh-mangoh semua, pokcik-pokcik deh. Pokcik-pokcik kita semua. Noi atau ibadat kerban ni, ibadat air petah oleh Allah. Walaupun hukum sunat deh. Tuhan suka, walaupun hukum sunat ya. Tapi orang panggil kata, deh. Orang panggil kata walaupun hukum sunat selagi tidak nazar dengan ada. Orang panggil ibadat kerbaian adalah ibadat yang diperintah oleh Allah walaupun hukumnya sunat selagi tidak nazar. Kalau nazar wajib dah lah deh. Hukum sunat ya kalau kita tak ada nazar pun. Sebab baru ni kita dah bayar awal ni deh. Kalau kita dah hire ilmu sebab-sebab nak jadi nazar tu lah deh. Sebab-sebab jadi nazar kita dah hire ilmu atau kita dah pimpin ilmu atau kita dah cupu dah suat ilmu kan lah deh. Dia mau tanya tu apa tu ni dah suat ilmu ni. Lepas kita uyak dia mau tu ilmu ni nak gerbah ni. Uyak lah tu jadi nazar dah. Tu deh jadi nazar dah.
Ataupun ikutlah dia mau tanya orang nak buat apa kita ya nak gerbai. Oh ya dia mau kata kita lupa dengan album ni. Album ni nak gerbai ya ni ni. Ha tu orang nazar. Kalau dengan tak sebab lah tu tu orang panggil kita sunat ya. Kadang-kadang kita sebab kita tak ada nazar tak ada apa sunat ya deh. Ha tu. Kenapa? Besarnya orang panggil kata hukum dia sunat. Tapi orang panggil kata, kata kita tak ada nazar ni sunat deh. Kata dengar firman Allah Ta'ala fasalli rabbika wanhar suratul Al-Kawthar ayat-ayat kedua tu. Maka solahlah pada hari raya Tuhan suruh dia. Tuhan suruh musmayalah raya. Ha tu. Kerana Tuhanmu lepas tu dah semelahlah. Ha semaya raya semaya kerana Tuhanmu. Tuhanmu suruh musmayah musmayah. Lepas dah tu musmelah. Ha dua-dua daripada ayat ni ni Tuhan mari suruh kita dua kaya. Satu ni, pasal li. Pasal li, li rabbika. Semaya ni. Kerana Tuhan mu, wan har. Lepas tu pula tu, dah semelah lah. Ni, orang panggil tu. Satu suruh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sunat. Deh, sunat ni. Tu dia. Kita tengok pun. Ha, ulama nak kata lah, ulama Imam Syafi'i nak kata lah, nak berdapat belah mana deh. Ha, Imam Syafi'i nak berdapat belah mana. Dia kata bahawa tidak patut sama sekali. Ha, ni ni Imam kita ni. Ha, Imam Syafi'i ni Imam kita ni. Imam Syafi'i kita, Imam kita mengaku tak Imam Syafi'i kita bermasa Imam Syafi'i ni deh. Dia kata bagi tak patut sama sekali bagi setiap Muslim. Ha, setiap Muslim kita Muslim ini. Ia kuasa berkorban. Sekiranya dia tidak korban. Ha, tak patut sekali. Ia boleh korban tapi ia tak korban. Walaupun hukumnya bukan wajib. Ha, semua ada bukan hukum wajib. Ha, itu dia. Tapi orang panggil kata berat. Ha, kata dengar ada Nabi SAW. Dia. Bata tengok hadis Nabi ni pula. Dia kata lah, man kana lahu sa'atan wa la yudhi fa la yaqrabanna musallana. Ibnu Majah wa Ahmad. Maksud siapa yang mempunyai kelawasan tapi dia tidak kerbai, maka jangan mendekati musalla. Mana tempat dia semaya deh. Dalam musalla kami. Ni rawat tu. Allah kau sangat-sangat dah ambil berat oleh Rasulullah SAW. Nabi ke wak kira sampai tangga tu deh. Mana kata orang tak maya kata, kalau tak gerbang kata sogi lah. Bagi orang ada kuasa tu deh. Nabi buat cara tu tu. Siapa begitu lalu dia. Jadi mana sungguh cara tu tu deh. Mengibat. Oleh Rasulullah SAW tetap ibadat gerbang ini. Yang mana begini Rasulullah SAW tak pernah tinggal ibadat gerbang semasa begini berada di Madinah. Madinatul Munawwarah. Selama 10 tahun. Tahun ini dengan semua ni. Deh. Selepas itu Rasulullah SAW mewasiat dan mengarah ke umatnya yang berkuasa supaya tunai ibadat kurban ini sehingga begini tidak izin mereka meninggalnya kurban. Apa ni? Suruh kita kurban saat ini tu sehingga Nabi saat ini tak beri, tak izin. Orang ada kalawasan, ada duit, ada gapo, ada kemudahan saat ini tu tak kerubai. Ha, tu deh. Kalau mana tu tahap? Nabi kita saat ni tu, deh, begini tak izin siapa tangga tu, deh. Ha, tak izin lah no. Ada kelawasan. Tapi tak buat. Ha, tak ada kerubai deh. Dia kata, tak sah dekat di musallah kita lah. Ha, untuk solah raya bersama-samanya. Ha, saudara kaum muslimin, deh, semua akak kita dengar ni deh. Ni orang panggil tu ni Islam deh. Ni lah Islam sebagai adin, sebagai Islam, sebagai agama. Iaitu sebagai cara hidup kita deh. Cara kita hidup lah tu. Ajarlah tu Nabi, ajarlah tu. Kita kena buat lah tu. Pihak poso, kita pakak poso. Pakak beraya deh. Pakak suka beraya petegah ke apa saat ni. Itu biasa raya poso. Lepas tu pula ke pasal raya haji pula dah deh. Haa pasal raya haji ni. Mana tu? Hak biasa kata kena biasa berdarah pula dah. Haa kita. Wah biasa berdarah. Biasa semula lembu, semula kambing, semula kebas, semula kapa.
bagi daging kepada orang-orang pakai miskin, pada orang kaya boleh kita makan sendiri. Ni orang panggil tu, ni cara hidup kita sebagai orang Islam yang selalu mengatur umatnya supaya berada dalam ibadat kepada Allah. Nak we kata nak we duduk dalam ibadat kepada Allah. Nah, tu dia. Situ ya nak we kata tok sel dia kata duk lepas. Duk lepas sia-sia dah. Masanya sebab tu jadi kita tengok dalam Islam lepas sejakah-sejakah tu orang panggil tu dalam ibadat sama-sama deh. Pak kita tengok supaya kita lalu mai. Semenjak daripada bulan Rajab kan gitu. Abdu'adah kita tengok bulan Rajab kan itu. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balughna Ramadan. Mana kata dok mikir dah, dok khil tak, dok wapen dah untuk mata kata dalam bulan Ramadan usapa mana ada itu, nak buat ibadat situ. Mana kata dok ingat dah, ingat dah. Tu dia deh. Berkata tu ha boleh bakat-bakat puasa. Lepas puasa pula ada ibadat bermacam-macam ibadat pula dah. Dah jadi itu deh. Kita pun boleh buat tu selakon misalkan lepas pada puasa. Lepas pada tu pula tu mari pula dah puasa ni pula dah. Deh. Puasa ni hari kita pakat puasa pula dah kita saat ni tu deh. Dari puasa ni tu deh. Lepas ni tak ada ni mari bulan Zulhijjah ni. Mari saya kata nak beraya pula dah deh. Tu. Lepas tu dah bulan Zulhijjah saat ni tu bagi orang ada kuasa lebih pada tu, lebih pada orang gerbah lagi kita kata dah. Ya gerbah tu benda dia dengan orang dia saat ni tu, pergi hijrah haji di Baitullah, di Mekah tu deh. Pakak botong royong, pakak pergi dek ni lah. Pergi buat haji saat ni tu. Orang panggil tu bulan apa tak. Lepas kita ada rumah pula saat ni tu. Ada mana-mana ada lah. Kira mana? Kira buku gerbah dah lah. Kita di rumah saat ni. Demo orang panggil tu, duk melotak, duk tawah, batillah ke apa saat ni. Susah duk wajib tu. Kita rumah tu, tak saya wajib dia senyak. Sebab Nabi tu pun tak saya wajib senyak tu. Demo duk wajib, pak kita duk buat apa duk rumah kita ni. Dengan kita tak ada orang, tak ada wajib tu. Kena buat gerbah tu. Jadi kata gerbah tu, mari pula kata, syiah pula dah. Lepas tu gerbah pula orang panggil tu, orang kasih pula dah ni. Cara dia belakang ni, letak jadi ibadat dia deh. Ibadat bukan kata setahun sekali tu dok. Sekarang sekali tu orang panggil sebalik ulangi dah. Setahun sekali tu deh. Apa kata raya setahun sekali. Sungguh raya sekali. Tapi di celah tu siapa raya tu ada berbagai-bagai ibadat pula. Pas hari tu gitu deh. Apa kata ni. Lepas pada gerbang ni apa ni. Sebelum lepas dah dalam bulan Maret deh. Dia ada pula dah bulan Maret ni. Sunat puasa. Lepas ni sebelum daripada orang panggil kata, sebelum daripada kita nak kerja haji sana, sebelum pada nak buat haji tu deh. Sebelum pada hari kita gerbang tu. Dia suruh puasa. Tu dia deh. Suruh puasa. Kita kena puasa hari 9 tu deh. Puasa kita pun. Berkata sudah puasa tu. Sudah puasa hari 9, hari 10 tu raya deh. Berkata raya tu gerbang dah. Mana tu? Pas tangga tu deh. Pas masuk bulan Maharaya pula dah. Orang haji pun kat kelih deh. Amalai apa pula mula. Puasa Ashura pula dah. Dia puasa Tasu'at, puasa Ashura ke apa tu. Puasa pula dah 2 hari tu. Boleh hapur rasa pula dah. Situ kita tu. Ni Islam yang jabat tu deh. Pandis patulah. Mana tu kalau kita ikut cerita dari Islam ni orang panggil tak sia-sia dah lah orang panggil tu. Lepas tu orang panggil tu ibadat cara dia biasa apa dosa. Orang tu tak ada lucu-lucu. Nih. Orang panggil tu dari Islam saat ni kalau orang boleh apa dosa ni sebab kata sebelum Maharaya ni deh. Kalau orang panggil boleh tolak dosa dulu apa dosa. Sahur 2 tahun yang apa gitu deh. Lepas orang panggil kata tak ada celah dah lah orang-orang saat ni tu kok nak boleh masuk dengan aku. Kak kita kata deh. Mudah-mudah kata gitu lah. Mana kata duk lah emak ibadat semua. Duk lah bertobat emak ibadat. Wah ibadat besar pura so. Apa orang kita saat ni tu. Deh. Orang kita saat ni nak boleh masuk syurga dengan sebab apa? Dengan sebab tak ada rasa tu. Habis rasa tak ada apa. Pada tu ada apa rasa seumur setahun belakang, seorang dapat kan. Tak ada apa kita tak. Mudah-mudahan kita gitu, gitu. Harapkan gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil ni lah Islam. Cara hidup dia ada. Ia selalu mengatur umat supaya berada dalam ibadat kepada Allah. Dengan
orang panggil dengan silih berganti. Sudah daripada musim kepada musim, kepada ibadat untuk biasa itu, biasa ini, itu deh. Islam ini bukan sebagai agama hanya mengatur cara hidup umatnya supaya hidup ibadat pribadi saja, malah ia mengatur cara hidup umat ia saat ini itu supaya kata dapat beri manfaat pada dirinya sendiri, paling kurangnya kepada masyarakat ramai. Berarti si yang senenya deh, tu orang seneng mesti dia apa ni beri manfaat kepada orang susah. Tu mana kata tolong deh kita orang kita seneng tolong pada orang susah. Ia ada hubung pasal tu, istilah jawab tu deh. Dan dengan sebab tu gerbang saat ni tu boleh bagi daging pada orang-orang miskin, orang susah deh. Ia boleh makan daging semua kita orang seneng lah. Mudah-mudah kata gitu deh. Ya tu cara lah tu supaya tu boleh bermanfaat pada diri sendiri paling kurang. Dan kepada masyarakat ramah, berarti si yang seneng saat ni mesti sampai ke manfaat dari senengnya kepada susah. Islam bukanlah agama hanya orang panggil pandang mengatur cara hidup umat supaya semata-mata hidup untuk akhirat saja. Bahkan dapat mengatur juga cara hidup umat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata deh. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala ar-rahimu ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tengok tu deh. Maksud daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sesungguhnya baginda bersabda, orang-orang penyayang berjiwa rahmat. Orang bukan orang penyayang saya tu dak ni. Neh, bukan orang saya, bukan saya masa kedekut tu dak. Neh, orang penyayang mana tak orang ada rahmat, orang jiwa hati luah. Tu. Berjiwa rahmat adalah selalu dirahmati Allah. Orang ada rahmat, wi rahmat orang busna, orang tolong orang situ, orang sini deh. Tolong orang susah, tolong orang payah. Tolong orang pakai miskin, tolong wak go ni pada orang susah saat ni tu. Adalah selalu dirahmati Allah, Ar-Rahman, ya Maha Pemurah.

begitu rahmatilah orang-orang di bumi. Ha, Nabi kata, rahmatilah rahmat pada orang di bumi saat ni tu. Nasya yang merahmati kamu oleh Allah dan mereka di langit. Allah Ta'ala dan mereka rahmat kepada orang-orang yang pemurah kepada orang yang datang muka bumi ini. Saudara kaum muslimi, muslimat yang dihormati sekalian. Deh, itulah orang panggil kata satu agama. Di segi kata, tolong-menolong kepada saudara-saudara kita susah. Tuhan selalu tolong pada kita. Deh. Dan kita selalu, orang panggil kita selalu berdoa kita, Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Dia sama-sama kita berdoa tadi. Kala Allah Ta'ala inna a'toina kal kawthar pasali rabi kawanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kami telah memberi kepada kamu sebuah sungai di syurga. Itu deh. Tuhai we sungai pada Nabi saat ini di sungai Sigo, maka berdirikanlah solahkan Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah. Deh, itu dia. Saudara kaum muslimi, muslimat semua deh. Itulah orang panggil kata kelebihan kita di dalam bulan, iaitu bulan Zulhijjah ni. Iaitulah kita sama-sama dapat kita berkorban, dapat sama-sama kita kerbai deh. Oleh itu siapa dia saja biasa kata nak kerbai sekali dengan munitik, bersama dengan munitik berakan salib patanah siapa kemanut deh. Boleh ada aku tahu hubungi dengan Kak Jamilah kita 0847493399 deh. Bukan sebab kita berdapat kerbai sama-sama di Raya Haji ni, hubungi selalu dengan Kak Jamilah kita. Bagi orang ada kemudahan, bagi orang ada kelawasan, hanya hubung apa ni, hanya kerbai bersama-sama meniti untuk nak bagi daging-daging kepada anak yatim. Nih, hubungi selalu dengan 0847493399 0847493399. Saudara, kaum muslimat semua, kita sedang mengikuti ruang jendela agama pada pagi ini. InsyaAllah lah, dari tiap-tiap hari komen ini kita ada sokmo. Tiap-tiap hari komen ini kita selalu jumpa melalui radio, iaitu radio Sorota Jalan 90 MHz, mulai daripada jam pukul 4 pagi sehingga pada pukul 9 pagi selama 2 jam. Kita bersama-sama di dalam ruang iaitu ruangan jendela agama melalui di bawah mulutik pun akan salat patana siapa akan manut. Saudara-saudari ini mati sekalian, kita kita pergi kepada mulutik pun akan salat patana siapa akan manut setah deh. Iaitu kita nak pergi kepada Bandit Kampra Darul Hanan. Itu dia. Jadi sekarang ini tu kita orang masih lepas daripada kita panggil maketer baru ni lah deh. Lepas pada kita panggil maketer baru ni tu. Jadi kita pun orang panggil baru ni tu kita panggil maketer di itulah. Di apa di rumian bocet lu bagi anak waktu rumah. Tempat anak belah anak yatim itu. Sekarang ini tu nah, kita pun duk buat. Kita pun duk buat lah ni tu. Pada atau dok buat tahu mana? Itu dia nak oyak kepada pokok kita tahu belakang lah deh. Ada mau pakai ada kerok berani itu. Itu dia. Kalau itu setara lolo ni itu, orang panggil itu dok tepek. Tepek mozaik lah deh. Dok tepek mozaik, kok tangga, kok bilik air, kok jambai, kok mana tu lah. Itu dia tepek mozaik tu nak sudah dah insyaAllah deh. Apabila sudah tepek mozaik ni, kita akhir ke apa ni? Akhir bubuh pitu pula. Itu dia. Lepas pada kita bubuh pitu saat ni tu, kita nak sampai cak. Lepas pada kita sampai cak saat ni tu deh. Situlah baru kita nak berjalan api. Lepas pada kita jalan api tu, insyaAllah. InsyaAllah lah kita boleh sama-sama orang panggil kata, panggil anak yatim yang duduk situ. InsyaAllah. Lola ni tu anak yatim kita tak ada situ lagi lah. Deh.
Nah, anak yatim kita duduk di

0: Rumah dia lola ni tu. Kita tak ada ambil hidup situ lagi. InsyaAllah lah sepah pada kita lah, canggih kita boleh. Kata kita boleh pakai rumah tu kan. Kita ambil anak yatim hidup situ deh. Pada itu nak cak terima kasih belakang lah deh. Ha, saudara-saudara kita. Tak ada kira lah pokcik-pokcik bangga-bangga sampai hari ni pun. Orang panggil kata dah Allah lagi lebih kurang tu. Ha, pakai dok bawah Allah 200-300 orang, 500 orang ada. Ada orang panggil ada. Ada siapa ada tu email tu lah. Ada ya tu nak berduit, nak berduit sana itu deh. Bila-bila ada dengar ruangnya ni kan. Pakai ada telefon lagi, pakai ada terosak lagi kata. Tu email kita pasal nak buh 300 kot deh. Ada 200 kot, 100 kot deh. Pakai-pakai ada buih sekali lah ni pun orang panggil kata ada buih semua-semua deh. Kerana bukan kata kau datang berlepas panggil kata tu tak deh. Jadi kita panggil marketer orang ni boleh 1,500,000 tu. Alhamdulillah dah lah deh. Bila-bila orang panggil kata bila-bila duduk berjeruk situ, berjeruk sini masa tu tu. Orang panggil lebat sungguh lah. Pakai pulut mula-mula. Kerana lepas-lepas pada poso ya, kata deh. Kalau itu 1,500,000 saat ni tu. Kita pun boleh duit tokoh saat ni. Kita bayar hutang-hutang hak. Hak kita berhutang-hutang mahir dah buat dah tu lah. Hari lepas-lepas dah deh. Itu dia. Dengar gapo dengar kita duduk dekat hotel, kita boleh bayar lebih kurang. Lepas tu lebih pada tu pula tu kita mari dah buat kalau-kalau ni tu lah. Alhamdulillah. Dengar sokongnya daripada saudara-saudara kita. Kuasa kata insyaAllah mudah. Dengan cara mudah. Dengan tak ada payah mana lah kita kata deh. Pakai ada orang hari duit sikit sebanyak. Pakai ada on mari. Lebih-lebih hari marketer ke pakai mari lah. Hari tu saat ni tu. Tu dia. Ingat siapa boleh banyak tu. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kalau itu saudara-saudara kita. Pasal kata nak derma lah deh. Nak Allah. Nak Allah duit kita 100-200 sore saat ni tu. Pakak-pakak deh. Walaupun kita tak ada panggil marketer dah. Lepas ada tu ni. Maka boleh ada kau kita masuk dalam teraka kuntai. Dia pakai milik banci dia 909-07-1-08. 909-07-1-08. Ingat deh. Tanda taruh mulai. Lepas tu kalau pasal kita nak ubi deh. Orang panggil nak un mari pun boleh lah melalui terangkan kuruntai itu dia terangkan kuruntai nama dia nya Bandit Kamra Darul Hana insyaAllah deh. Itu satu satu kerja ayah adik akok kita pakat-pakat di rumah untuk pakat nak mari buat satu bangunan bangunan tiga lapis tempat nak belah nak yatin di Uung Uyan Bocet Lu ataupun Uung Uyan Lagu Tujuh saat itu deh. Lepas tu sekarang ni tu duk buat dah insyaAllah. Kalau saudara-saudara kita lalu waktu kan bolehlah nak tengok kata gerak secara mana selepas daripada kita deh. Selepas daripada kita apa ni selepas daripada kita panggil marketer apa ni tu ada akak kita makcik-makcik kita makcik-makcik kita lalu waktu tu kan boleh tengok hal-hal ni tu kata buah tangi kita sangat tu lah deh. Tu dia. Jadi itu email buat suka hati lah kalau pasal ada akak kita pekat. Bagi duk tengok kata dengar dengan buat apa. Itu email kata bukan hak humanity sahaja deh. Kerja ini orang panggil pesakut pak dengar. Saudara-saudara orang selai kita di bahagia sama ada di jalan kita. Jawab jalan, jawab taning, jawab naro. Begitu juga pak apa di sebelah segoro tu. Ada widerma saat ni tu. Mana kata boleh kita tengok dah. Kata kita buat sara tu tu. Kita pakai duit tu boleh tengok sara ni. Mana kata dengan duit dalam kocek pokok kita. Itu deh. Alhamdulillah. Orang panggil dengan tidak ada. Dengan tidak ada duit. Daripada luar. Mari duk sokong. Mari duk bantu tempat kita saat ni tu. Tu ada setengah-setengah yang bertanya kata. Boleh duit arak ke. Mereka kata. Di masa dia ada tempat kita saat ni tu. Dia ada dia menasib baik itu. Awal arak saat ni mari. Itulah, itulah deh. Mari duk sokong, mari duk buat sejik kan. Buat gapa saat ni tu. Tapi kita saat ni tu tak ada lah. Kita saat ni tak ada boleh lagi daripada Barang-barang lah tu tu orang panggil hak pisik sana tu deh. Tak ada belahannya orang panggil kata kita dok bangga, kita dok suka hati kerana kita sana buat dengan hak puak kita sungguh. Dengan duit dana kocek kita sungguh. 10 kok, 20 kok. Mulai daripada 20 kok dia akak deh. Kita mula-mula tunggu tangan nak buat sana itu utik. Kita elek lah radio deh. Kita elek, kita perakak. Goyak atas nak, nak buat rumah, nak buat bangun ni, anak yatim ni. Pakat-pakat tu 20 kot sore. Orang panggil asah dengan duit kocek kita dari akaun kita dari. Bukan kata duit orang luar saat ni tu tak. Alhamdulillah. Dengan sebab tu lah kita buat saya kata suka hati mana kata. Kita buat deh. Walaupun tak ada orang panggil kita tak ada sangat lah deh. Tak ada boleh sangat dengan duit luar-luar. Mari duk batu-batu. Buat kita saat ni. Tapi orang panggil kata kita semoga insyaAllah. Tuhan duk tolong kot lain deh. Tuhan tolong kot dalam buka hati kita. Beri rezeki pada pokok kita saat ni tu. Boleh duk buat saya kata tu tu. Kalau kita tengok situ kok mana kata. Kita saat ni orang kata. Boleh. Boleh pakat dari segi kata nak buat. Dengan awak kerja. Demi untuk nak orang panggil kata nak meninggikan tempat kita saat ni tu dengan tempat kita nak belah nak yatim saat ni insyaAllah deh. Pada itu ada akak nak mati sekiranya ada hubungi nak hubungi dengan sama dengan BA saat ni tu iaitulah Pak Tamu Lektik Perakan Salat Pertama Nasa Perakan Manut boleh hubung dengan nombor telefon 0817487113 deh. Ni kalau pasal nak hubung dengan BA lah deh. Nak hubung BA. Lepas tu, kalau pasal nak hubung dengan BA, jangan lupa lah 0817487113. Tu satu nama telefon BA, Pertama Lektik Perakan Salat Pertama Sampai Kau Manut. Lepas kita mari pula pada boy ketiga pula. Kita kata 0847493309. 0847493309 ni hak Kak Jamilah. Orang duduk di sana dengan monetik berakan seksa lah patana siapa akan manuk tu dia kan nak hubung gerbai pun hubung talian ni deh. Kalau pasal ada aku nak nak beli kambing nak gerbai nak beli kambing nak buat gapo ataupun nak mai kerok gapo saat ni tu hubung dengan monetik dengan nombor telefon ni 0847493309. Ada akak tu boleh hubung tiap waktu deh insyaAllah. Lepas tu kalau pasal ada lebih lagi tu pula tu nombor hotel email sendiri tu 0892994598 0409964598 deh. Boleh ada akak tu nak hubung nak tanya lebih kurang lah deh. Tiga-tiga nombor telefon ni adalah satu boleh kemudahan bagi saudara sekitar nak hubung dengan nak hubungi dengan molekti perakan salat patana siapa akan manut. Lepas tu buku hari Jumaat tadi akak kita tiap-tiap hari Jumaat kami tu. Hari Jumaat kita dah jalan tu sepatu ke ada akak. Deh. Tak ada akhir ni walau orang panggil kata kau hujan ribut, hujan kemarah-kemarah. Tak ada kira musim, tak ada kira apa ni. 20 kok sore tu selalu kita duduk jalan buat jamu anak yatim insyaAllah deh. Ada jalan sama-sama ada akak buku orang panggil sub barokat ni jalan sama-sama deh 20 kok kerana dia tak ada payah dia akak 20 kok lah ni tak ada siapa dia kata tak boleh buih anak buih tu lah deh. Banyak ke pakat nak buih 20 kok ni lah ni orang panggil kata hak ni hak hak pisik sekali dalam ada rancangan yang kita dah buat tiap-tiap jemaah tak mana tu dengan 20 kok sana itu kita boleh jamu deh ni puluh keluarga dia akak. Tu dia ada. Nepuluh keluarga. Tiap-tiap hari jemaah sana. Nepuluh keluarga. Anak yatim deh. Bukan sikit. Orang panggil dekat beratuh. Deh. Dengan banyak mana kita bakal turun duit. 20 kok sore. Mocik 20 kok. Pocik 20 kok. Hak temen minta tu lah deh. Minta bakat-bakat. Bakat nak jamu tu lah. Bukan minta masuk pocik temen tu. Tak. Deh. Minta bakat-bakat nak jamu nak yatim tu lah. Kita bakat-bakat orang panggil atau buka selera kita kata. kita mari nak jamu nak yatim. Bahkan lepas nak pergi buat rumah seorang, nak 20 kok nak buat lahan. No deh. Tak boleh nak pergi buat 20 kok nak jamu nak yatim. Dengan ada 50 kok atau 50 kok 100 pun orang panggil tu. Kena nyusah payah. Kena pergi panggil nak yatim mari. Tu. Kalau itu, hak ni ni orang panggil tu. Kena tanya yatim. Walaupun anak yatim saat ni tu bukan anak yatim tempat kita deh. Mungkin satu kali tu siapa tempat kita. Itu dia ada. Mana kata sebab kita buat gila ke. Minggu ni, bulan ni. Ya, 4 minggu. Orang panggil 4 kali dari sebulan saat ni. Minggu ni, hadap ke petani. Minggu ni, hadap ke petani saat ni. Kapung-kapung kata ada anak yatim kita duk cara tu lah deh. Itu. Lepas minggu tak apa pula ni. Hadap ke mana pula. Hadap ke menara ke mana. Mana tu. Kambing, daging kambing kita gula tu orang panggil sapa. Sapa ke menara, sapa ke mana-mana nak ada akak kita ada. Anak yatim kita, insyaAllah dia boleh makan. Dengan sebab tu orang panggil tu sup barokat tu. Hari Jumaat berkat sungguh. Mana tu dengan 20 kok sana boleh jamu orang. Orang panggil tu beratus orang. Lepas satu-satu keluarga sana tu. Kita boleh keluarga satu keluarga sana dia ada. Ada kakak-kakak dia kita tahu, orang jaga dia atau mok-mok dia sana itu. Boleh juga makan dengan hak kita di rumah sana dengan kuadar 20 kok. Alhamdulillah. Ini satu nikmat daripada Allah SWT. Buka jalan kita sana boleh jamu nak yatim. Boleh satu jalan. Boleh pakak mari duk percaya nak yatim. Deh, mana tu? Boleh wayak. Kata para masyarakat kata kita. Duk percaya nak yatim. Duk besar bui. Makai pada yatim. Tak apa dah ada akak deh. Oleh itu saudara-saudara ini mati sikit deh. Jangan lupalah kalau kita. Pasal kita nak tabarruk atau kita nak masuk kelongkah sub barokat ni 20 kok seorang ni deh masuk dalam tarakan kuntai iaitu 909-059-404 909-059-404 tu dia deh. Ini hak suk barokat atau hari Jumaat berkat tu deh. Oleh itu sama-samalah kita deh. Tok Imin ajak ramai-ramai lah pokok-pokok kita saat ni tu. We boleh kata, we boleh kita jamu tak anak yatim tu deh. Walaupun 20 kok pun kita pakat-pakat Allah lah orang panggil kita. Tak ada dok tu. Jadi kebajikan-kebajikan saat ni tu. Deh. Kalau kita 20 kok saat ni tu, hari kata lebih dah tu lagi. Sungguh-sungguhnya ia duduk situ. Deh. Lepas tu, kita berdoa sama Allahumma atim mufaqqar khalafa Allahumma atim mufaqqar khalafa hadu dimo pada anak yatim saat ni sama ada makan ni bau-bau ni dengan harga ada duit baju raya gapo saat ni lepas ni pula ni nak minta Allah Taala we ada berkat pula we boleh pokok kita saat ni boleh kerbai deh boleh kerbai pakak-pakak kerbai untuk gapo boleh kita makan daging kita bahata. Apa ni kita bagi pada pakai miskin. Nih, orang tak ada buat sana itu. Tu. Walaupun kita kata kita tak ada nak kebaikan dengan munitip. Tak ada gapo di akak deh. Kalau nak munitip tu, kita boleh munitip bagi pada yatim. Kalau kita, misalnya kita tak ada nak buat dengan yatim pun, tak ada gapo lah. Kita buat rumah sana itu deh. Awak ada segi ya. Kita orang panggil kita sebagai kata menyahuti timur suhai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sakok bang. Gerbai deh. Pasuk berokat ni tak ada gapo lah. 20 kok 20 kok orang tu ada semua-semua insya-Allah deh. Habis situ dia akak kita hak masuk bukunya ialah mula nanti pun akan salat patan asal pekan manu sakok dengan bandek dek kampra darul hanan atau rumah darul hanan dia di Wong Wian Bocet Lu ataupun Telaga Tujuh di Wong Wian Telaga Tujuh bagi taning tu dari situlah kita buat bangun ni sekarang lah ni tu orang panggil tu tengah-tengah duk tepek mozaik dah insyaAllah deh tak berapa hari lagi tak berapa lama lagi segalanya modal kita boleh modal kita ke tu dan siapa berjaya dan lain kata kita boleh mari bela kepada anak yatim habis situ dah akak kita deh. Suk situ lepas tu kita tengok pula deh. Kita tengok pula menatah boleh buat kerbai tu menatah baik mana deh. Kalau pasal tu ime oyak dah nak oyak kali lagi. Deh. Kalau satu ime oyak dah pun oyak kali lagi. Tu. Kenapa bagi lahan ni kita hak kita nak buat kita dengar cak-cak tu kau tambah kata yakin ni atas ilmu kita nak mengajar kita nak mengaji tu. Dia kata ada pun menata yang boleh dikerubai itu adalah lahan nak sepon ni sepon apa yang sebagai berikut deh. Satunya utuh. Utuh berumur 5 tahun. Itu dia utuh tak ni. Utuh berumur 5 tahun boleh kerbau dengan utuh. Utuh berumur 5 tahun genap. Dia masuk yang ke aneh. Mana tahu 5 tahun masuk ke aneh lah deh. Itu utuh. Lepas kita tak ada utuh. Cari golai pula boleh. Pakai kita ilmu kambing apa ni deh. Dan harus berkongsi pada seekor unta itu 7 orang. Supaya lembu kita ada buat sini tu lah. Kita perlu buat cekak dah pasal lembu 7 orang tu. Tu dia deh. Pak kita kata. Jadi hak ni pakat-pakat kongsi boleh 7 orang. Unta pun boleh besar tu juga. Tu deh. Berharus kita berkongsi pada seekor unta saat ni tu 7 orang. Mana 7 orang lah deh. Bagaimana riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-Badanah an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Itu hadis Muslim maksudnya kami bersembelih bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Pada tahun perang Hudaybiyah tu deh. Seekor unta untuk 7 orang. Tu orang panggil kata kita boleh tahu kata biasa sini lah deh. Asal kata beri unta ni dah ada mana kerba di Hudaybiyah ni. Mana kata unta ya siapa umur dia ya itulah 5 tahun lepas tu pula boleh kita kerbaik kosi boleh siapa berapa orang ni 7 orang. Tu mana 7 orang ya lah deh. Pahal mau kita lewat sini pun sebab tu dah tu tak itu kan deh. Kita lewat pun 7 orang ya lah mau seekor saat ni tu dan seekor mu tu untuk 7 orang boleh juga deh. Tu ekor orang panggil tu untuk seekor tu yang bagi boleh buat 7 orang kosi deh. Kosi deh. Pada nak boleh segiya pula tu apa-apa ribu tu baik di situ lah. Dan mengikut berapa Ishaq dan Ibni Huzaimah satu ulama berapa ulama lah ni deh. Dia kata lah no. Dan lain-lainnya bahawa seekor unta itu memadai kurban untuk 10 orang. Tu nak ada ulama dia kata deh. Dapat Ishaq bin Ibnu Huzaimah. Dan lain-lain lagi ada juga. Lain-lain lagi orang lain lagi bahawa seekor unta itu memadai kurban untuk 10 orang. Bukan ia 7 orang sepalmu itu tak. Ini bapa Ibnu Ishaq. Dia kata unta saat ini boleh. Boleh 10 orang je. Itu dia deh. Mana tu 10 orang ya? Dia kata madai. Ini untuk apa ya ni? Untuk pendapat Ibnu Ishaq ni. Boleh kebaik 10 orang. Kerana riwayat pada Abah radhiyallahu anhu katanya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadaral adha fastarakna fi fil baqarati sab'atan wa fil ba'irin asyaratan hadith Tirmizi 1501 isnadnya sahih hasan. Maksudnya adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu safar perjalanan ni. Tu dia new yani deh. Dia kata kami bersama dengan apa ni? Ibn Abbas kata kami bersama dengan Rasulullah SAW pada satu Safar satu perjalanan ni. Maka tibanya hari kurban. Tiba hari kurban. Siapa hari raya? Kita kata musafiran itu. Pada hari raya kurban. Lalu kami berkosi pada seekor lembu 7 orang. Seekor lembu sana 7. Dan pada seekor unta 10 orang. Ya beza situ deh. Tu unta 10 orang. Unta 10 orang. Dan pula lembu. Seekor lembu sana itu. Seekor lembu tu 7. Seekor lembu sana 7 orang. Kalau utuh 10 orang. Dan mengikut berapa Ishak dan Ibnu Khuzaimah dan lain-lain bahawa seekor unta itu mada'i kurban untuk 10 orang. Kerana kerana riwayat ni. Ia supaya dengan hak ni, kita baca saat ni tu deh. Ia kedua, benata kurban yang kedua ialah lembu berumurnya 2 tahun genap. Utuh 5 tahun deh. Lembu kurban ni genap 2 tahun genap. Dan masuk tahun yang ketiga. Dan haruh-haruh berkongsi pada seekor lembu itu 7 orang. Itu deh. 7 orang kongsi. Sebagaimana hadis yang disebut di atas tadi. Itu dia. Yang ketiganya kambing yang berumur genap 2 tahun. Dan masuk tahun yang ketiga. Kambing umur 2 tahun masuk tahun 3. Dan mengikut pendapatan semua lama bahawa mada'i berkorban kambing yang berumur hanya 1 tahun. Satu juga deh. Tengok dengan hak masyhur tu. Kita tengok itu 2 tahun kambing. Deh. Itu dia. Dan biri-biri pula. Biri kibah. Yang berumur 1 tahun genap. Biri ni setahun ya deh. Biri Pak Ita ni pun setahun. Dah masuk tahun yang kedua ataupun telah bersalin giginya, dia kira atas salin gigi walaupun belum genap umurnya 1 tahun, tetapi umur dia saat itu siapa umur dia dah setahun. Dan mengikut berapa ulama bahawa jika tidak dapat tikibah atau biri-biri berumur 1 tahun, maka boleh juga berkorban dengan biri-biri atau kibah yang berumur aneh boleh. Kalau tak ada deh. Cari kibah, cari biri, tak ada umur. Hak tu, hak setahun tu deh. Hak tahun deh. Boleh juga, ada ulama kata boleh hak. Hak biasa ringan sikit tu, ne boleh. Tu dia deh. Tapi kata, jadi boleh kita nak buat. Ni orang panggil kata, ulama punya pilih deh. Siapa kata kambing kalau tak boleh hak setahun tu, ne boleh pun boleh lah. Ne boleh pun boleh. Itu dia deh. Boleh kerubah deh. Berkubah dengan kambing bibi atau kibah itu adalah memadai seekornya untuk sore. Itu biasa kata seekor sore lah deh. Nak kosi 7 tak boleh. Deh. Tak boleh. Ya Allah. Deh. Untuk sore itu semuanya ahli. Ataupun kurban dengan kibah biri atau kibah itu adalah memadai seekornya, seekor kibah biri tak itu untuk sore. Dan kesemua ahli keluarganya walaupun banyak bilangan keluarganya kerana begini berkurban dengan seekor kibah untuk dirinya dan keluarganya. Dan begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum berkurban pada masa Rasulullah SAW untuk dirinya, diri dia dan untuk keluarga mereka dengan seekor kambing atau kibah. Tu dia. Mana kata we apa ni? We orang kata tu niat lah deh. Orang panggil tu niat besar keluarga ni boleh ni deh. Tu kita segi ya misalnya kita niat we deh. Kita boleh berlaku. Tu dia. Mana tahu boleh ahli semua ahli keluarga dia saat ni deh. Walaupun banyak bilangan keluarga dia saat ni tu deh. Okay, banyak tamu dia saat ni tapi we boleh buat laka dengan ya niat saat ni tu deh. Mudah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang kurban Nabi katanya Lalu baginda mengambil kibah dam, menidurnya, kemudian baginda semelahnya sambil baginda mengucap, ha ni cara kita nak semula itu nak nak kata gapo deh. Ha tu hak ni kena patut tengok bagi orang semula hak ni tu, orang nak semula tu dia kena kata gapo deh. Ha ni mari tengok sini deh. Ha tu. Kita tengok contoh Nabi lain, Nabi mereka kibah dan menidurnya tidur. Kemudian baginda semelahnya. Lepas tu Nabi semelah. Nabi semelah. Ha, Nabi semelah. Sampai baginda mengucap. Ha, ni kita dengar deh. Ha, baginda semelah ni kena kata hak ni. InsyaAllah. Dia insyaAllah kena kata hak ni. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ada ni ada Muslim deh. Ha, dia kata dengan nama Allah, ya Allah terimakanlah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Allahu akbar. Deh, ha, Nabi doa baik ni deh. Kita pun doa sepatu konak semula deh. InsyaAllah deh. Ha, InsyaAllah konak semula kita doa. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ada Muslim 1 9 7. Maksud dengan nama Allah, ya Allah, terimakanlah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad daripada umat Muhammad. Atok bin Yasar, bin Yasar ada bertanya Abu Ayyub katanya, kaifa kanati dhahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala kana rajulu yudhi bisyati anhu an ahli baitihi fa yakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nas fa sarat kama tara. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah 3147. Bagaimanakah kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurban pada masa Rasulullah, tanyalah deh. Ada tanya bagaimana kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, Abu Ayyub adalah seorang yang ia berkurban seekor kambing untuknya. Itu dia. Dan untuk ahli rumahnya. Lalu mereka sama-sama makan dan menjamu orang-orang lain. Makan-makan, lepas tu jamu untuk ahli rumahnya. Lalu mereka sama-sama makan dan menjamu orang-orang lain. Sehingga berbanggalah manusia. Dia kita jamu saat ni, manusia pun suka lah deh. Maka terjadilah itu bagaimana engkau lihat ni. Ia kelima menata kurban yang ia kelima ialah mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu madai kurban dengan semata-mata menumpah darah walaupun dengan air atau itik dan sebagainya. Allahu akbar. Ni makna kata mata kata Nabi sat ni deh tu sungguh deh. Ha tu kau tak leh lembun besar nu besar kaki pak tak kira apa boleh juga. Ha ni mengikut berapa dia ni. Pendapat Ibn Abbas. Nah, dia kata Ibn Abbas, mada dengan kebas mata-mata menumpah darah ni, untuk menumpah darah dah tak sewa jadi, tak ada menitik darah tak apa-apa. Hari Raya Haji tu. Kalau itu dengan ayat atau itik, tak apa dah. Deh. Semula ayat deh. Tu ayat-ayat tidur tak pasal awal pergi rumah tu. Deh. Duduk tidur pergi pagar tu, ayat-ayat tu semula. Lepas kita tak ada lembu dah. Nak usulah kambing pun tak ada duit. Nombor segi-segi 4,000-5,000 pun tak ada duit. Misal tu tak ada duit lah deh. Tak ada uang dah pun. Gaya ayah dah tak. Kalau dapat tanggung tu. Dia tak pakai kayu dapat rumah tu. Ada lebay lah ni tu. Deh. Semula. Semua ayah itik lah ni tu. Buat kerubah. Tak apa dah deh. Asalkan Ibn Abbas kata pun jadi tumpah darah ni. Tak sewa jadi tak ada. Jadi apa kita lalu deh. Walaupun dengan ayat atau itik dan sebagainya, maka mengikut pendapat Ibn Abbas ini, sekiranya siapa yang hendak sembelih ayat, untuk makan pada hari raya, maka sebenarnya itu boleh dia niat kurban. Ha, ni Ibn Abbas kata, boleh dia deh. Mengikut berapa Ibn Abbas dia kata, siapa-siapa dia tak ada kurban dah tu deh. Apa dia semula nak mulai nak makan hari raya tu. Ha, tu deh. Nak semula, nak semula wala raya tu lah. Nih. Ha, nak semula wala raya tu. Dia kata semula lah ayah untuk makan pada raya saat ni tu, maka semula itu boleh niat kurban. Ha, niat kurban lah tu deh. Ha, ayah saya kau jadi kerbau bagi diriku atau bagi keluarga aku. Ha, awak jadi gitu deh. Allah, bapak. Ni lah ulama deh. Ha, dia tengok. Dia tengok orang panggil kata buih mudah eh. Ha, dia kalau ada orang tu mula tak ada kena. Apa kata utak-utak. Banyak kau sekal-sekal tu deh. Ha, tak ada tu mari sepah lembu. Tak ada tu mari sepah kambing kibah deh. Ha, tak ada orang tu lagi kau. Ayah pun pakai hijau juga dalam untuk nak apa ni, ayah-ayah ni. Masya Allah, Masya Allah deh. Ha, boleh kita beramal deh. Alhamdulillah, tertimu salihat. Lepas tu, deh. Ha, dah semula ayah makan pada hari ayah. Maka semula itu boleh niat kurban-kurban. Semoga terjadinya kurban sisi Allah. Mengikut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Insya Allah. Menjadi kurban lah deh. InsyaAllah, dia kerbaik semua ikut pendapat ini Abah tu. Itulah jenis-jenis nate yang kita boleh buat kerbaik tu dengan mengikut. Mengikut pun sakate, umur masing-masing, mengikut jenis nate tersebut tu. Dan asal umur nate tersebut ialah sebenarnya Nabi SAW. Tengok deh. Ha, tengok asal apa ni. Umur-umur yang umur menatai saat ni tu deh. La tazbahu illa musinnatan illa man ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minadda'ni. Hadis Muslim 1993. Maksud janganlah kamu menjumlah mereka menatai berumur apa ni? Masnah. Masnah. Mereka kamu semula, mereka susah mendapatinya, maka boleh kamu mula menatai berumur jiz'ah daripada kibahnya. Kalau itu, musannah ni gapo? Ha, itu kita tak hati juga deh. Pada pula, saniyah ni gapo? Ha, kita mari tengok sini deh. Menatai yang berumur musinnah deh. Musinnah tu deh. Ialah dikatakan saniyah tu, iaitu sekiranya utak ialah berumur 5 tahun. Dan sekiranya lembu maka umur 2 tahun. Dan kambing umur 2 tahun. Dan biri-biri dan maka umur 1 tahun. Maka tidak madai kerbaik mereka bermusannah. Bermusinnah. Atau saniah mereka kamu susah mendapat biri-biri atau kibah berumur 1 tahun. Maka boleh kamu semula juz'ah. Iaitu bibi dan kibah-kibah umur ni boleh. Deh. Boleh ni boleh. Umur ni boleh tu boleh dah. Bagi bibi ni. Daripada menata tersebut atas tadi. Sama ada cara berkongsi seekor diri. Maka yang mana kau dikira ada dan terlebih baik. Itu dia. Kita menata ni. Cara dia kita berkongsi seorang. Atau seorang berseorang diri, maka mana berkira abdul ni terkosi pasti dengan kita buat seorang mana berabdul pada jawabnya ialah satu menatai berabdul di kerbaik ialah menatai jatai terlebih abdul daripada menatai tino. Tino pun boleh tapi tak ada abdul. Kenapa? Kerana daging terlebih banyak terlebih baik daripada daging lembu tino deh. Pada daging tino itu sampai dia suruh kita dengan menatai jatai tu. Dengan sebab menatai jatai saat ni tu deh, menatai jatai ni dia dagingnya banyak. Pada lagi kemah mulai deh. Baik lagi pula daging saat ni lebih baik daripada daging tino. Yang kedua yang terlebih abdah juga ialah menatai yang terlebih gemuk dan mahal harganya deh. Sebenarnya Nabi SAW إن أحب الدعايا إلى الله أولاها وأسمانها. Ada Ahmad, juz 3, muka 424. Maksudnya, sesungguhnya yang paling afdal bagi kurban ialah yang paling maha harganya. Nabi kata, paling maha harga. Mana kata, molek lah deh. Maka ada pada khilaf antara para ulama, tengok lama berapa bahawa menata yang paling afdal ialah berkurban seekor kambing untuk seorang diri. Itu dia. Ulama mereka kata, lebih baiknya gitu lah. Baik seekor kambing, bukan semula seorang dulu dah. Tak ada kena berkosa sepuluh tujuh tu. Deh. Kerana seekor kambing itu adalah tunggal dengan melupuh darah. Mana? Dengan melupuh tunggal seekor tu. Dan setengah ulama yang lain pula berpendapat bahawa yang paling afdal ialah berkongsi tujuh orang pada seekor lembu atau unta. Tu afdal deh. Abdul juga kita kasih. Pada pokoknya bahawa pada kurban itu ada kelebihan. Sama ada cara bersorang diri atau cara berkongsi. Lebih ada lebih belaka. Dan terserahlah kepada Allah Subhanahu Taala yang lebih mengetahui hakikat yang sebenar. Yang mana dia membalas mengikut rahmat dan lipah kurnia Allah Subhanahu Taala. Ada. Itu dia. Itu dia. Pada pula itu dia. Kita... Tempat kita ni ada pula dah. Ada. Kadang-kadang pak kita saat ni tu dia jadi ada menjadi soal. Tanya-menanya deh dalam masyarakat kita ni. Adakah boleh berkongsi tujuh orang pada seekor lembu dengan niat yang berlain ni? Haa, tu dia. Ada ni. Tempat kita ni deh. Ada tempat kita tu. Lembu seekor, ya tujuh gaya lembu seekor tu. Tak kita kata deh. Lepas tu tujuh ekor tu. Lepas tu, Pak kata, boleh tak kosi? Kosi lah no. Sepi setengah tu, so kosi seperti kata, setengah niat nak kurban, dan setengah niat nak berakikah. Dan setengah niat pula untuk mendapat semata-mata daging. Tu dia. Tiga boleh deh. Jadi, Pak Cik ni, dia kata dia nak kurban lembut ni. Ada. Yang nombor segi ya. Ni yang nak kurban. Lepas tu Mangoh Timoh pula dia kata Dia kata dia nak buat kekoh. Ia tak saya gerban. Apa nak ambil ilmu ni kok? Tu. Boleh ke tak Mangoh kata dia. Mangoh kata boleh tak kita nak buat kekoh. Kita boleh cucu bawa ni dia. Lepas tu nak buat kekoh. Kekoh cucu kita. Kita nak buat kekoh. Ilmu ada moni Mangoh tu yang nak gerban dia. Tu dia. Makcik ni yang nak buat kekoh. Dia setengah berniat untuk mendapat semata-mata. Tak ada rumah, tak ada kira gerba, tak ada nak daging. Ya? Ini pasal itu. Deh, amat nak daging, tak ada gerba, tak ada gapa, tak ada kekoh, tak ada. Itu dia. Kalau itu, maka berikut berapa jumlah ulama lah. Banyak ulama dia kata, bahawa haruh demikian itu. Boleh. Itu haruh. Tengok lama kata, mengikut berapa jumlah ulama, dia kata bahawa haruh ilmu kia itu. Kenapa? Kerana setiap sahih itu dikira mengikut niatnya. Siap-siap gaya dah deh. Mengikut bagi niat, kamu boleh segaya. Aku boleh segaya deh. Boleh segaya mulai tujuh tu, lepas tu ikut aku nak niat apa pun. Itu dia, ikut dia deh. Ikut panggung. Panggung atau dia nak niat. Anak niat nak kerbaik ke, atau niat nak makan kok ke, atau niat nak makan daging kok dia. Ya segi hak dia, so dia dah deh. Ikut pergi niat. Apa ni? Pakcik ni pula dia, tak ada nak kerbaik ni. Dia nak makan kok, dia boleh cucu ni. Ya, tak apa. Ya ni ikut dia, ya tak? Boleh juga, tapi patut. Tetapi patut mengambil perhatian bahawa mengikut pendapat ulama, setengah ulama dia kata, mengikut pendapat setengah ulama bahawa barang kekoh dengan lembu itu tidak madai. Tapi kita kena ingatlah dia tu. Ada setengah ulama dia kata deh. Ini masuk ukur kekoh lah deh. Dia kata ada setengah ulama kata, nak air kekoh. Barang kekoh dengan lembu itu tak madai. Kerana tidak sabit dari sunnah Nabi SAW. Tak ada tabik masa Nabi tu tak ada orang yang kekoh dengan lembu. Nabi tu ikut dengan kambing, dengan apa tu deh, dengan kambing. Karena tidak sabit dari sunnah Nabi bahawa baginda berakikah atau memetuh berakikah dengan lembu. Nabi tak ada biasa akikah dengan lembu. Nabi tak ada biasa suruh akikah dengan lembu. Dan ikut apa yang di sana oleh Nabi, Nabi tak ada buat. Pada akikah ialah dengan kambing, bukan dengan lembu. Itu akikah dengan kambing, bukan dengan lembu. Dan sunnah Nabi sama-sama lebih utama diikuti. Mulai gitulah deh. Anak mulainya sunnah Nabi kita pakai dua tu pakai kambing lah deh. Anak mulai sekali tapi ulama kata boleh deh, boleh lah. Maka kita pilih kalau tapi akhir kali ini kata mulainya kita turut lah deh. Turut sunnah Nabi lah. Nabi ya tak biasa lagi. Apa ni akikah dengan lembu, dengan kambing, dengan lembu, dengan utor, dengan apa tak ni tu. Deh, dia akikah dengan kambing. Nombor lain itu tu kambing. Tapi boleh juga dengan dengan orang panggil pendapat dengan ulama saat ni kata boleh. Nak akikah pun boleh. Akikah segian boleh. Akikah gitu, ginilah. Orang panggil belainai niat tu. Belainai pendapat, belainai niat saat ni tu boleh. InsyaAllah deh. Aku dah tu lah untuk pagi ni deh. Kita bersama-sama dalam ruang ni. Jendela gambar pada ni. Bahasa pun banyak dah. Itu imam hidup kecil begini. Huru ajar begini. Allahu Akbar deh. Banyak dah boleh tahu. Lepas tu, itu imam bahasa pun banyak salah dah deh. Banyak juga salah. Banyak ada mulai gitulah. Dan banyak kecil. Semua kata semua-semua. Itu imam hidup kecil semua-semua. Nak pagi komen. Kecil banyak ni gitulah deh. Hanya ada salahnya, pelek lidahnya, bahasa tak payah situ sini, ada belakang lah deh. Moga ada kecil banyak saat ini, ada salah. Kalau itu tepatnya tu Imi kata minta maaf deh. Nak minta maaf salah-salah tak mulai tu. Ataupun baca hadis saat ini jadi lidah tak, moga lidah kita lidah. Orang panggil tu lidah jawi tu bukan lidah separak kita kata deh. Baca jadi pelek-pelek kita lah. Itu dia deh. Pelek-pelek deh. Lidah kita lidah orang Jawa Melayu ni. Jadi ada pelek lah kita kata. Ada pelek sikit sebanyak tu. Tak ada. Ingat tu. Kita boleh maksud daripada hadis tu. Deh insyaAllah deh. Lepas tu kok. Kita mari berjumpa pulak ni lah. Hari kami nak payah pulak. Kalau tak ada kok Zora kok mana-mana tu. Kita mari berjumpa. Hari ni apa kata kau datu lah dulu. Deh. Apa salah silap sikit sebanyak. Kalau silap di segi tu sana itu. Tapi memang minta. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu wa ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kan salah dengan saudara-saudara kita. Minta maaf berlaku dengan begini deh. Dan kita mahu berjumpa pula semula minggu depan. Aku lakau lihaza wa sallallahu alaihi wa sallam wa fawzu illallah innallaha ba'is ibad subhanakallahumma lika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa nasri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: หนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดๆซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Education สร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
4: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อพลิกโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AI โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก เลขาธิการสอบต.กล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th